0: Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai.

0: berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
1: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
2: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
1: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
4: Laporan khusus.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
6: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
6: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
4: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
7: Dari India?
4: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
6: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
6: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
9: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
10: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
11: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: This year holds particular significance for China and ASEAN.
13: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
14: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
13: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
15: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
13: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you. Thank you very
3: much. Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
16: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
17: Timnas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
16: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
17: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
16: Merasuki jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
17: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
16: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
17: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Ya, pendengar, selanjutnya kita update perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Dan saat ini di line telepon sudah terhubung bersama kita salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan. Selamat pagi, Bang Herlan.
5: Iya, selamat pagi juga Bang Ian.
4: Apa kabar pagi ini Bang Herlan?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Bang Herlan, kita update informasi cuaca dari BMKG Minangkabau. Silakan Bang Herlan sampaikan langsung ke pendengar Pro 1, Bang Herlan.
5: Oke, terima kasih. Untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026 dapat kami sampaikan update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat secara umum relatif baik. Cenderung cerah berawan hingga berawan hampir merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti, cuaca kurang lebih masih cenderung sama, relatif cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan yang sifatnya lokal. Perlu diwaspadai juga karena dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang dengan kecenderungan intensitas sedang namun mungkin dapat lebat sesaat, yaitu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, sebagian Padang Pariaman, dan 50 kota. Kemudian untuk malam harinya, secara umum masih didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Ada potensi dengan hujan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Padang Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Kemudian untuk dini harinya, secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, secara umum relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang pada malam hari nanti. Kemudian untuk dini harinya secara umum cerah berawan. Untuk kondisi ketinggian gelombang di sepanjang wilayah pesisir pantai Sumatera Barat secara umum masih berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya, demikian Bang Ian untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
4: Ada tambahan himbauan untuk pendengar, Bang Herlan?
5: Oke. Secara umum untuk terkait potensi cuaca 24 jam ke depan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis sejauh ini tidak ada ya. Namun tetap terus update informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini dari kami bisa melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di Android dan juga Apple Store dan bisa melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Ya, demikian Bang Ian.
4: Baik, terima kasih banyak Bang Herlan untuk informasinya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan lainnya. Selamat bertugas di sana Bang Herlan dan sehat selalu Bang Herlan.
5: Amin.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Herlan.
5: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Ya, pendengar, selanjutnya kita update untuk situasi lalu lintas terkini di Simpang Lamun Ombak. Dan saat ini kita sudah terhubung di line telepon bersama Bribtu Gintan. Selamat pagi, Bribtu Gintan.
2: Selamat pagi, Bang.
4: Iya, apa kabar pagi ini, Bribtu Gintan?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang.
4: Baik, silakan Bribtu Gintan langsung dilaporkan kondisi terkini di lokasinya kepada pendengar Pro 1 RRI Padang.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lalu lintas, kali ini kembali bersama saya Bribtu Gintan dalam program Traffic Update Pantau Situasi Arus Lalu Lintas di seputaran Kota Padang. Pada pagi hari ini saya telah berada di Simpang Lamun Ombak. Langsung saja saya informasikan arus lalu lintas dari arah Katib Sulaiman menuju Simpang DPRD. Pada pagi hari ini terpantau cukup ramai, lancar, dan terkendali. Begitu juga dari arah sebaliknya. Bergeser kita dari arah Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang, juga terpantau pada pagi hari ini lancar dan terkendali. Begitu juga sebaliknya. Sahabat lalu lintas, tidak lupa kami ingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta jangan lupa bawa surat-surat berkendara Anda seperti STNK, SIM, dan lain-lainnya. Serta utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda di jalan. Karena yang tersayang sedang menunggu di rumah. Stop pelanggaran kecelakaan keselamatan berlalu lintas.
4: Baik, Bribtu Gintan, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
4: Nuwun sewu, Mbah.
3: Oh, monggo, Jeng.
5: Sayur.
6: Permisi.
7: Oh, silakan.
8: Permisi, Mama.
3: Iya, anak.
9: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
10: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
11: Mangga, Jang.
9: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
12: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam,

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Insya Barat. Selamat pagi pendengar. Direktur Utama RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas di Padang, kemarin mengatakan Jamil Hospital Schooling merupakan wujud pelayanan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit. Menurutnya, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan pendidikan pasien selama menjalani pengobatan. Ia menjelaskan pemenuhan kebutuhan pasien

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini silakan Anda juga bisa menyaksikan atau mendengarkan siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan kita akan masuk dalam Padang Menyapa pendengar untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan saksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama-sama berikut dialog Padang Menyapa.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya pendengar, dialog Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan hospital schooling ya, yang merupakan dukungan pendidikan selama masa perawatan. Dan ini akan kita bahas bersama para narasumber kita yang pastinya kaitan dengan hospital schooling yang ada di M. Jamil gini ya. Dan di kesempatan pagi ini kita akan berbincang bersama ketua tim inovatornya ya untuk Jamil Hospital Schooling ini, ada Dr. Asrawati M. Biomed SPA Subs SP, terus juga ada psikolog klinis juga ya. Nanti bersama kita ada Ibu Miftahul Hayati MPSI psikolog, dan juga dari akademisi kita akan berbincang juga dengan Kepala Departemen Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, ada Profesor Dr. Ismaniar SPD MPD. Dan alhamdulillah ini ketiga narasumber kita sudah join bersama kita di Zoom meeting. Selamat pagi, assalamualaikum ibu-ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, ini bisa dialog pagi ini lumayan sumringah ya, ditemani tiga Sri Kandi gitu ya. Apa kabar, sehat semuanya ibu? Dokter juga sehat, ibu dokter?
4: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat semua.
1: Alhamdulillah. Baik, ini Jamil Hospital Schooling ya. Hospital Schooling ini mungkin kalau di Padang bisa dibilang ini termasuk ini ya, termasuk yang masih awam buat orang-orang Padang, ini masih asing atau mungkin baru-baru dikenal gitu ya, kayak gitu kira-kira. Ini bisa kita coba perkenalkan terlebih dahulu ini ibu dokter, sekaitan dengan hospital schooling ini, apalagi ini scientific-nya ini, ke maksudnya identiknya kita memang melihat judulnya itu schooling ya, hospital schooling. Kalau di peristilahan mungkin beda arti lagi, atau mungkin kalau dari kosakata Indonesia beda arti lagi, kita nggak tahu nih. Mungkin kalau misalnya versinya M. Jamil sendiri, ini adalah suatu inovasi yang memang harus diterapkan ya. Nah ini bagaimana ibu dokter, kira-kira kaitan dengan Jamil Hospital Schooling ini bisa diperkenalkan untuk pendengar kita ibu?
4: Ya. Yeah. Mungkin untuk pemakaian kata hospital schooling ya, kami memang menginisiasi untuk sebenarnya merupakan suatu program ya, untuk anak-anak kita yang dirawat di rumah sakit, sehingga dia masih mempunyai akses untuk pendidikannya, tapi

0: ini ada tambahan khusus ya, karena dalam keadaan sakit tentu membutuhkan adaptasi ya. Kemudian dia bisa menerima kondisinya, resiliensi. Jadi secara umum kesehatan mental dan skill sosialnya akan dibantu sehingga nanti juga kalau dia masih usia sekolah dan masih dalam masa pendidikan, ada persiapan juga untuk melanjutkan pendidikan, terutama nanti yang dirawat lama ya. Rata-rata kalau pasien kronik itu kan yang seperti ada kelainan ginjal, kelainan dari hematologi, kelainan dari ada penderita kanker gitu ya, itu bisa lebih dari 10 hari. Jadi kadang mereka itu datang dan itu rutin ya, ada yang per 2 minggu, ada yang sebulan. Jadi dengan jeda beberapa yang di sekolah postpone, tapi nanti mereka juga bisa mengikuti pendidikan, mungkin bisa dalam bentuk resiliensi, adaptasi kesehatan mentalnya gitu ya. Tapi juga nanti akan kami kembangkan juga, karena itulah kami juga akan bekerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan, terutama pendidikan informal dengan UMP, kemudian juga dengan Diknas gitu ya. Dan kami sendiri juga punya psikolog klinis seperti Ibu Miftah yang juga membantu dalam proses kurikulum. Jadi kami memang mempunyai kurikulum sendiri, Pak. Selain akademik khusus yang sesuai dengan pendidikan di sekolah-sekolah umumnya. Jadi yang khusus inilah yang kami terapkan di awal sehingga anak-anak kita itu punya daya adaptasi, punya daya resiliensi yang baik, kemudian juga dia ketika dia masuk di sekolah juga dia mampu mempersiapkan diri. Jadi segala hal inilah yang sama-sama. Kebetulan keilmuan saya kan di bidang spesialis anak, spesialis tumbuh kembang, pediatri sosial. Jadi kami melakukan hal ini karena memang selama dirawatan kami melihat adanya pengaruh itu akan berpengaruh kepada layanan dan fungsi dari mereka sendiri yaitu. Nah, karena kalau di balita kan kita menstimulasinya atau mendidiknya itu selain nutrisi tapi stimulasi. Tapi kalau usia sekolah kan memang perkembangan itu sangat terbantu sekali bagaimana dia dididik, bagaimana dia belajar gitu ya. Nah, itu dasarnya. Mungkin demikian dulu, Pak.
1: Ya, kalau tujuan utamanya pasti kita sudah paham itu. Ternyata memang ini sesuatu yang penting harus segera dilakukan gitu, Ibu Dokter ya. Namun untuk mekanismenya atau seperti apa itu metode pelaksanaan hospital schooling ini, Bu Dokter? Apakah itu memang tadi disebutkan bahwa dengan kurikulum sendiri, apakah akan mendatangkan tenaga pengajar juga atau dia nanti akan ada ruangan tersendiri? Seperti apa ini mekanismenya pelaksanaannya gitu, ya, Bu Dokter?
0: Ya, kalau untuk prosedur pelaksanaan, kami dokter-dokter anak yang merawat pasien akan melakukan seleksi atau screening terlebih dahulu dengan kondisi anak, terutama misalnya kondisi kesadarannya itu alert, kooperatif ya, kemudian juga vitalisasinya bagus ya, dan dia bisa moving, movingnya minimal dengan kursi roda ya, yang jalan juga bisa ya gitu ya. Nah, setelah itu kita membawa ke ruangan yang sudah disediakan khusus oleh direksi M. Jamil ya, kami punya ruangan untuk program hospital schooling ini dengan nama Jamil Hospital Schooling. Nah, di sini ada tempat ya untuk anak-anak untuk belajar dan fasilitas, dan kami dibantu selain dari psikolog klinis Rumah Sakit M. Jamil, psikolog dari FK Unan, kemudian juga dari relawan Aruna dan Cahaya, dan mungkin juga kami akan kerjasama ya Prof. Is untuk tenaga-tenaga pengajarnya, dan kami membuat jadwal untuk awal ini 2 kali seminggu ya, di jam 10 sampai jam 12 setelah terseleksi lebih dahulu. Nah, bagi tadi karena awalnya adalah untuk mempersiapkan kesehatan mental anak dan resiliensinya. Tapi bagi yang sudah oke, tentu kami akan berlanjut juga dengan kemampuan atau terkait dengan akademiknya. Mungkin demikian prosedurnya, Pak.
1: Oke. Jadi jelas ya, memang untuk sekarang ini mungkin kita pikir juga kalau dari awam pun kita lihat ini sepertinya memang penting sekali untuk dilaksanakan. Dan lebih ke psikologisnya tadi mungkin di mention juga psikolog kita di sini yang sudah hadir juga bersama kita, Ibu Miftah. Ya, ini Ibu Miftah bisa ini juga mungkin sampaikan seperti apa ini sekaitan dengan hospital schooling ini ya. Kalau dari point of view psikolog ya, melihat kondisi psikologi anak pertama kali menjalani perawatan di rumah sakit, mungkin ada hal-hal yang membuat mereka itu, let's say itu memang mereka ini adalah the first experience untuk mereka ya. Anggaplah mereka baru mengalami sakit yang kronis, akhirnya dirawat. Yang terbiasa mereka di sekolah ya, mereka tidak memikirkan akan libur sekolah seperti itu. Saya juga lihat antusiasme anak-anak itu baru sekolah, dan mereka sangat semangat, dan akhirnya kalau misalnya kejadian seperti ini, ya hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. Nah, dari perubahan situasi dan kondisi yang dialami oleh anak ini, dan melihat hadirnya hospital schooling ini sinkronisasi sangat pentingnya hal ini dilaksanakan segera. Seperti apa ini Ibu Miftah memandangnya?
2: Oke, kalau kita melihat dari sudut pandang psikologis, betul bahwa ketika anak-anak itu pada umumnya mereka hidup bermain bersama teman-teman, sekolah gitu ya, tiba-tiba dirawat di rumah sakit, dan ini mungkin saja berulang gitu, karena kebanyakan seperti yang diceritakan Dr. Astawati tadi, anak-anak yang penyakitnya kronis itu membutuhkan perawatan berulang gitu. Itu seperti dunia mereka ditarik gitu.
1: Yeah.
2: Seperti mereka terisolasi dari dunia yang mereka kenal sebelumnya gitu kan. Jadi ada muncul rasa isolasi, hilangnya sense of control. Kalau biasanya mereka mau ke sana bisa pergi sendiri, mau makan ini bisa makan sendiri. Tapi sekarang mungkin ketika mereka dirawat ini, makan ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini mungkin akan berakibat kurang bagus ke kondisinya, atau ada indikasi-indikasi tertentu gitu yang membuat penyakitnya menjadi memburuk gitu. Mau pergi ke sana ke sini tidak memungkinkan karena kondisi fisiknya tidak se-fit biasanya, tidak mampu melakukan aktivitas sendiri gitu. Dan semuanya harus ngikut, makannya harus seperti ini, jam segini harus istirahat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak banyak aturan juga. Hilang sense of control-nya gitu, udahlah terisolasi, nggak bisa mengatur diri sendiri, sehingga bisa saja itu memunculkan berbagai macam perasaan negatif yang memungkinkan munculnya hal-hal lainnya di luar penyakit medisnya, penyakit fisiknya, tetapi mungkin juga memunculkan permasalahan-permasalahan psikologis yang terkait dengan kondisi ini. Itulah kenapa di dalam hospital schooling ini mungkin bukan fungsi akademiknya yang menjadi fokus utama, seperti yang tadi disampaikan Dr. Astawati, bahwa di awal ini kita fokusnya ke kondisi psikososialnya gitu. Kenapa? Karena yang perlu kita jaga pertama kali itu adalah semangat belajarnya tetap ada, kemampuan mereka ada, semangat nyala, api harapannya tetap ada. Ini dulu yang kita jaga sebelum nanti kita mengejar ke materi-materi akademiknya gitu.
1: Oke. Tapi kalau secara secara basically-nya itu secara psikologis, sebenarnya kondisi psikis seperti apa yang sebenarnya yang sangat-sangat penting diperhatikan jika kondisi anak itu yang memang dalam kondisi mereka dunia bermain, dan itu tadi disebutkan oleh Ibu Miftah, itu tiba-tiba terisolir seperti itu. Kondisi seperti apa itu yang benar-benar penting dan urgent kita perhatikan itu. Apakah memang mereka bersekolah itu memikirkan mereka belajar, dan nanti mereka juga harus tetap belajar, makanya ini harus hadir yang namanya hospital schooling, atau ada hal lain yang memang sebenarnya harus diperhatikan lagi?
2: Ketika seseorang dalam kondisi sakit, kita tidak bisa mengharapkan mereka bisa berfungsi sebagaimana anak-anak yang lainnya, gitu. Orang manusia yang tanpa menghadapi satu penyakit tertentu gitu. Yang pertama kali yang kita sorot itu adalah harapan mereka. Baik harapan mereka terhadap kondisi fisik mereka, kondisi kesehatan mereka, lebih jauhnya tentunya harapan mereka terhadap masa depannya. Nah, hal ini yang menjadi fokus utama kita. Jadi ketika anak ini sudah secara fisiknya sakit, mereka tidak punya, sudah kehilangan harapan, tentunya juga ini akan berpengaruh di dalam pengobatannya gitu. Ketika seseorang sudah tidak memiliki lagi harapan di dalam dirinya, apapun pengobatan yang diberikan, mungkin saja dia sudah tidak memiliki optimisme atau keinginan untuk pengobatan ini berhasil. Nah, kemudian dengan cara seperti ini, kita membantu untuk harapan ini agar tetap ada, supaya misalnya secara medis kondisi fisiknya ini adalah kondisi yang benar-benar sangat kronis, yang mungkin tidak bisa lagi diobati, tetapi mereka bisa mempunyai kualitas hidup yang tetap baik dengan kondisi fisik mereka yang saat itu terbatas.
1: Baik, ini menarik ya. Jadi tapi juga pasti nanti akan berimbas dua-duanya gitu ya, Bu Miftah ya, psikis mereka dan juga fisik mereka gitu ya. Karena ada hal-hal yang hilang di situ. Anggap saja mungkin dari terisolirnya mereka, pergerakan juga mereka juga akan terbatas mungkin ya, seperti itu ya Bu Miftah ya. Nah, ini dari sisi akademisi nih kita ingin tahu lagi nih pandangannya Prof. Ya jadi kalau konsep pendidikan gitu ya, yang mungkin kalau kita lihat di sini, berarti konsep pendidikan itu memang tidak terbatas ruang dan waktu seperti itu. Jadi saat mereka di sekolah, saat mereka sakit pun di rumah sakit, mereka harus tetap mendapat pendidikan yang layak lah seperti itu ya. Nah, mungkin kalau dari hospital schooling ini, Prof, apakah ini mencerminkan gitu implementasi dari pendidikan yang tidak terbatas ruang dan waktu itu, atau apakah ini memang ada hal-hal yang sebenarnya dilakukan dengan perspektif yang lain atau dengan dengan misi yang lain gitu, Prof?
0: Terima kasih. Sebelumnya saya tentunya berikan apresiasi yang luar biasa sama Bu Asrawati yang menggawangi inovasi ini. Sebenarnya begini, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara tentang pendidikan, tentunya kita berpulang lagi kepada aturan yang berlaku di Indonesia ini. Di undang-undang dikatakan bahwa pendidikan itu adalah hak setiap bangsa, gitu ya, setiap warga negara. Nah, artinya hak itu harus diberikan selama dia masih jadi warga negara, gitu. Nah, ini tidak membatasi dia apakah dia sehat, apakah dia sakit, apakah dia disabilitas atau normal gitu. Nah, oleh sebab itu maka kita berusaha, karena itu berbicara tentang hak, artinya ini harus diberikan dalam kondisi apapun gitu. Nah, ini kondisi inilah yang sebenarnya konsep awalnya dari pendidikan non formal gitu. Jadi merupakan solusi bagi setiap orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan kondisi yang baik-baik saja atau biasa-biasa saja. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita yang sedang masa dalam perawatan gitu. Hak mereka tidak hilang, hak mereka harus mereka dapatkan. Nah, jadi ide atau inovasi dari Dr. Wati dari M. Jamil ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan menunjukkan keterpanggilan hati juga menurut saya. Jadi bahwa bagaimanapun kondisinya, kita harus memberikan hak anak itu dengan sebaik mungkin. Nah, pendidikan non formal dengan konsepnya lifelong education dan lifelong learning itu menunjukkan bahwa pendidikan itu harus fleksibel, proses pelaksanaannya harus adaptif. dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau mereka dalam kondisi sakit, maka kita harus berikan sesuai dengan gimana posisinya atau proporsinya mereka bisa menerima dengan kondisi itu. Nah, datanglah yang namanya hospital schooling ini. Kalau selama ini kita dengarnya adalah homeschooling, sekarang ada hospital schooling dari M. Jamil. Nah, mereka bisa mendapatkan dengan kondisi yang ada itu diadaptasi. Tadi dikatakan oleh Bu Asrawati, bisa saja mereka 2 kali seminggu. Nah, bisa saja 3 kali seminggu. Bisa juga mungkin nanti pengembangannya tidak harus masuk ke ruang utama tempat homeschoolingnya, tetapi hospital schooling nanti menghadirkan yang namanya ada paket digitalnya misalnya sambil di ruang rawatan ada TV pendidikan M. Jamil misalnya yang diprogram untuk itu. Jadi sangat adaptif sekali di pendidikan itu. Bisa adaptif di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik yang akan belajar. Nah, itu konsepnya.
1: Jadi, apakah ini juga bisa disebut misalnya ini sebuah homeschooling yang mungkin ditempatkan di rumah sakit, atau ini memang lebih dalam lagi kepada inklusivitas pendidikan gitu, Prof?
0: Ya, jadi begini. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan ya, di kalau ditarik ke pendidikan non formal itu bisa jadi nanti akan lahir yang namanya homeschooling, pendidikan berbasis rumah, ada hospital schooling, ada pendidikan berbasis pasar, pendidikan berbasis industri. Ini di daerah-daerah industri juga dibutuhkan pendidikan kan bagi karyawan-karyawan misalnya yang orang tuanya harus bekerja perempuan. Sementara cuti itu hanya 3 bulan, itu yang normal. Yang anaknya keempat kan nggak boleh 3 bulan kan? Nah, itu ada lagi yang namanya pendidikan berbasis industri. Nah, satu misalnya seperti itu.
1: Prof, tapi tadi dimention sama dokter tadi soal kurikulumnya ya, karena juga kurikulum nasional itu seperti memberikan ruang pembelajaran yang fleksibel seperti itu. Nah, ini bagaimana kurikulum ini bisa beradaptasi dengan istilahnya anak-anak yang memang lagi menjalani perawatan seperti ini, Prof.
0: Ya, jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk modul ya. Jadi modul yang disetarakan nanti ketika memang anak itu memang lama sekali rawatnya, kan ada penyakit yang mungkin tahunan ya. Nah, itu nanti ketika mereka benar-benar kita sudah bimbing, kemudian mereka enjoy dengan mengikuti program kita, pada waktunya mereka dilihat sudah mampu, mereka bisa ujian penyetaraan gitu. Nah, sekarang undang-undang membuka kesempatan untuk itu. Jadi walaupun mereka tidak pernah ke sekolah formal, itu mereka bisa diakui sudah setara dengan tamat SD atau setara dengan tamat SMP. Nah, itu ada proses yang seperti itu.
1: Ya, jadi ini yang mungkin penting juga ya diperhatikan sekaitan dengan apa ya, karena tadi Ibu dokter juga melibatkan juga beberapa pihak gitu, karena ini Bu dokter kolaborasi ya, ini kolaborasi mungkin antar sektor lah ini ya, ini penting sekali di hospital schooling ini. Nah, koordinasi ini dari rumah sakit sendiri ke sekolah asal dan juga mungkin tenaga pendidik atau ke dinas pendidik. Nah, ini seperti apa ini dilakukan oleh rumah sakit sendiri? Apakah ini memang akan nanti punya, let's say kayak kita punya program something gitu kan untuk koordinasi sebagainya macamnya, itu kita akan membentuk tim khusus baru atau ada apa namanya kebijakan terbaru atau aturan-aturan terbaru dari rumah sakit seperti apa ini, Bu Dokter?
0: Ya, kami sebelumnya sudah membentuk grup fokus di discussion ya untuk masalah homeschooling ini, dan itu dari berbagai pihak berkaitan juga dengan Dignas ya, kemudian juga pihak pendidikan non formal dari UNP, dari FK Unan, dan tim rumah sakit sendiri, dinas kesehatan dan dinas sosial. Nah, kami terus mengimprove nih Pak untuk bagaimana kelanjutannya, dan selama ini koordinasi melalui legal M. Jamil ya, lagi progres juga untuk berbagai kerjasama untuk keterlibatan dalam pelaksanaan program homeschooling ini. Dan memang kemarin itu dari Dignas menganjurkan kami untuk memakai sarana untuk baik itu ruang guru, kemudian juga mengenai pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk SPO nanti bagaimana pasien itu, dan kami akan mengontak sekolah, itu yang kami rancang prosedurnya. Kalau saat ini kan kebetulan kami melakukan untuk yang awal terlebih dahulu ya, untuk kesehatan mental anak tersebut. Dan kalau memang dia masih pendidikan gitu, kami akan berhubungan dengan guru. Nah, timnya itulah yang kami buat saat ini, yang bekerja sama dan membuat schedule yang jelas. Jadi masih on progress. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, kami melalui legal M. Jamil sudah merancang untuk kerjasama. Itu, Pak.
1: Oke. Jadi sejauh ini memang sudah terbentuk forum atau grup diskusi lah gitu ya, Prof ya. Dan ke depan nanti mungkin ada hal-hal yang akan dilaksanakan, ada hal-hal yang sekarang sudah dilaksanakan atau memang sudah terlihat seperti apa ini perkembangannya, kalau misalnya akan dilaksanakan ada hal-hal yang mungkin diperkirakan sesuatu yang akan dijalankan itu. Ini harus ada nanti evaluasinya, frekuensinya sekian, atau nanti akan dilaksanakan pembaruan, atau seperti apa ini perencanaannya ke depan, Bu Dokter?
0: Ya, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, kemudian juga kepuasan ya, survei kepuasan pada anak apa pasien kami maupun kepada orang tua ya, yang juga terlibat. Nah, kemudian kami juga akan melengkapi dan melegalisasi ya program ini secara organisasi ya, Rumah Sakit Im Jamil di bawah Kementerian Kesehatan tentu juga akan mengajukan ya program ini agar bisa dilaksanakan di berbagai rumah sakit, khususnya di Sumatera Barat dan umumnya Indonesia. Karena setahu kami baru ada di M. Jamil ya, yang merupakan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang akan kami terus berjuang, tentu mendapatkan dukungan semua pihak ya, dan termasuk Prof. Isna, Prof. Is ya. Kita akan berjuang untuk pelaksanaan dan implementasi tidak hanya di M. Jamil ya. Karena kami berharap sebenarnya ujung tadi, fisik dan mental itu sangat berkaitan. Nah, kalau kita bicara ini, seharusnya kita mengadakan ini tidak hanya di rumah sakit tertentu, ya. Kita harus memperhatikan dan memenuhi ya promis hak anak itu untuk dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensinya. Jadi itu kita harapkan bisa bergaung lebih luas dan pelaksanaannya dikawal oleh pihak-pihak yang memang mengawal pendidikan informal ini, kemudian juga bisa continue, tidak apa gimana tuh saat ini booming nanti menurun lagi ya Prof, tapi kita pengen ini menjadi suatu kontinuitas learning dan kontinuitas harapan bagi anak-anak kita. Mungkin demikian Pak.
1: Baik. Jadi ini menarik ya, karena bisa jadi ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu dari sebagian orang tua murid seperti itu, atau orang tua pasien. Ini bisa jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Namun nanti ya, seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, akan dilakukan monitoring terus ya, dan mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil monitoring ini sebagai acuan nanti untuk evaluasi dan juga untuk menjalankannya secara terstruktur dan sistematis mungkin, atau ada hal-hal yang memang ditargetkan yang lainnya. Tapi Bu Dokter, Prof dan juga Bu Miftah, nanti kita akan lanjutkan lagi ke poin-poin lainnya. Kita break sejenak dulu. Jelas untuk Anda juga pendengar, silakan nanti kita akan undang juga partisipasi Anda melalui line telepon 8128778 atau bisa juga di 0811666975. Tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke. Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
6: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: akan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan, kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
4: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih di Dialog Padang Menyapa. Kita juga masih akan undang partisipasi Anda melalui line telepon 812878 atau bisa juga di 0811666975 pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda bisa menyaksikan ya live visual kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selain itu juga silakan melalui live YouTube channel ya di Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar, selanjutnya kami akan berbincang bersama para narasumber kita. Ada Dr. Asrawati dan juga ada Profesor Ismaniar dan juga Ibu Miftahul ya, psikolog kita. Dan mungkin saya ingin ke Ibu Miftah ya. Ibu Miftah, ini kalau sekaitan dengan psikologi anak ini memang hal yang harus diperhatikan ya. Karena salah langkah nanti salah lagi hasilnya gitu kan. Nah ini Ibu Miftah bisa menggambarkan seperti apa hospital schooling ini bisa tetap lah gitu ya. Menjaga motivasi mereka, terus juga bisa tetap bisa menjaga rasa percaya diri gitu ya, terus juga ada hal-hal yang mungkin keceriaan mereka gitu ya selama menjalani pendidikan. Nah ini kira-kira seperti apa ini dari point of view-nya psikologi ini, Ibu Miftah?
6: Untuk hospital schooling sendiri, ketika masa rawatan anak-anak biasanya hanya melihat tabung infusnya, jarum suntiknya, obat-obatannya, tempat meeting di sekeliling kamarnya. Dengan kita memberikan kegiatan dalam hospital schooling ini, udah pasti memberikan sedikit distraksi ya, distraksi positif terhadap hal-hal yang selama ini mungkin menjadi kebosanan bagi mereka selama masa rawatan. Ada sesuatu hal yang lebih variatif gitu, hal yang lebih menarik gitu, sehingga bisa mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal yang sebelumnya bagi mereka ini sudah monoton, sudah ingin lepas, dapat nih sesuatu yang berbeda. Dan mungkin sesuatu yang berbeda ini adalah sesuatu yang hampir mirip, agak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Apa itu? Ya, bertemu dengan teman-teman, bermain, belajar, seperti itu. Kemudian apalagi ini juga sebenarnya bisa menjadi stimulasi kognitifnya, karena kan selama masa rawatan itu otomatis tidak terlalu banyak hal yang mereka bisa lakukan yang akan membantu mereka untuk menjaga tetap bisa berpikir gitu. Dan bisa saja ini membuat konsentrasi mereka tidak sebaik biasanya gitu ya, karena sering juga akhirnya di ruang rawat itu mainnya handphone terus gitu kan ya, jadi daya konsentrasinya bisa saja jadi menurun gitu. Yeah. Jadi dengan kegiatan kita ini juga sebagai stimulasi untuk mengurangi resiko terjadinya kemunduran daya konsentrasi, kemudian juga kemunduran di akademiknya, karena kemampuannya masih terus difungsikan, gitu, secara kognitifnya masih terus diasah dalam kegiatan kita. Kemudian juga di sini bisa mempertahankan rasa mereka sebagai anak-anak biasa, sebagai anak-anak normal, seperti sebelum mereka merasa sakit, gitu. Nah, bisa juga karena tadi kita sempat membahas ada perasaan isolasi, di sini juga mengurangi rasa isolasinya, karena kegiatan dengan teman-temannya mungkin di dalam kamar itu mereka jarang ada kegiatan yang bisa bersama-sama. Tetapi di dalam kegiatan ini kita mengaktifkan mereka untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dengan sesama, kemudian dengan para relawan, dengan para guru, dengan para anggota tim yang terlibat di dalam physical schooling ini. Kurang lebih.
5: Oke, jadi apakah ini memang dari yang dilakukan oleh hospital schooling ini benar-benar sudah memenuhi kebutuhan dari anak-anak ini sendiri seperti yang ditekankan oleh sebetulnya Kementerian Kesehatan RI gitu, yang menyampaikan bahwasanya pelayanan kesehatan anak ini saat ini memang berorientasi pada patient concerned care gitu ya, Bu Miftah, yang memang berorientasi pada kebutuhan mereka gitu. Bagaimana Bu Miftah?
6: Iya. Itu adalah tujuan yang memang sedang kita usahakan gitu, dan kita selalu berproses supaya itu semua bisa terpenuhi.
5: Ya, Prof, ini sebenarnya untuk hal seperti ini mungkin sudah diterapkan juga gitu ya, sekaitan dengan hospital schooling. Sebut saja mungkin negara-negara yang ya bisa jadi di Australia maybe, atau mungkin Jepang atau Inggris ya, negara-negara maju. Pendidikan hospital schooling ini ya. Nah, menurut Prof, pelajaran yang mungkin bisa diambil dari negara-negara maju kaitan dengan hospital schooling ini yang bisa diadaptasi ke tempat kita, terutama di Padang ini gitu, Prof.
7: Oke, baik. Jadi kalau kita melihat negara-negara maju, mereka tentunya terlihat bahwa sangat menghargai dan menghormati perbedaan antara satu anak dengan anak lain, yeah, gitu ya. Yeah. Diferensiasi antara satu anak, gaya belajarnya dan segala macamnya itu memang di nomor satu kan kalau di luar. Tidak ada namanya menyamaratakan gitu ya. Nah, mungkin ini satu hal yang mesti nanti menjadi poin penting bagi kita di hospital schooling, bahwa ketika kita nanti sekarang sih karena kita baru mulai ya Bu Wati ya, jadi kita sedang mencari pola begitu ya. Nah, ketika nanti kita sudah dapat polanya, pembedaan satu anak dengan anak lain sesuai dengan bidang peminatannya, sesuai dengan kemampuannya, itu menjadi sesuatu hal yang penting banget gitu. Jadi makanya nanti kurikulumnya sangat adaptif tuh, masing-masing anaknya bagaimana mereka diperlakukan satu sama lain. Ada anak yang karena dia sakit agak manggokan gitu ya, agak moodnya agak jarang bener dapet gitu ya. Nah itu jangan sampai mereka dengan hospital schooling mereka malah lari dari sesuatu yang kita harapkan. Nah, jadi mungkin itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan saya pikir dengan kita bekerja sama nantinya banyak hal yang akan kita temukan ya buat dia polanya. Dan itu memang sangat menghormati gaya-gaya belajar dan kebutuhan-kebutuhan masing-masing anak yang sangat beragam.
5: Nah, gitu. Itu mungkin yang langsung disambut oleh Bu Dokter ini. Nanti bagaimana nanti hospital schooling ini juga memenuhi seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi. Jadi semuanya punya kebutuhan masing-masing juga gitu. Kira-kira hospital schooling ini seperti apa gitu. Mengakomodir anak yang mungkin dengan kebutuhan khusus atau dengan penyakit kronis yang memang butuh metode belajar berbeda dibanding pasien lain gitu. Ini kan memang harus ini juga ya, karena kita berjalan juga di ini juga kan dengan regulasi sebagainya macamnya. Sebut saja mungkin ada undang-undang tahun 2016 ya, nomor 8 ya kalau nggak salah ya, tentang penyandang disabilitas dan prinsip pendidikan inklusif UNESCO ini, Ibu Dokter ya, layanan pendidikan harus dapat diakses seluruh anak tanpa diskriminasi. Nah, ini undang-undang yang mungkin kita mengacu kepada kondisi anak yang tadi bisa jadi dia difabel atau mungkin penyakitnya kronis, itu memang harus hati-hati ditangani. Nah, itu nanti bagaimana itu, Ibu Dokter?
7: Ya, karena rumah sakit caringnya itu kan juga bersifat individual ya, rehabilitatifnya pun individual. Karena respon terapi itu juga tidak sama, ya. Nah, setiap anak itu pasti juga tidak sama. Terkadang treatment yang kita berikan ya dengan evidence base yang jelas belum tentu juga memberikan respon yang sama. Jadi kaitan dengan itulah kami di sini juga akan diawali screening kondisi anak itu juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Maka tidak banyak memang, kalau kami mulai dari minggu lalu itu 2-3 pasien ya, ya yang kami masukkan ke ruangan dan kami lihat terlebih dahulu tadi kondisi emosinya ya, bagaimana yang diawali kondisi fisiknya, kemudian kita lihat kondisi emosinya dan kita nilai ya, dan kita kawal. Jadi kami kebetulan di ruangan itu juga ada perawat ya, yang siap membantu. Kalau mereka misalnya, saya sudah nggak enak, kepala saya pusing, ya sudah, kita cukupkan. Jadi kita memang nilainya memang individu sesuai dengan respon dan kondisi anak. Nah, setelah itu kita bawa lagi ke ruangan, kita stabilisasi ya. Tapi yang jelas kami melihat antusias dari anak-anak itu sangat tinggi. Jadi malah yang belum kami pilih untuk masuk ruangan gitu ya, mereka minta, mengajukan diri. Minta. Dan bahkan orang tua, jangankan anak-anak kami, Bu. Kami aja menemani anak sendiri di sini udah merasa stres gitu ya. Jadi kami butuh juga. Jadi ini bahan juga bagi kami untuk pemikiran ke depan ya. Tidak hanya anak yang karena anaknya sakit, tentu orang tuanya juga merasa stres, cemas dan sebagainya. Yang lama-lama ya kondisi ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Miftah ya, tentu akan berdampak pada kondisi ya. Jangan sampai pasca rawatan dia mempunyai dampak gangguan psikososial, sehingga juga berdampak di masa depan terhadap kesehatan mentalnya. Jadi kan karena kondisi yang berbeda, dia butuh adaptasi, dia butuh perkembangan terutama terkait dengan fungsi kognitif yang ujungnya adalah pengembangan fungsi eksekutif dari anak tersebut. Jadi kami memang berharap ini memang satu-satu anak itu individual sekali. Maka asesmen kebutuhan itu selalu kami progres setiap jadwal akan pelaksanaan kegiatan. Dan kami pun satu minus hari H rawatan ya, untuk program kami meeting bersama dahulu ya, karena semua juga sibuk, kita Zoom aja ya Dr. Mita, merencanakan. Jadi anak ini kenapa, kondisinya saat ini gimana, apa yang akan kita lakukan pada anak ini. Dan itu setelah itu hasil dari yang program yang kita lakukan pada saat itu, besoknya kami evaluasi lagi. Di grup kami langsung juga membuat evaluasi hari ini, ternyata kondisi anak ini cuma bertahan 30 menit gitu ya, dia masih belum mood. Tapi setelah hari ke berikutnya kita ajak, dia mood berubah dan tentu kita assess lagi. Jadi kelihatan progres-progres masing-masing anak yang sudah kita programkan. Mungkin demikian Pak.
5: Ini luar biasa inovasinya. Jadi step by step ada peningkatan di assessment lagi gitu ya Bu Dokter ya. Jadi tadi ada, bahkan ada yang minta belum masuk di assessment udah minta. Sebenarnya kita udah lihat hilalnya udah cerah ya Bu Dokter ya. Hanya saja ini kan memang pasti kita jalan gak mulus-mulus aja gitu ya Bu Dokter. Saya ingin bahas kaitan dengan tantangan ini, lumayan ini banyak juga yang akan kita kulik juga ini Bu Dokter ya. Karena kan kalau Kementerian Kesehatan sendiri kan memang terus mendorong gitu ya inovasi pelayanan publik di rumah sakit gitu, supaya tidak fokus pada aspek kreatif, terus juga kualitas hidup pasien, tapi juga inovasi yang seperti sekarang dilakukan oleh Bu Dokter juga dan tim gitu ya Bu Dokter. Nah ini kira-kira tantangannya mungkin yang terbesar, bisa jadi mungkin sekaitan dengan sumber daya manusia ya untuk di hospital schooling ini Bu Dokter, atau ya sebut saja mungkin pendanaan gitu ya Bu Dokter ya, maupun koordinasi lintas sektor. Kira-kira ini apa ini tantangannya Bu Dokter?
7: Ya, tantangannya memang kontinuitas ya dari SDM dalam mengelola ya home hospital schooling ini.
5: Istiqomahnya kami, ya dokter ya.
7: Iya, jadi komitmen. Tapi karena dukungan dari manajemen rumah sakit untuk berkomitmen ya untuk kegiatan ini, kami yakin juga terus improve ya, karena itu kami melibatkan berbagai pihak. Sejauh ini kerjasama dengan Yayasan Cahaya dan Aruna dan Fakultas Psikologi UNAN itu sudah sampai Desember kita juga sudah punya jadwal ya Bu Miftah. Jadi ini kami sudah susun dan kelanjutan ini yang kami fixkan. Jadi legal M. Jamil terus improve karena juga selain rumah sakit layanan ya TPA, M. Jamil adalah rumah sakit pendidikan. Jadi ini juga bisa merupakan sarana pendidikan bagi keilmuan yang terkait ya. Jadi ini juga mendapat antusias ya, dan kita juga melalui Jamil Peduli Kasih juga nanti minta bantuannya juga untuk kelanjutan dalam kontinuitas dari program ini. Karena dari awal sampai akhir ini masih dibiayai penuh oleh RSUP M. Jamil.
5: Oke, baik. Jadi pendengar, mudah-mudahan Anda tadi bisa mencatat ya, ada juga Jamil Peduli Kasih, Anda juga bisa berkontribusi, bisa jadi seperti itu ya dokter ya. Oke, nah Bu Miftah, ini karena memang tadi yang anak ini tiba-tiba terisolir gitu ya, ini bisa jadi gitu kan, bukan suatu yang mustahil mereka itu ada di level traumatis malah gitu, ini mungkin bisa jadi gitu ya dokter, ini dari penilaian awam saya. Jadi kalau dari studi dunia pun sebut saja dari WHO mungkin atau UNICEF gitu ya Bu Mita ya, anak dengan penyakit berat itu kayak berpotensi juga mengalami trauma psikologis gitu. Kalau pengalaman selama dirawat itu juga tidak terkelola secara baik ya. Nah ini bagaimana mungkin ini peran hospital schooling seperti yang disampaikan juga sama Bu Dokter, metodenya seperti apa gitu ya. Apakah memang ini juga akan punya andil juga dalam pemulihan atau malah akan menjadi media pemulihan juga untuk trauma ini Bu Miftah?
6: Ya, betul sekali. Ini adalah salah satu yang sorotan utama kami dalam modul psikososial yang kami buat untuk kegiatan hospital schooling.
5: Yeah.
6: Jadi di dalam modul ini kita banyak melakukan membedah gitu, banyak membahas mengenai emosi, pengekspresian emosi sehingga. Barangkali ada perasaan-perasaan negatif yang muncul selama masa rawatan ataupun bukan selama masa rawatan terkait dengan penyakit mereka. Di sinilah kita memberikan kesempatan dan ruang bagi anak-anak ini agar bisa mengekspresikan dan mengelola si perasaan ini agar bisa dikemas dengan baik dan adaptif dengan kondisi mereka. Jadi memang apa yang dikhawatirkan tadi itu sudah menjadi rancangan yang kami buat di dalam pelaksanaan hospital schooling.
5: Ya, yeah. Jadi memang bisa jadi ini memang juga akan menjadi media healing trauma seperti itu gitu ya, Ibu Miftah, ya memang peratnya ada juga di sana gitu ya. Dan kalau Sejalan dengan kondisi sekarang dan juga adanya tantangan-tantangan seperti itu dari sisi psikologis, sebenarnya apa lagi yang mungkin harus diperhatikan yang akan menjadi tantangan yang bisa lumayan besar juga gitu, Bu Mifta?
6: Tantangan yang lumayan besar di sini barangkali mungkin untuk ini nanti ya, adaptasinya ketika mereka akan berhadapan kembali dengan lingkungan pada umumnya gitu, lingkungan normalnya mereka akan kembali
5: setelah masa transisinya ya.
6: Betul, masa transisinya. Jadi ini juga menjadi jembatan bagi mereka untuk transisi ke lingkungan yang proses dulu.
5: Oke, baik. Nah, Prof, ini sekaitan dengan kolaborasi lagi, cuman di lingkaran loopingnya itu di dalam looping pasien itu sendiri, sebut saja ini memang apa namanya sekolahnya itu, terus juga keluarganya, terus juga apa namanya orang sekitar komunitas sekitarnya gitu. Nah, apakah ini juga harus diperhatikan dalam pola homeschooling ini? Jadi kalau misalnya pun mungkin anak ini apa namanya dalam pendidikan, semasa pendidikan mereka juga membutuhkan apa namanya interaksi dengan komunitas sekitar, teman bermain sebut saja seperti itu, atau tetap harus berinteraksi dengan keluarga. Nah, bagaimana ini harus diperhatikan dalam hospital schooling ini, Bu Prof?
7: Mas, jadi begini ya, ketika kita bicara tentang kolaborasi dalam dunia pendidikan, kita diingatkan dengan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang mengatakan tri pusat pendidikan gitu ya. Jadi untuk suksesnya hospital schooling ini ke depan tentunya bagaimana dukungan dari keluarga, kemudian penggerak dari hospital schooling, kemudian dinas pendidikan juga. Kenapa? Karena kita berharap tentunya nanti anak-anak kita yang sudah mungkin mulai mengkonsenkan diri sambil sakit dia terus belajar, kita tentunya ingin ya nanti pengakuan dari dinas kan, supaya mereka levelnya terpenuhi, diakui. Dan begitu juga dengan keluarga. Kadang-kadang kalau kita tidak melakukan kerjasama yang intensif dengan keluarga, tidak bisa memanggil jiwa mereka untuk mendukung anaknya. Ada juga kan harusnya anak-anaknya mau belajar, orang tuanya masih nanti mas capek ini gitu kan. Jadi orang tuanya memang harus juga menunjukkan semangat mendukung anaknya. Anaknya udah pingin nih gabung ke hospital, tapi ibunya masih belum juga, masih juga repot dengan meet up-nya atau apanya atau beres-beres apa gitu kan. Jadi tentunya keluarga, pihak rumah sakitnya atau yang penggerak hospital schooling-nya, kemudian dinas pendidikan sebagai legal standing yang akan nanti mengakui usaha anak dan usaha rumah sakit untuk memberikan hak anak tersebut. Ya. Jadi ketiga-tiganya harus saling berkoordinasi.
5: Ya, gitu. Baik. Jadi memang harus tetap sejalan gitu ya dan sinkron agar ini kepentingannya buat si anak ini ya. Jadi kita sama-sama perlu untuk pemulihan mereka. Tapi ini karena memang waktu yang membatasi juga ini ibu-ibu ya. Tambahan sedikit Prof, harapan atau imbauan atau ada saran juga untuk sekaitan dengan hospital schooling ini sedikit saja mungkin Prof.
7: Ya, harapan kita tentunya tadi sesuai dengan tantangan, jangan sampai ini program hangat-hangat tai ayam gitu ya.
5: Nah ini sebentar istiqomah tadi ya.
7: Sebentar bergelora kemudian semangatnya hancur. Karena saya tahu persis bagaimana kesibukan dari para dokter yang dikejar target menyelamatkan jiwa setiap manusia gitu ya. Jadi tentunya di sini butuh ada tim kita yang mungkin secara bergantian untuk memfokuskan diri hari demi hari bergantian mungkin di hospital schooling-nya gitu.
5: Atau memang harus bikin tim khusus, jangan cuma ad hoc aja gitu ya Prof ya. Oke.
7: Iya, ada juga, agenda berkelanjutan.
5: Iya, oke. Terakhir juga dari Bu Miftah tambahan sedikit saja Bu Miftah, harapan atau atau saran atau himbauan gitu Bu Miftah.
6: Barangkali di dalam hospital schooling yang kita lakukan pada saat ini, kita sangat berharap sekali agar semua pihak yang terkait, terutama juga dari keluarga pasien sendiri, untuk bisa apa ya, untuk bisa melihat bahwa program ini menjadi sesuatu yang mendukung gitu untuk kesembuhan dari anak-anak kita gitu. Kalaupun kondisi anak-anak kita itu adalah kondisi yang berat, tetapi kita bisa memberikan mereka quality of life, kualitas kehidupan yang lebih baik dalam menghadapi hari-hari mereka dengan penyakit yang mereka.
5: Oke, baik. Terakhir dari sang pelopor, Ibu Dokter, ada harapan atau ada himbauan juga, Ibu Dokter?
7: Ya. Mungkin untuk harapan kami ya, kalau dari internal kami di Rumah Sakit Ibn Jamil, semua tim yang menjadi pengelola ya, tetap istiqomah dalam menjalankan dan semangat. Kemudian kami juga seperti yang disampaikan butuh dukungan ya dari semua pihak, terutama Dignas, dari UNP, Fakultas Kedokteran, ya, Yayasan Cahaya, Yayasan Aruna, ya, yang sudah membantu juga komitmen dalam pelaksanaan program ini, termasuk tadi keluarga, ya, dan semua civitas hospitalia, ya, rumah sakit, dan mungkin kami berharap ke depan, karena kami melihat kebutuhan dari anak itu dan kita berkewajiban memenuhi hak anak agar ini bisa berkembang menjadi program di Sumatera Barat atau program di Indonesia. Mungkin demikian, Pak.
5: Baik, terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Bu Miftah. Prof, terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya kesempatan pagi hari ini untuk berbincang bersama kita di RRI Padang. Baik, kami doakan di sini sehat selalu ibu-ibu semuanya dan selamat bertugas juga melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kita bersama para narasumber di Padang Menyapa. Dan untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPR atau ATR BPN ya. Laman yang dituju minta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan mengimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN Sami Ardian mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu. Dan informasi ini kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih dengan rangkaian acara siaran dan juga informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, apalagi mungkin ya walaupun setelah begadang ya, untuk Anda

para pecinta sepak bola yang semalam menyaksikan pertandingan, mungkin ya, pertandingan dari dua raksasa besar sepak bola, yaitu Argentina dan juga Inggris. Ya. Namun untuk informasi lainnya, kami update kembali untuk Anda dari kbrnrid.co.id. Dan berikut pendengar informasi dari KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, mendalami mekanisme pemeriksaan dan pemberian opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Hal ini dilakukan sekaitan dengan korupsi audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 5 saksi yang merupakan tim review BPK. Dan selain itu, menurut Budi, penyidik menelusuri proses perubahan opini atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim sebelumnya. Dan laporan tersebut memperoleh opini wajar dengan pengecualian WDP, tetapi kemudian berubah menjadi wajar tanpa pengecualian WTP.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
3: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Bersatu dari Badan Kantong Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz ya. Ya, pendengar, sekaitan dengan kondisi cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembaban lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya, OMC lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ya, menurut BMKG, perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan terhadap aktivitas penerbangan.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mama, lihat deh. Ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
5: Apa sih, Dek?
4: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
5: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
4: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
5: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
4: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
5: Ini sayang teman mama, radio. Gak sosial media aja yang update, radio juga.
4: Oh, pantesan.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita update harga emas ya. Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp2.000 per gram pada perdagangan Kamis 16 Juli 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam sempat menguat pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran 2.633.000 rupiah. Sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar 2.380.000 rupiah per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma

0: kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudahi dulu untuk Padang pagi ini. Dan untuk Anda semuanya, masih dengan rangkaian acara siaran akan kami lanjutkan untuk Anda semuanya. Nanti di Padang siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Rita Ismail. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz. Silakan pantau juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, Anda juga menyimak melalui terserial stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat, dan pastikan untuk Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

penguasaan melalui jalur afirmasi PPKB. Program tersebut dinilai mampu membuka peluang lebih besar bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program sanksi ya, untuk kesempatan siang hari ini. Untuk kami hadirkan paket acara di kesempatan siang hari ini untuk Anda yang masih bersama kami. Dan pendengar, untuk lebih lanjutnya dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda semuanya tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dugaan mega korupsi kembali mencuat di Sumatera Barat. Kali ini menyeret pengadaan pasokan batubara UMP Ombilin senilai 129,6 miliar rupiah. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara dan mengganggu rantai pasok energi daerah. Bagaimana proses hukumnya berjalan dan siapa saja yang terlibat? Kita akan berbincang bersama dengan narasumber pengamat hukum UNAN, Beni Karisma Arasuli, SHI LLM. Oke, Pak, bagaimana analisis hukum terhadap dugaan korupsi UBP Ombilin ini, Pak Beni?
1: Maka dalam kasus ini, itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama adalah dugaan penyimpangan administrasi, sedangkan yang kedua adalah dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Maka nanti apabila dapat dibuktikan adanya rekayasa pengadaan, markup, pembayaran fiktif, atau kolusi dalam kontrak, maka perbuatan yang tadi awalnya adalah dugaan penyimpangan administrasi itu bisa bergeser ke tindak pidana korupsi. Karena kan PLN sebagai pengelola aset negara, khususnya di UPB Ombilin, itu terikat pada prinsip good corporate governance. Maka nanti fokusnya akan melihat atau membuktikan tiga unsur utama. Pertama, apakah ada unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, apakah ada keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Lalu yang ketiga, melihat apakah ada kerugian keuangan negara yang nyata.
0: Nah, lalu pasal apa yang paling tepat menjerat pelaku kasus UBP Ombilin, Pak?
1: Pastinya Undang-Undang Tipikor ini adalah regulasi utama dalam perkara ini. Pasal 2 ayat 1 nantinya bisa digunakan apabila ditemukan perbuatan melawan hukum secara langsung yang memperkaya diri atau orang lain dengan ancaman pidana berat. Lalu pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga paling sering digunakan dalam perkara BUMN karena menyasar penyalahgunaan wewenang atau sarana yang melekat karena jabatan si pelaku. Lalu bisa juga nanti ada pasal penyertaan gitu ya, dan suap. Kalau ada kerjasama dengan pihak swasta, maka penyidik dapat mengaitkannya dengan pasal 55 KUHP turut serta. Pasal 5 atau 13 soal penyuapan, lalu ada pasal 12 huruf I terkait dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
0: Oke, kemudian bagaimana membuktikan unsur kerugian negara 129,6 miliar rupiah tersebut?
1: Maka dalam hukum pembuktian pidana, kerugian negara ini tidak boleh hanya berupa asumsi atau potensi kerugian. Berdasarkan putusan MK 25 PUU 14 Romawi tahun 2016, di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa kerugian itu harus bersifat nyata dan pasti, atau istilahnya actual loss. Maka nanti pembuktiannya wajib dilakukan secara profesional, apakah melalui audit investigatif dengan metode akuntansi forensik. Nanti penyidik akan membandingkan nilai kontrak, harga pasar, volume, kualitas pekerjaan, sampai dengan realisasi pembayaran. Jika ditemukan pembayaran yang fiktif nanti misalnya, atau kekurangan volume atau markup harga, maka selisih angka itulah nanti yang akan menjadi dasar hukum penetapan nominal itu. Ya, kalau sekarang kan nominalnya 129,6 miliar tersebut.
0: Nah, apa tantangan penegakan hukum dalam kasus korupsi BUMN ini, Pak?
1: Tantangannya nanti mungkin akan cukup kompleks dan berlapis. Pertama adalah pembuktian niat jahat, karena ini nanti yang akan membedakan secara tegas mana yang merupakan resiko bisnis dan mana yang merupakan korupsi. Yang kedua, pembuktian aliran dana. Jadi dalam bentuk-bentuk korupsi modern hari ini itu kerap menggunakan skema yang cukup rumit ya, melalui perusahaan perantara, vendor fiktif, rekening nomine, hingga pencucian uang ya, atau money laundering. Lalu Yang ketiga, faktor keterlibatan korporasi. Korupsi di BUMN seringkali bersifat kolektif, jadi ini akan menuntut kejelian penyidik dalam menentukan siapa aktor intelektual yang sebenarnya.
0: Lalu bagaimana mencegah kasus serupa terulang di BUMN lainnya?
1: Pertama, bisa dengan cara memperkuat sistem pengadaan berbasis digital secara transparan untuk meminimalkan human interaction. Walaupun cara-cara ini saja masih bisa juga diakali, tetapi minimal ini bisa meminimalisir. Yang kedua, menjamin independensi Satuan Pengawas Internal, SPI, adanya manajemen resiko serta optimalisasi pengawasan oleh komisaris dan BPKP. Jadi jangan sampai tunggu ada audit gitu ya dari BPK atau eksternal. Nah, bisa didahului dengan dari catatan-catatan kritis atau temuan dari Satuan Pengawas Internal. Lalu bisa menerapkan sistem whistleblowing. Jadi tetapi pastikan ya keamanan dan perlindungan ya bagi pelapor. Selanjutnya juga dapat ya melakukan due diligence yang ketat terhadap vendor serta rotasi jabatan berkala pada posisi strategis. Korupsi biasanya terjadi itu bukan hanya karena lemahnya aturan, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dan integritas. Maka poin-poin yang sebelumnya tadi itu bisa mencegah tindakan korupsi sebelum dia terjadi.
0: Oke, nah bagaimana membedakan kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi ini, Pak?
1: Perbedaannya sangat mendasar pada aspek niat jahat atau mens rea dan keuntungan yang sifatnya adalah ilegal. Kesalahan administrasi ini biasanya terjadi kalau ada pelanggaran prosedur atau SOP, namun dilakukan tanpa niat jahat. Tidak ada keuntungan pribadi, lalu juga tidak merugikan keuangan negara. Maka sebaliknya, kalau pelanggaran administrasi tadi itu sengaja gitu ya, direncanakan gitu ya, atau dimanipulasi sedemikian rupa sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan nantinya berakibat merugikan negara, maka status hukumnya bergeser dari awalnya adalah pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana korupsi. Ya, jadi tidak setiap kesalahan administrasi itu adalah korupsi gitu ya. Tetapi korupsi seringkali itu diawali atau dibungkus oleh pelanggaran administrasi yang disengaja.
0: Apakah direksi UBP Ombilin bisa dikenai tanggung jawab pidana juga, Pak?
1: Iya, ya sangat mungkin. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa pertanggungjawaban pidana itu kan bersifat individual. Jadi direksi itu agak sulit untuk dipidana hanya karena dia menjabat gitu. Maka nanti penyidik harus bisa membuktikan keterlibatan langsung gitu ya. Apakah dia memberikan perintah, dia mengetahui tapi membiarkan atau turut serta merancang perbuatan tadi. Maka sebaliknya, jika direksi dapat membuktikan ya nanti misalnya di dalam persidangan bahwa dia telah menerapkan ya langkah-langkah ya SOP atau doktrin business judgment rule gitu ya, dia bertindak dengan etikat baik, penuh kehati-hatian demi kepentingan perusahaan dan tidak ada conflict of interest atau benturan kepentingan, maka dia ya tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana.
0: Apakah aset pelaku bisa disita untuk mengembalikan kerugian negara?
1: Jawabannya bisa. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, negara memiliki kewenangan untuk menyita, merampas barang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana, serta menjatuhkan pidana uang pengganti. Jadi nanti penyidik bisa menelusuri aset yang telah dialihkan ke pihak ketiga sepanjang terbukti berasal dari uang hasil korupsi. Kalau uang pengganti tidak dibayar, harta pelaku bisa dilelang dan apabila asetnya tetap tidak mencukupi, maka pelaku harus menjalani pidana penjara pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
0: Oke, lalu bagaimana peran BPK dalam menghitung kerugian negara, Pak Beni?
1: BPK memang memiliki fungsi konstitusional sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Dari hasil auditnya, itu merupakan alat bukti surat yang sangat kuat di pengadilan. Namun, berdasarkan perkembangan hukum ya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung, penghitungan kerugian negara ini tidak lagi menjadi monopoli tunggal BPK. Penyidik juga bisa menggunakan hasil audit investigatif dari BPKP atau keterangan ahli akuntansi forensik gitu ya, yang paling utama secara hukum adalah metode penghitungannya. Jadi cara mengaudit atau cara menghitungnya itu adalah sah, objektif, logis, dan dapat diuji validitasnya di hadapan persidangan. Nah, tetapi memang karena secara konstitusional BPK diberikan kewenangan ya oleh konstitusi, ya tetap ya kalau ada maka itu digunakan gitu sebagai opsi yang pertama.
0: Bagaimana efektivitas Undang-Undang Tipikor dalam menjerat kasus BUMN seperti ini, Pak Beni?
1: Ya, secara normatif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sudah sangat kuat ya. Umurnya sudah cukup panjang dan sampai hari ini sudah banyak sekali kasus-kasus tindak pidana korupsi yang toolsnya atau alat yang digunakan ya Undang-Undang Tipikor. Maka Undang-Undang ini sesungguhnya mampu untuk menjangkau pejabat BUMN, pihak swasta, korporasi, hingga instrumen perampasan aset. Nah, persoalannya bukan pada regulasi sih sebenarnya, tetapi lebih kepada implementasi dan konsistensi. Jadi penegakan hukum itu memang penguatannya itu adalah pada aspek kualitas penyidikannya yang berbasis bukti, lalu juga berkaitan dengan pelacakan aset yang harus agresif, dan juga sinergi antara aparat penegak hukum. Jadi nanti pendekatan hukumnya bergeser ya dari hanya mengejar pelaku ya, follow the suspect, itu menjadi follow the money dan juga follow the asset. Jadi bukan hanya pelaku yang dikejar, tetapi juga kerugiannya ya, kerugian keuangannya, dan juga aset-aset nanti yang bisa untuk mengembalikan ya, kerugian negara tadi.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Beni. Mungkin Pak Beni ada himbauan untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya, Pak Beni, silakan.
1: Pertama, bagi jajaran BUMN, ini kasus hari ini bukan kasus yang pertama sebenarnya. Seharusnya sudah bisa menjadi alarm, wake up call yang berkali-kali ya berbunyi. Jadi pengelolaan keuangan negara itu bukan hanya bicara soal mengejar target bisnis, tetapi juga wajib menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan hukum. Jabatan yang diemban hari ini sangat prestis, tetapi itu sebenarnya adalah amanah publik. Ya, masyarakat mempercayakan itu kepada direksi BUMN ya untuk mensejahterakan khalayak ramai. Lalu yang kedua, bagi aparat penegak hukum, semoga nanti dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan, objektif, dan bersandar penuh pada alat bukti yang sah, dan juga semoga diharapkan tidak ada intervensi ataupun dalam pelaksanaannya nanti ada tebang pilih. Lalu bagi masyarakat, mari kita kawal bersama proses hukum ini. Ini adalah hak kita. Ya, uang negara itu yang bersumber dari pajak yang kita bayarkan. Artinya praktek-praktek korupsi seperti ini bukan hanya tunggal ya menjadi tugasnya para aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif kita juga demi mewujudkan tata kelola BUMN yang bersih dan berintegritas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kita mendengarkan tadi penjelasan pengamat hukum UNAN Padang, Beni Karisma Arasuli Hesai LLM, dalam acara Sanksi hari ini. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program Sanksi berikutnya.
2: Kemenangan yang luar biasa dari tim Argentina.
3: Wah, luar biasa sekali.
2: Dan itu salah satu hiburan juga buat warga Ternate, Mbak Fira.
3: Oke. Baik, kalau Pak Junaidi tadi nonton bareng di mana nih?

Satu Radio Republik Indonesia Padang Pendengar, baru saja kami hadirkan program Sanksi Kerong Dengar Anda berupa majalah udara. Terima kasih Anda masih tetap setia menikmati siaran Pro 1 RRI Padang. Mungkin yang ada di tempat tugas, di tempat kerja, di tempat usaha, atau dimanapun saat ini Anda bisa monitor siaran kami. Saya Rita Ismail melanjutkan hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita beralih ke hiburan pendengar. Sebelum nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama dengarkan, sama-sama tambah informasi dunia olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyiapkan sistem pengolahan sampah modern sebagai solusi mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan. Konsep tersebut disusun dengan mempelajari teknologi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Rencana ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, Roli Bukhari, usai menghadiri rapat koordinasi pemerintah daerah bersama Menteri Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman hari Selasa kemarin. Roli mengatakan kalau pemerintah kabupaten tengah menyusun konsep pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Pendengar, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, dimanapun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan. Tapi nanti apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama dapatkan informasi terbaru dari dunia olahraga yang kita dengarkan melalui Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: P. P. P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan nantikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bersama menambah informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Kita sama-sama dengarkan ya informasi dunia olahraga pendengar. Jadi Anda bisa dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke pendengar, kita akan coba dengarkan dulu ya Pro 3 RRI untuk saat ini dalam dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin

0: 4 silam. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
1: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They do deserve to be back on 11 times.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. He's got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal. Selama di Arsenal sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
4: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta,

0: Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini jadi kawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Ano mengatakan, pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama lah dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari Sudirman 12 Padang Beringar, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, juga Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS pengembangan wisata alam pendakian Gunung Kerinci melewati Solok Selatan. Jadi apa kabar untuk Anda yang ada di Solok Selatan, kemudian yang suka mendaki gunung juga ya. Nah, ini disampaikan Bupati Kabupaten Solok Selatan Khairun Nas kemarin mengatakan kalau kerjasama pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat bukan hanya menarik wisatawan saja. Namun kerjasama ini juga untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya pengembangan wisata alam ini melewati Solok Selatan, tentunya nanti bisa membuka lapangan usaha ya bagi masyarakat. Itu mulai dari usaha jasa pemandu wisata, porter, homestay, kuliner, transportasi hingga produk UMKM. Adapun kerjasama mencakup pengembangan kawasan wisata alam pendakian seluas 55 hektar yang berada di sebagian zona pemanfaatan, zona rehabilitasi dan zona rimba tanam nasional, rimba taman nasional di wilayah Kecamatan Sangir. Dengan kerjasama yang berlaku selama 4 tahun ini dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Agar mendengar informasi ini, bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Oke, sebelum kita beralih ke lagu berikutnya, saya akan hadirkan informasi berikut ini.
1: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Aduh, ya elah, pagi disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
2: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita masih nikmati rangkaian hiburan dan informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Apa kabar yang suka dengan sepak bola? Pasti sudah tahu ya bagaimana perjalanan pertandingan antara Inggris versus Argentina dengan 2-1 untuk Argentina. Dan pendengar, bagaimana untuk final nanti? Anda yang sudah menantikan, tentu kami juga siarkan melalui Pro 1 dan juga melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi jangan lewatkan ya pendengar, kebersamaan dalam program Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, sebagai informasi juga untuk Anda, nanti pada pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, itu merupakan waktu azan zuhur untuk Padang dan sekitarnya. Jadi Anda yang mungkin hari ini masih begitu banyak aktivitasnya jelang istirahat ini, masih ada sedikit waktu mempersiapkan, menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. Sebelum nanti pada pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat merupakan waktu sholat zuhur untuk Padang dan sekitarnya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027 di bawah arahan pelatih kepala Neil Maizar. Sebanyak 37 pemain telah bergabung dengan tim Kabau Sirah terus berlatih jelang mengarungi Liga 2 musim ini. Saat dikontak RRI di Padang kemarin, Sekretaris Umum Sekum Komunitas Pendukung Klub Sepak Bola Semen Padang FC Spartax, Fempi Fernando, menilai komposisi pemain yang dimiliki Semen Padang FC saat ini sangat kompleks. Menurutnya, kehadiran sejumlah pemain berlabel bintang membuat Kabau Sirah menjadi salah satu tim dengan materi pemain terbaik di Liga 2. Teranyar, tim berjuluk Kabau Sirah resmi mengumumkan perekrutan gelandang naturalisasi Indonesia Stefano Lillipaly sebagai tambahan kekuatan untuk mengarungi persaingan musim ini. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, apa kabar untuk Anda yang tetap mengikuti informasi-informasi yang kami hadirkan di sini. Nah, pendengar, kita juga akan coba cari tahu informasi terkait dengan ini sudah hampir penutupan Piala Dunia 2026 ya. Jadi deretan hiburan penutupan Piala Dunia 2026 itu juga sudah dipersiapkan ternyata. Nah, pendengar, upacara penutupan Piala Dunia 2026 itu akan menjadi perayaan akbar di New York New Jersey Stadium pada hari Minggu 19 Juli 2026. Momen itu menghormati perjuangan 48 tim di 3 negara tuan rumah. Laura Pausini, Robbie Williams, dan Aisha Speed memeriahkan penutupan. Tom Cruise juga turut tampil spesial ya jelang kick-off final Piala Dunia 2026. Dan pendengar, bagaimana informasi ataupun penampilannya? Anda bisa ikuti terus ya perkembangan bagaimana perjalanan hampir di penghujung gelaran Piala Dunia 2026. Informasi-informasi seputar Piala Dunia juga bisa Anda monitor, Anda dengarkan, Anda ikuti melalui rri.co.id ataupun melalui kami ya di Pro 1 RRI dan juga melalui Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prasat Radio Republik Indonesia Padang. Dengar Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat menyebutkan kalau kuota haji embarkasi Padang ya, kuota haji embarkasi Padang untuk musim haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 itu masih tetap sebanyak 3928 jemaah. Jadi sama seperti tahun sebelumnya. Kepastian tersebut menyusul diterbitkannya panduan penetapan potensi jemaah yang akan diberangkatkan pada musim haji mendatang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pemerintah telah menetapkan acuan bagi kantor Kemenhaj Provinsi maupun Kabupaten Kota dalam melakukan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2027. Pendengar, berdasarkan data tersebut, calon jemaah asal Sumatera Barat yang memiliki nomor porsi pendaftaran hingga 94.885 berpeluang besar diberangkatkan pada musim haji 1448 Hijriah. Jadi nomor porsi tersebut mengacu pada calon jemaah yang mendaftar pada tahun 2013, khususnya dalam rentang Februari hingga September. Menurutnya, masyarakat yang telah memiliki nomor porsi hingga batas tersebut diimbau segera memeriksa status keberangkatannya. Oke, pendengar, juga ditambahkan proses verifikasi sangat penting karena apabila terdapat calon jemaah yang memutuskan menunda keberangkatan, maka kuota tersebut akan dialihkan kepada calon jemaah cadangan sesuai dengan urutan nomor porsi berikutnya. Tapi sebaliknya, bagi yang siap berangkat diminta segera melengkapi seluruh persyaratan dan mengikuti manasik haji melalui kelompok bimbingan haji dan umroh atau KBHU yang telah memiliki izin resmi di Sumatera Barat.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
6: Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
5: Wah, gokil kamu Maman.
6: Iya.
5: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
6: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
7: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.

Prosat Radio Republik Indonesia Padang Merengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Sediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
4: Kamu anak perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
5: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
6: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
5: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosa Turandi Republik Indonesia Padang Perengar. Kita masih nikmati rangkaian hiburan dan nanti saya juga akan sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru pendengar bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Jadi jangan lewatkan ya. Berita-berita yang ada di Sumatera Barat kemudian juga yang ada di seluruh penjuru tanah air Anda bisa dapatkan di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: aja tapi tetap Instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
1: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
0: Ya, papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah, aku dekor kamar aja, pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, pa?
1: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik?
0: Oh, no.
1: Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
0: Gunakan listrik seperlunya.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Yakin di Sumatera Barat ini tahun 2026 ini Padang minimal 5 koperasi sudah nampak hasil.
3: Longsorannya longsoran atas misalnya, kan ya, otomatis kan kita perlu nih penanganan permanen yang akan kita laksanakan supaya tidak longsor lagi.
1: Sari Berita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mampu produktif dengan sisa hasil usaha SHU minimal 100 juta rupiah. Penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbukitan dan rawan longsor di Sumatera Barat membutuhkan rekayasa geoteknik yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang setiap terjadi bencana. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Rita Ismail. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Momentum tersebut untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama penggerak ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi saat memimpin upacara Hari Koperasi ke-79 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Fasko membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Dalam sambutan tersebut ditegaskan peringatan Hari Koperasi menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat koperasi di tengah masyarakat. Koperasi diharapkan terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengambil peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan serta memperkokoh posisinya sebagai soko guru perekonomian nasional. Fasko menyampaikan, pemerintah saat ini terus memperkuat gerakan koperasi melalui pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDMP. Secara nasional, lebih dari 80.000 KDMP telah dibentuk dan lebih dari 1.061 koperasi diantaranya telah mulai beroperasi. KDMP diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, memperluas pemasaran produk lokal, serta menghadirkan layanan ekonomi yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
5: Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan. Semangat tersebut kini diwujudkan melalui kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, pemerintah mendorong lahirnya lebih dari 80.000 koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
4: Lebih lanjut, Fasko mengungkapkan, koperasi yang digerakkan generasi muda kini mulai berkembang di berbagai sektor, mulai dari industri game, perfilman, komunitas kreatif, petani milenial, hingga startup. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bahwa koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjadi pilihan model usaha bagi generasi muda. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah dan gerakan koperasi untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar semakin banyak koperasi modern yang lahir di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mampu berkembang menjadi koperasi produktif dengan sisa hasil usaha SHU minimal 100 juta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
6: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Endri Zal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, meski belum seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal, pemerintah akan terus mendorong percepatan operasional melalui pendampingan dan sinergi lintas sektor. Tercatat saat ini sudah ada 135 koperasi yang berjalan. Enrizal menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan hingga akhir tahun ini, sedikitnya 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Padang mampu beroperasi dan membukukan SHU minimal 100 juta rupiah. Sementara itu, di setiap kabupaten dan kota lainnya minimal 3 koperasi mencapai target serupa. Menurutnya, koperasi yang telah berjalan saat ini masih menghasilkan SHU yang kecil. Akan tetapi, pemerintah terus melakukan pembinaan agar koperasi mampu tumbuh menjadi badan usaha yang kuat dan berdaya saing.
2: Saya yakin di Sumatera Barat ini, tahun 2026 ini, Padang minimal 5 koperasi sudah nampak hasil. Kabupaten dan kota sesuai.

0: sekitar 675 meter persegi, sehingga diharapkan lebih mudah dipenuhi oleh daerah. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pelaku usaha di Jalan Perintis Kemerdekaan atau kawasan Jati Kota Padang berharap pemerintah menyediakan kantong parkir agar kelancaran lalu lintas tetap terjaga tanpa mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
2: Dulu macet, sekarang nggak macet lagi gitu. Kalau dampak untuk pedagang yang pinggiran ini kan nggak ada lagi gitu. Dampak masyarakat untuk jualan payah juga gitu.
3: Ketiadaan lahan parkir di Jalan Perintis Kemerdekaan atau Jati Kota Padang menjadi tantangan dalam aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Kondisi itu dirasakan pelaku usaha di Jalan Perintis Kemerdekaan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pemilik bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pino, mengatakan petugas rutin menertibkan kendaraan yang parkir di bahu jalan. Penindakan dilakukan dengan mengempiskan ban hingga menderek kendaraan yang melanggar. Menurutnya, penertiban berhasil mengurangi kemacetan yang sebelumnya sering terjadi. Kendaraan kini lebih mudah melintas dibanding sebelum penertiban dilakukan.
2: Ya, penangkapan parkir liar sering lah itu. Kadang-kadang dikempesin, kadang-kadang diderek. Ini ada dulu macet, sekarang nggak macet lagi itu. Itu dampaknya. Apalagi kalau dampak untuk pedagang yang pinggiran ini kan nggak ada lagi itu. Ya, harapannya memang ada lahan parkir bang. Gitu.
3: Namun Vino menilai penertiban juga berdampak terhadap aktivitas perdagangan di kawasan yang dimaksud. Pengunjung kesulitan berhenti karena tidak tersedia lokasi parkir yang memadai. Menurut Vino, perlu kantung parkir di kawasan Jati Kota Padang untuk memudahkan masyarakat berbelanja tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi itu juga diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi pelaku usaha di kawasan tersebut. Febian Syafitra melaporkan.
1: Dinas Sosial Kota Padang mengintensifkan sosialisasi pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial tahun 2027. Berikut laporan Elan Silviasari.
4: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, berdasarkan basis data Kementerian Dalam Negeri, terdapat sekitar 303 ribu kepala keluarga di Kota Padang yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 10. Seluruh kepala keluarga tersebut menjadi sasaran utama untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Perlinsos. Meski demikian, ia menegaskan pendaftaran tidak terbatas pada data tersebut. Menurutnya, seluruh masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan sosial tetap diberikan kesempatan untuk mendaftar agar dapat dilakukan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mempercepat pendaftaran Perlinsos, Dinas Sosial gencar mensosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui perangkat lurah, RW, dan RT setempat. Selain itu, Dinas Sosial Kota Padang juga menerapkan strategi jemput bola, terutama bagi warga yang belum memiliki telepon pintar atau mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Dinsos Padang mengoptimalkan jaringan agen resmi yang tersebar di kantor lurah, pengurus RW, pengurus matsurau, pendamping program keluarga harapan PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK, hingga petugas kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan.
5: Portal ini bisa diakses oleh siapa saja, dan kemudian yang mendaftar boleh siapa saja, dari kalangan mana saja, dan profesi mana saja, sekalipun silakan mendaftar, tidak dibatasi. Yang 303 ini adalah sebagai standar bahwasanya di Kota Padang ada warga yang berada di desa 1 sampai 10, itu ada sekitar 303 ribu kakak.
4: Eri Sanjaya juga memastikan seluruh proses pendaftaran Perlinsos tidak dipungut biaya. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang meminta imbalan dengan alasan membantu proses pendaftaran bantuan sosial. Menurutnya, selain mengurangi potensi data ganda, sistem digitalisasi bansos juga diharapkan meningkatkan transparansi serta mempercepat proses verifikasi dan validasi penerima manfaat. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Satpol PP Kota Padang mengingatkan masyarakat agar menempuh jalur pengaduan resmi apabila menemukan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan sekitar. Penjelasan itu disampaikan menyusul laporan warga mengenai pemanfaatan bahu jalan yang mengganggu akses pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat melaporkan pelanggaran pemanfaatan bahu jalan melalui pihak kelurahan. Langkah tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Sebelumnya, warga Kota Padang, Indra, dalam program Halo RRI melaporkan adanya bahu jalan di kawasan Pasar Baru, tepatnya Jalan Muhammad Hatta yang disalahgunakan. Ia menjelaskan bahu jalan

0: dimanfaatkan sebagai garasi kendaraan, pemasangan banner usaha, hingga peletakan pot bunga yang mengganggu akses pengguna jalan.
1: Jalan ini dihalanginya pakai pot bunga. Sementara orang mau belok kanan di situ arah ke Kuran. Ini sangat mengganggu. Nah, itu dibiarkan aja. Nah, kalau di depan Sendik BRI itu, badan jalan itu, bahu jalan itu dijadikan garasi mobil.
0: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kemarin menjelaskan, setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai standar operasional yang berlaku. Tahap pertama dilakukan pihak kelurahan melalui pemberian surat teguran kepada pihak yang melanggar.
2: Sesuai dengan SOP kita, Pak. Yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti kita lakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, kita dari Satpol PP kita melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban, Pak. Tapi dengan catatan sesuai dengan SOP kita harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan gitu, Pak.
0: Ia mengatakan masyarakat tidak perlu langsung melapor ke Satpol PP. Laporan sebaiknya disampaikan kepada kelurahan atau kecamatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
3: Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan telah menghentikan pencarian seorang remaja yang dilaporkan terseret arus ombak di Pantai Moro Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Korban ditemukan meninggal dunia pagi tadi dengan jarak 10 km laut dari titik awal kejadian.
4: Dapat kami laporkan korban yang dinyatakan hilang atas nama Berkat Saputra Lapau dalam keadaan meninggal dunia.
5: Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan telah menemukan Berkat Saputra Lafau, 14 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret arus ombak di Pantai Muaro Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Korban ditemukan di kawasan Pantai Pasa Labuhan, Negari Tiku, dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Koordinator Basarnas Agam, Atta Priyono, kepada RRI mengatakan, korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian setelah tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Korban ditemukan sekitar 10 km laut dari titik awal kejadian menggunakan perahu karet cepat. Atta menjelaskan setelah ditemukan korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi evakuasi melibatkan Basarnas, PMI, masyarakat, serta Wali Jorong Labuhan yang bersama-sama membantu proses pencarian hingga evakuasi berjalan aman dan lancar. Usai proses evakuasi selesai, kata Atta, operasi SAR terhadap korban resmi ditutup. Seluruh unsur yang terlibat kemudian dikembalikan ke instansi masing-masing setelah seluruh rangkaian operasi dinyatakan selesai.
4: Tanggal 16 Juli 2026 pukul 8:15 kita temukan untuk korban dalam keadaan meninggal dunia, tepatnya di Nagari Tiku Dimo Jorong, di Jorong Labuhan, dan kita evakuasi ke rumah duka.
5: Diinformasikan sebelumnya, Berkat Saputra Lafau dilaporkan hilang pukul 11:43 waktu Indonesia Barat kemarin setelah diduga terseret arus saat mandi bersama 7 rekannya di Pantai Muaro Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian sejak hari pertama dengan menyisir jalur laut dan garis pantai hingga akhirnya korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian hari ini. Salidla Putri melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui jalur pendidikan. Edukasi kebencanaan sejak dini dinilai penting untuk membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat edukasi kebencanaan melalui kurikulum pendidikan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, edukasi kebencanaan perlu diberikan sejak dini kepada para siswa sebagai upaya membangun budaya sadar bencana. Menurut Mahyeldi, langkah tersebut penting untuk membentuk masyarakat yang selalu siaga dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana. Sebab Sumatera Barat memiliki potensi bencana yang cukup kompleks, mulai dari bencana hidrometeorologi, gempa bumi, hingga letusan gunung berapi.
7: Nah, ini kan kita juga ada ekstrakurikuler yang kita berikan kepada siswa-siswa di sekolah, sehingga itu akan betul-betul menginternalisasi dalam keseharian mereka. Dan mereka akan memahami Karena memang kita harapkan ke depan, setiap orang ini dia sadar ketika terjadi bencana, mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Nah, termasuk juga persiapan peralatan-peralatan di rumah masing-masing.
6: Mahyildi menambahkan pemerintah juga terus mengoptimalkan penyediaan jalur evakuasi guna mendukung mitigasi dan penyelamatan saat bencana terjadi. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mengevaluasi kelayakan bangunan bertingkat yang dapat difungsikan sebagai shelter apabila terjadi gempa yang berpotensi memicu tsunami. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota diingatkan untuk memperhatikan aspek kebencanaan dalam penerbitan izin pembangunan, salah satunya dengan menghindari pembangunan kawasan di wilayah yang rawan banjir. Dodi Istio melaporkan.
3: Penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbukitan dan kawasan rawan longsor di Sumatera Barat membutuhkan mitigasi yang matang, serta rekayasa geoteknik yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang setiap terjadi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat Yulia Ramadhani kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, penanganan jalan pasca bencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki badan jalan yang rusak, namun juga harus memastikan penyebab kerusakan untuk dianalisis secara menyeluruh sebelum menentukan bentuk penanganan permanen. Yulia mengungkapkan pada lokasi yang mengalami longsor, langkah yang dilakukan antara lain membangun dinding penahan tanah dan melakukan perkuatan geoteknik agar lereng lebih stabil. Upaya tersebut menjadi bagian dari mitigasi struktural untuk mengurangi potensi longsor di masa mendatang. Menurutnya, setiap lokasi memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penanganannya juga tidak bisa disamaratakan. Penyebab kerusakan melalui kajian geoteknik maupun hidrologi harus terlebih dahulu dilakukan.
9: Longsorannya longsoran atas misalnya, kita melihat otomatis kan kita perlu nih penanganan permanen yang akan kita laksanakan supaya tidak longsor lagi. Artinya perlu kita pembangunan dinding penahan, otomatis kan kita perlu perkuatan secara geoteknik. Kita kan kembali ke kayasa ya, kadang desain pasca bencana ya.
8: Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat, Yulia Ramadhani menambahkan, pemerintah juga mesti berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyusun desain penanganan yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui rekayasa geoteknik, diharapkan infrastruktur jalan yang diperbaiki memiliki ketahanan lebih baik terhadap ancaman bencana ke depannya. Selain memperbaiki kerusakan, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap berbagai parameter teknis sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi, sehingga penanganan infrastruktur jalan di kawasan rawan bencana dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan. Melati Oktawina,

Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mampu produktif dengan sisa hasil usaha SHU minimal 100 juta rupiah. Penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbukitan dan rawan longsor di Sumatera Barat membutuhkan rekayasa geoteknik yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang setiap terjadi bencana. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat siang. Apa kabar? Untuk Anda para pencinta dunia sepak bola ya, di acara opsi spesial Piala Dunia 2026 tinggal menunggu babak final 20 Juli 2026 dini hari. Oke, pendengar, saya undang Anda kembali di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Lagu-lagu yang tersedia saya bacakan dulu, ada Meli dan Deddy Mizwar, Apa Kata Dunia, Armada Bukan Anak Kemarin Sore, Giselle Pencuri Hati, Tip X Tanda Patah Hati, kemudian Tompi Salahkah, Astrid Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia Baby Doll, Agnes Monica Kutelah Jatuh Cinta, ada Afgan Tanpa Batas Waktu, Adera Di Antara Kita. Tiga Diva Semua Jadi Satu, ada Ram juga Karena Aku Suka Dirimu, ada Zigas Sahabat Jadi Cinta, Silaun Seven Sahabat Sejati, She Apalah Arti Cinta, Ungu Dirimu Satu, Samson Tuhan Tak Pernah Salah, Noah Menunggu Pagi, dan Mahadewi Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia. Itu lagu-lagu yang tersedia. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan telepon ke 812878 atau melalui WhatsApp 0811666975. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sersan Indonesia. Iya, apa kabar Kak Rahma di Batu Sangkar? Jadi penelpon pertama kita nih.
1: Terlewat tadi tuh.
0: Gimana Kak Rahma?
1: Tadi hampir kelewat tuh, dari yang tadi.
0: Karena membacakan judul lagu ya.
1: Ngomongin tadi warisan kaget kan.
0: Iya. Untung tidak terputus.
1: Iya, untung
0: nah, terputusnya
1: iya.
0: Nanti mana tahu Karama ada kegiatan lain ya, gak jadi gabung dengan opsi.
1: Jadi itu makanya buru-buru aja kan, semalam aja. Perjaringan takut, masalah udah ketiduran.
0: Oh, gitu.
1: Mau nonton lagi. Jagoan drama, gak taunya alhamdulillah deh. Gak taunya gak jagoan drama kan.
0: Iya, ini tunggu final lagi ya, Karama.
1: Iya, Kak Yuta. Ini harapan menang deh, harapan daripada kata hati ya.
0: Iya dong.
1: Harapan sama doa ya Kak Rita. Kalau kata ini aja.
0: Jadi para pecinta sepak bola nih berdoa masing-masing, nanti hasilnya kerja keras tim masing-masing nih di lapangan, timnya dijagokan.
1: Ya hasilnya buat kita. Kita ikut merasa senang aja. Mereka itu aja ya Kak Rita.
0: Betul Kak Rama. Kalau kita karena nggak mungkin juga kita ikut main kan di sana.
1: Iya. Senangnya kita kan menghasilkan apa di dalam tubuh kita nih kan.
0: Hormon kebahagiaan juga tuh. Ya, jadi lebih meningkat.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Walaupun mendapatkan hasil kemenangan mereka, tapi itu kebahagiaan aja udah senang aja.
0: Iya. Sip, setuju. Karena mau pilih yang mana lagunya?
1: Apa aja?
0: Alexa.
1: Tiga Diva.
0: Oh, Tiga Diva. Semua Jadi Satu.
1: Betul.
0: Okay, silakan salamnya Karama.
1: Salam sehat terus dan bagi selalu buat Karita. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Amin.
1: Salam juga buat keluarga besar Rahma di Sumatera Batu Sangkar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan sama sister. Dan perlukan salam kangen sama rindu buat kecana kecana bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Menasa, buat Ibu Riza Anum salam selalu. Buat Judiho salam sehat buat Anafi. Buat Endra Sengayang yang salam sehat selalu. Buat Tenda, buat Bang Aye, buat Diona. Tak lupa buat Kita Salila, buat Firman, buat Ayu Manise, Ayu Sabah salam sehat selalu. Buat Ika di Batipu, buat Pak Bukhari, buat Ade Rian Daniel, buat Bang Cudi Taname, buat Nyanjo, pokoknya buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Karama.
1: Makarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Sudah bergabung juga siang hari ini, menantikan tim kesayangan untuk bisa menang ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ini WhatsApp-nya apa nih, Hanafi?
2: WhatsApp-nya ini Hanafi yang jadi Messi.
0: Jadi Messi berkacamata, dikirimkan nih foto selfie-nya, dikirimkan ke studio. Ini Hanafi jadi Messi berkacamata. Wis. Terima kasih ya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Karita. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanafi. 100%
2: Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Hanafi merupakan seorang pencinta bola juga kan?
2: Ya.
0: Gimana nih prediksinya untuk final nanti?
2: Untuk final Argentina ini juara lagi.
0: Berapa perkiraan skornya?
2: Perkiraannya 3-1.
0: 3-1 untuk dengan Argentina?
2: Inggris, ya.
0: Baik. Itu prediksi Hanafi untuk final ya?
2: Ya, kalau untuk juara tiganya yang menang itu Inggris.
0: Gitu. Terus?
2: Untuk juara duanya tuh Spanyol.
0: Terus satunya?
2: Argentina.
0: Oke, itu prediksinya Hanafi. Boleh dong, yang lain boleh punya prediksi yang berbeda juga, ya kan?
2: Ya. Ya, nanti juga ada penghargaan sepatu emas dan sarung tangan emas gitu.
0: Iya.
2: Ya, sepatu emas untuk gol terbanyak, kalau sarung tangan emas untuk penangkap bola terbanyak gitu.
0: Oke, baik. Jadi enggak sabar nih menunggu acara ini. Bagi para pencinta bola pasti tidak sabar ya.
2: Ya, Piala Dunia 2026 World dilaksanakan sesudah pertandingan Spanyol versus Argentina gitu.
0: Baik.
2: Dan ini kayaknya Mbappe masih berada di atas peringkat.
0: Itu pemain kesayangan Hanafi juga bukan? Pastilah ya.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Iya.
2: Oh, nanti Lionel Messi
0: peringkat
2: kedua.
0: Oh, Lionel Messi. Iya deh, kan Argentina sukanya. Yeah. Oke, Hanafi. Hanafi mau lagu apa?
2: Lagu kesukaan Mama Dede. Jadikan aku yang kedua.
0: Astrid. Iya, salamnya buat siapa nih?
2: Ya, salam pertama buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Kak Rahma pertama, kemudian Kak Mary, Bang Kegazi, Bang Teddy, Bang Hendra, Bang buat Wizanu, buat
0: Bang siapa?
2: Talita sudah. Talita, Kalidia kemana?
0: Kalidianya yang cuti sekarang. Hanafi udah berapa hari nih? Kalidianya Karita masuk, Kalidia cuti. Gantian.
2: Ya, terus salam buat Bu Izanum, buat ini Bang Andi Distira. Kemudian salam buat Bang Hendra, Bang Eka, buat semua pecinta sepak bola. Itu aja.
0: Baik. Itu aja. Terima kasih Hanafi.
2: Selamat siang, Karita.
0: Selamat siang kembali.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Rimbo Datar yang dukungannya diberikan untuk Argentina. Itu katanya tadi ya. Oke, untuk para pencinta dunia olahraga lainnya, silahkan Anda bisa bergabung ya, khususnya untuk opsi spesial Piala Dunia, cerita-cerita sedikit lah tentang Piala Dunia untuk babak final nanti 20 Juli 2026. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Sejahtera dari Batu Sangkar.
0: Dari Bang Hendra nih di Batu Sangkar, Sungai yang Batu Sangkar.
3: Iya. Cuaca lagi panas banget, Mbak Rita.
0: Cerah. Cerah sekali, kalau di sini cerah juga sih. Tapi ada awan-awannya sedikit.
3: Di sini sudah 15 hari atau setengah bulan tidak pernah turun hujan.
0: Kalau di sini masih, kemarin sore aja masih hujan.
3: Iya, ini saya dengar kabar dari Mbak Rani tadi malam.
0: Malam hujan.
3: Semalam kota Padang diguyur hujan.
0: Iya, betul. Oh, berarti udah lama juga di sana nggak hujan ya, Bang Indra?
3: Udah lama sih. Ini panasnya luar biasa.
0: Iya, di sini cerah berawan.
3: 29 derajat.
0: Oh, kalau di sini cerah berawan, cerah tapi ada awan-awannya.
3: Iya, soalnya kalau di kota Padang itu sering hujan karena dia dekat pantai sih.
0: Iya.
3: Sama kayak di Cilacap Kota tuh, di Cilacap Kota juga sering hujan. Soalnya Cilacap Kota itu berdekatan dengan pantai, dengan laut.
0: Iya.
3: Wah,
0: udah mulai kangen lagi nih daerah rantaunya.
3: Iya, nanti bulan Agustus berhubung lagi ada kerjaan dulu.
0: Iya ya. Oke. Bang Hendra.
3: Sudah makan belum, Karita?
0: Sudah makan, sudah kenyang. Bang Hendra gimana?
3: Iya. Ini masih mau makan nih.
0: Tadi monitor ini kan bola kan?
3: Tadi saya dengar semalam kan jam 11 tidur. Terus bangun sekitar jam agak telat dikit. Jam 2 lewat seperempat lah.
0: Tapi masih pertandingan masih berjalan lah ya, baru-baru.
3: Iya, baru berapa 15 menit.
0: Iya. Nah, ini gimana nih Bang Hendra untuk prediksinya di final nanti, Bang Hendra?
3: Kalau prediksi saya nanti ini kan sudah jelas ya siapa yang akan bertarung di final nanti, yaitu Argentina
0: dan Spanyol.
3: Mudah-mudahan pertandingan ini tidak terjadi kecurangan.
0: Oke, baik. Iya,
3: karena kalau kita tahu, setahu saya, Argentina itu anaknya FIFA.
0: Oh, gitu ya. Wah, kalau saya nggak tahu ya. Tapi,
3: ya, tapi kita lihat saja. Aja pertandingan ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Tidak ada terjadi kecurangan seperti itu. Itu yang kita harapkan. Walaupun saya fannya Spanyol gitu loh, Mbak Rita.
0: Iya. Pokoknya sportivitas di dunia olahraga.
3: Iya. Terus kita doakan semoga Spanyol ini bisa mendapat trofi Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, berarti berarti Bang Hendra semangat sekali nih ya menantikan tim kesayangan ini.
3: Semangat. Iya, kayak gini. Kalau semalam kan Argentina versus Inggris tuh masih mending lah 2-1. Ini kemarin Prancis lawan Spanyol 2-0. Hebat. Saya memberikan apresiasi buat timnas Spanyol.
0: Tim yang dijagokan oleh Bang Hendra.
3: Iya, dulu sih banyak jagoan saya, ada tapi Maroko, sekarang, ada Jepang, ada itu.
0: Atau masih menjagokan, cuma yang semakin kesini, semakin ke babak penentuan ini kan, ya memang harus mendukung yang ini ya, yang melaju terus kan?
3: Iya, dulu ada 4 sih, Spanyol, Brazil, Jepang, Maroko. Nah, jadi yang 3 tim ini cepat pulang kampung di babak 16, satu udah gugur, terus di babak 8 Maroko tuh pulang kampung juga, tinggal Spanyol, alhamdulillah Spanyol bisa masuk ke babak final nanti melawan Argentina.
0: Iya, baik. Oke.
3: Nanti jangan lupa.
0: Apa tuh?
3: Nanti pada hari Minggu dini hari jam 4 itu juga akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga antara Prancis versus Inggris
0: itu jam 4. Bang Hendra mau ngikutin semua?
3: Ngikutin yang mana? Kita tetap konsekuen sama Spanyol.
0: Oh iya, tim kesayangannya ya.
3: Iya. Jadi untuk nanti malam nih RRI kembali menutup siaran jam 24, besok malam jam 20.24 lagi.
0: Iya.
3: Terus hari Sabtu malam Minggu sampai malam Senin baru 24 jam lagi.
0: Iya, kok tahu?
3: Taulah.
0: Emang gitu.
3: Kan partner official World Cup 2026.
0: Yes, betul. Terima kasih sudah mengikuti
3: RRI dan lewat TVRI. Moga-moga RRI dan TVRI kembali menjadi partner official Piala Dunia 2030 di Maroko nanti.
0: Siap. Terima kasih untuk dukungannya juga Bang Hendra. Tapi Bang Hendra lagunya yang mana nih? Maunya?
3: Lagunya tolong disebutkan
0: lagi.
3: Mbak Rita baru dimonitor ini di 93,5.
0: Baik, Mahadewi perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Ada Noah menunggu padi, Samson Tuhan tak pernah salah. Ungu dirimu satu, si apalah arti cinta. Silaun Seven sahabat sejati. Ada Ziga sahabat jadi cinta. Ada Ran karena aku suka dirimu. Adera di antara kita. Afgan tanpa batas waktu. Agnes Monica ku telah jatuh cinta. Utopia baby doll. Ada Tompi salahkah? Tip X tanda-tanda patah hati. Giselle mencuri
3: dari
0: hati.
3: Ariel Noah.
0: Noah menunggu pagi.
3: Menunggu pagi, padahal udah siang ya, jelang sore. Siapa aja udah masuk, Kak Rita?
0: Ada Karama, Kak Rama, dan Hanafi.
3: Kirim salam buat mereka berdua ini. Salam
0: langsung
3: buat Hanafi, buat Kak Rahma, buat Ibu Anwar, buat Pak Anwar, buat Kak Mary di Bekasi, Jawa Barat.
0: Iya.
3: Terus buat Bang Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Iya.
3: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Banyak, masih banyak. Masih banyak yang belum tuh. Ada Kak Diana, ada Bang Teddy.
3: Iya, Kak Diana boleh tuh salam kenal juga buat Buzur itu. Walaupun, iya Buzur itu adalah pendengar Pro 4 itu.
0: Oh, iya. Terus?
3: Ya pokoknya buat semua deh, buat Lila juga di Pariaman. Satu lagi buat Kak Ayu di
0: Maluku.
3: Maluku Tengah.
0: Iya. Baik. Iya. Terima kasih ya Bang Hendra.
3: Buat Kak Rita selamat bertugas.
0: Siap.
3: Salam olahraga. Terima kasih.
0: Salam olahraga Jaya.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra di Sungai Yang Batu Sangkar. Ini semangat-semangat semua ya para pencinta dunia olahraga khususnya sepak bola, apalagi menunggu laga yang dinanti-nantikan ini, final Piala Dunia 2026. Agak dengar saya masih tunggu Anda, silakan di 812878 atau di WhatsApp 0811666975.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi opsi untuk hari ini dan saya langsung terima di 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Rita.
0: Halo, halo kembali, Bu Irza Hanum.
1: Iya.

0: gimana Ibu? Sedang sibuk apa nih siang ini?
1: Sedang nelpon Rita.
0: Sedang nelpon. Nih, kirain Ibu sedang makan.
1: Enggak.
0: Sudah makan siang nih, belum Ibu?
1: Ntar lagi.
0: Sebentar lagi, tapi masaknya yang udah pasti ya.
1: Masak udah.
0: Rita udah makan? Sudah Ibu, alhamdulillah sudah makan. Iya, Ibu mau lagi yang mana?
1: Aduh, Ibu baru monitor nih.
0: Baru monitor. Nah, ini ada Armada bukan anak kemarin sore, Giselle pencuri hati, Tip X tanda-tanda patah hati. Ada Tompi Salaka.
1: Giselle aja deh.
0: Giselle pencuri hati.
1: Ya itu aja deh.
0: Iya, silakan Ibu salamnya buat siapa Ibu?
1: Salamnya buat Rita beserta keluarga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya. Semoga dilindungi oleh Allah SWT.
0: Iya.
1: Terus siapa aja yang udah masuk Rita?
0: Yang sudah masuk ada Karama, Dahanavi, dan Bang Hendra.
1: Oh ya, salam buat Rahma, buatnya Navi, buatnya Hendra Sungayang, buatnya Cut Abang Tamame, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Uncle Gazi, buatnya Mary, buat Bang Teddy, buatnya Widira, buatnya Cudipo, buatnya Firmansyah, buatnya siapa lagi ya, pokoknya buat semuanya aja lah Rita yang bisa gabung aja di Pro 1.
0: Gak tercatat semua ya Bu?
1: Lagi blank nih.
0: Lagi blank.
1: Ngantuk ya,
0: lagi
1: blank spot. Padahal belum makan lagi.
0: Oke Ibu, terima kasih ya Bu.
1: Makasih Rita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Irza Hanum yang ada di Para Pisang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Apa kabar Bekasi nih? Bekasi gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mary, apa?
2: Kangen.
0: Oh iya, tapi kok agak jauh ya suara Kak Mary? Atau karena memang jauh lokasinya?
2: Jauh kita.
0: Ya agak-agak jauh sedikit nih suaranya Kak Mary.
2: Agak jauh ya? Ini jauh nggak?
0: Nggak. Mungkin nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi yang penting bisa dimonitor kok Kak Mary.
2: Oh kenapa ya? Karena ini udah maksimal ini.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Jangan. Ya.
2: Aku mau Agnes Monica.
0: Agnes Monica, oh langsung ke lagu aja nih. Ikutlah jatuh cinta.
2: Oh enggak, aku pesan dulu.
0: Oh pesan dulu. Takut diambil orang ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke, dah Kak Mary.
2: Iya.
0: Apalagi nih cerita kita bagusnya nih.
2: Apa nih?
0: Apa?
2: Karita mau tanya.
0: Kak Mary mau apa? Mau ditanya apa?
2: Aku jawab selagi bisa.
0: Gak mau ditanya-tanya, gak mau dijawab-jawab. Maunya mau nyanyi aja.
2: Mau ditanya.
0: Oh, mau ditanya.
2: Mau ditanya apa?
0: Mau ditanya apa?
2: Mau nanya apa, aku jawab selagi bisa jawab.
0: Oh, iya. Mau tanya apa ya?
2: Tanya apa ya, Karita ya?
0: Apa ya?
2: Nanya bola.
0: Kak Mary, kenapa bola itu bulat?
2: Kalau dia kotak-kotak gak bisa gelinding dong.
0: Salah.
2: Kenapa?
0: Bukan itu jawabnya.
2: Apa?
0: Karena kalau bola itu bukan bulat, kan kenapa bola itu bulat? Ya jawabannya, karena kalau bola itu petak.
2: Iya kan dibilang tadi, kalau bolanya modelnya
0: kotak-kotak
2: nggak bisa ngelinding.
0: Gimana caranya? Berarti pemainnya yang ini ya lebih kencang larinya daripada bola.
2: Iya, nanti pemainnya kena itunya, ujung-ujungnya itu loh.
0: Tapi asing nggak sih sekali waktu buat permainan apa gitu bola itu dibuat petak?
2: Bisa,
0: atau,
2: bisa Karita.
0: Iya kan?
2: Bisa. Bolanya bentuknya kotak.
0: Untuk permainan
2: tapi dari
0: lucu-lucuan gitu.
2: Tapi dari ini,
0: dari
2: kayak apa tuh, yang dari kapas gitu loh, kayak boneka bola.
0: Oh alah, itu kan ringan sekali ya?
2: Iya,
0: gimana
2: kita kasih
0: dong
2: air Karita.
0: Oh kasih air di dalamnya. Kenapa nggak balon aja dikasih air?
2: Balon kalau kasih air nggak bisa ini, nanti dia tetap.
0: Jadi itu keinginan Kak Mary masa depan. Bola itu petak
2: dia iya. Apa segitiga
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, karena bola itu jadi idola orang di lapangan loh.
2: Iya.
0: Ya kan? Iya, kemana-mana dikejar.
2: Emang jadi pusat perhatian.
0: Iya, jadi pusat perhatian.
2: Apalagi sekarang nih, seluruh mata dunia.
0: Iya.
2: Memandang dia.
0: Nah, Kak Mary, coba Kak Mary bayangkan kalau pertandingan sepak bola itu tidak ada bolanya, gimana?
2: Oh, kita berhayal.
0: Misalnya apa ya? Apa kita yang dikejar deh itu?
2: Depannya ada apa bola ya? Angin, Kak.
0: Apa
2: ada
0: yang
2: bola
0: dikejar
2: angin
0: itu ya?
2: Yang dikejar itu kayak sesuatu yang pokoknya ada debu yang jatuh ya kita kejar gitu.
0: Apa tuh ya kalau dibayangkan kalau permainan sepak bola itu di lapangan itu gak ada bolanya, orang pada ngapain coba?
2: Orang pada bengong kan kita.
0: Mary coba yang gantuh permainan sepak bola tuh yang lagi semangat-semangat ya tiba bolanya ini, mereka sebenarnya ngapain coba?
2: Mereka cuma berhayal, Kak. Ini apa ya, yang mur tendang apa ya?
0: Pasti lagi saling pandang-pandangan itu ya,
2: iya.
0: Saling
2: takutnya tiba-tiba
0: dalam hati.
2: Tiba-tiba ada bola di depan mereka gitu loh.
0: Begitu. Ada-ada aja kita, ya. Orang mau final Piala Dunia ini malah perbincangannya yang ini ya.
2: Iya.
0: Yang membayangkan yang gimana.
2: Kita lagi menunggu juga nih Piala Dunia siapa yang menang
0: yang
2: nih
0: finalnya.
2: Kan.
0: Pegang finalnya. Mana? Kak Mary.
2: Pegang
0: yang menang.
2: Argentina. Cerita tahu enggak?
0: Apa,
2: aku udah beli bajunya loh. Aku sampai beli bajunya loh.
0: Jersey-nya
2: iya.
0: Dibeli.
2: Astaga. Aku beli bajunya loh, yang warna hitam malah, Kak, yang warna hitam.
0: Kak Mary segitunya ya.
2: Segitunya. Nanti aku mau tampil di sana.
0: Iya. Apa? Dengan emot
2: iya,
0: yang astaga, gimana tuh ya Kak Mary kalau berada di sana itu Kak Mary?
2: Oh, nanti aku kumandangkan lagu-lagu.
0: Yes.
2: Lagu-lagu yang ada
0: apa?
2: Di RRI Satu Padang.
0: Lagu apa? Lagu ini Agnes Monica.
2: Segala macam yang aku suka.
0: Ya dan mudah-mudahan tim yang didukung masing-masing menang ya. Tapi ya pasti ada salah satu yang menang lah ya.
2: Iya, pasti ada salah satu yang menang. Siapapun tuh yang menang, kita doakan
0: apapun
2: yang terbaik menurut menurut yang menang.
0: Yaudah Kak Mary, ini udah mulai kemana-mana perbincangan kita nih ya. Sudah mulai tidak fokus ini. Iya deh, salamnya Kak Mary.
2: Udah ngawur, udah ngaco.
0: Salamnya Kak.
2: Kak Rita udah makan belum nih?
0: Udah.
2: Oh.
0: Sudah makan.
2: Pantesan semangatnya itu ya, 65.
0: Makanya gak fokus gitu karena kekenyangan.
2: Jadi
0: salamnya
2: ini,
0: buat siapa?
2: Siapa? Si Lydia cuti.
0: Ya cuti sudah pas dari saya masuk, Lydia besoknya langsung cuti.
2: Oh, Kak Rita kemana kemarin cuti?
0: Nggak kemana-mana Kak.
2: Oh, di rumah saja?
0: Enggak juga.
2: Melakukan sesuatu Kak?
0: Iya. Bukan melakukan sesuatu, melakukan banyak atu.
2: Kalau saya tidak berlibur Kak Rita, lebih memikirkan anak ini
0: masuk
2: sekolah.
0: Ah, tapi kan udah selesai kan?
2: Alhamdulillah. Ini udah hari MPLSR yang kedua kan kita.
0: Baguslah
2: iya.
0: Gitu. Udah kalau udah duduk udah pasti itu udah tenang.
2: Iya, ini semoga lancar ke depannya deh.
0: Ya, amin.
2: Enggak ada kendala. Jadi lebih baik anaknya juga.
0: Jadi lebih baik.
2: Iya.
0: Penerus generasi, penerus perjuangan bangsa.
2: Iya, penerus yang lebih baik ke depannya.
0: Amin.
2: Amin, ya Allah. Oke, sekarang kita salam-salam ya Kak Rita.
0: Boleh-boleh Kak Mary, silakan.
2: Boleh. Salam sehat selalu buat Kak Rita, selalu dalam limpahan rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin,
2: dan
0: sudah berlimpah-berlimpah lagi
2: sehat.
0: Ya.
2: Amin, sehat-sehatnya, sehat selalu bersama keluarga. Salam juga yang udah gabung tadi buat siapa tadi tuh? Pokoknya semua yang udah gabung deh.
0: Gabung ya.
2: Buat on to Divo itu, buat Anafi, buat Hendra, buat Bang Cita Mame, buat Kak Diana. Iya. Natasha Lila, buat Pak Agus.
0: Iya.
2: Buat
0: udah lama enggak muncul kan Pak Agus ya? Pak
2: iya, kemana ya Kak Rita ya?
0: Kurang tahu.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Ini Pak Agus ketiduran atau gitu kan?
2: Apa
0: bisa
2: Pak
0: jadi?
2: Agus ke Argentina?
0: Emang Pak Agus pendukung Argentina?
2: Enggak tahu, maksudnya apa dia yang... semoga sehat selalu deh Pak Agus. Kita doakan semuanya deh, pecinta RI Satu Padang. Semoga sehat selalu. Salam sehat selalu dari Mary. Makasih Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Mary.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Mary, terima kasih sudah bergabung. Ya sudah dua penelpon. Nah ini ada dari Bang Hendra lagi nih. Mbak Rita usul ke RRI Padang, ngadain dong nobar final Piala Dunia 2026 di kompleks di RRI Padang tanggal 20 Juli 2026. Ada dong. Tunggu aja informasi lebih lengkapnya ya. Debar dengar bareng, nobar nonton bareng kita. Ya Bang Hendra. Agak berengar, kita terima kembali di 812878. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore di sana, siang di sini. Apa kabar? Makanya dibiarin aja kalau orang timur bilang sore. Ya memang udah sore di sana kan, Kak Ayu?
3: Iya, sudah sore. Lah mau bilang apa itu? Kalau saya bilang sore, bilang siang. Gimana kabar, Uni?
0: Kabar baik, Kak Ayu. Tidak mengantuk, kah?
3: Saya tidak mengantuk karena kalau semalam itu subuh kan kita ngantuk mulainya jam 4 ya.
0: Iya.
3: Jam 4 terus nanti kan dilanjut lagi kalau pas kan itu sudah subuh juga, udah sangat subuh jam 5 lebih lah ya. Jadi tadi kita tidur juga dan bangunnya tadi pas subuh.
0: Oh sudah istirahat. Nah
3: iya.
0: Ini apakah tim kesayangan Kak Ayu melaju?
3: Tim kesayangan saya tidak melaju tapi saya kasur. Sportif aja deh ya karena pemain-pemain yang sekarang ini gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi hari ini saya lebih Argentina main agak cantik juga ya. Inggris tadi.
0: Tadi sempat ini juga monitor ya? Juga. Ikutin juga pertandingan yang tadi.
3: Iya, ikutin dong.
0: Iya, ini memang pencinta sepak bola sejati nih Kak Ayu kayaknya.
3: Selama permainan Argentina ini baru kali ini saya menikmati permainan mereka gitu. Oh, mereka layak untuk menang sebenarnya.
0: Ini kalau pencinta sepak bola pasti memperhatikan ya setiap pergerakan para.
3: Iya, beda sama permainan Swiss sama apa namanya Tanjung Verde. Iya, tidak seperti pertandingan selanjutnya Mirita ya. Tapi hari ini kita waktu apresiasi untuk Argentina gitu ya.
0: Iya.
3: Walaupun memang pendukung-pendukung juga agak ceroboh hari ini untuk yang konvoy di Maluku itu sampai. Namanya sebenarnya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kita mendukung sebagai apa euforia gitu ya. Euforia sepak bola ini kan intinya kita penikmat bola gitu. Jadi kita menikmati menonton dan juga memperhatikan. Tapi ya begitulah ya, kadang fans-fans yang pawai itu melakukan hal-hal tindakan tidak bagus juga. Mbak Erika.
0: Iya. Berarti ini apa ya? Karena memang berarti di sana masih ini ya, masih ada pawai gitu ya sampai pildun berakhir ya.
3: Wah, hari ini aja konvoinya dari subuh dari jam berapa selesai tadi konvoi sampai siang.
0: Berarti meriah sekali ya kalau sepak bola di sana.
3: Kalau melihat timur Indonesia jangan dibilang lagi nih kalau pas mereka timnya menang itu yang paling itu ini ya Argentina terus Belanda gitu ya Brazil ya itu, tapi kalau kayak untuk yang lain itu ya agak sebanding lah ya. Tapi selalu yang jadi perdebatan ini kan Argentina yang ada di Maluku ini agak lain juga kalau konvoi karena merusak
0: mudah-mudahan lebih terjaga lah ya, karena masih ada ini pertandingan yang akan dinantikan hasilnya.
3: Ya, dia juga nanti. Pihak kepolisian yang menjaga ya, apa namanya, pawai boleh ya, tapi kita kan harus juga mengikuti norma-norma.
0: Iya dong.
3: Harus. Ya, jadi kita ucapkan buat Argentina besok melaju ke final ya, lawan Spanyol.
0: Iya, betul.
3: Tapi kalau ending saya sih tetap Argentina menang ya gitu ya. Walaupun memang dia ada penuh kontroversi gitu dalam pertemuan sebelumnya gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi hari ini sampai apa namanya wasitnya kan dari Amerika ya, itu sampai sujud ya, karena mungkin dia melakukan apa tanggung jawab sebaik-baiknya di lapangan.
0: Sampai peluit panjang ya.
3: Ya, walaupun tadi kalau kita lihat ya ada sempat-sempat juga pemain-pemainnya gara-gara ini juga.
0: Oke, baik. Yang penting sportivitas.
3: Ya, itu sekedar hiburan saja gitu ya. Tetap kita semangat dan support aja gitu. Iya. Dan ini kita akan melihat lagi pertandingan Argentina versus Spanyol. Mereka akan berlaga lagi dengan cara emosional gitu. Karena ini
0: memperebutkan nih
3: Spanyol ini
0: posisi.
3: Juga lawannya bukan lawan-lawan yang biasa nih sama siapa, Nerita.
0: Iya. Gimana pertandingannya kita saksikan aja lah ya, kita dengarkan aja Pak ini gimana final Piala Dunia 2026 ini.
3: Iya, betul.
0: Lagunya yang mana, Kak Ayu? Dunia
3: kita
0: menanti
3: menikmati aja.
0: Kak Ayu lagunya yang mana?
3: Apa ini? Yang lagunya yang masih tersisa apa ini?
0: Ada Armada, Bukan Anak Kemarin Sore, ada Tipex, Tanda-Tanda Patah Hati, ada Tompi Salahkah, Utopia Baby Doll, ada Afgan Tanpa Batas Waktu, Adera Di Antara Kita, Run Karena Ku Suka Dirimu, ada Ziga Sahabat Jadi Cinta, Silon Seven Sahabat Sejati, si apa?
3: Sahabat Sejati aja deh.
0: Sahabat Sejati.
3: Ini mau bilangnya Mbak Erika gitu sih.
0: Mbak Erika.
3: Mbak Erika ini. Mbak Erika dari Kupang gitu.
0: Oh iya, biasa. Berarti sering berkomunikasi dengan Mbak Erika juga. Salam gitu Mbak Erika.
3: Tadi ya mulanya Erika, saya salamnya buat Bu Erika.
0: Ya pas sama Mbak Erika sebutnya Mbak Rita. Gitu kan jadi ini.
3: Tadi sama Mbak Erika sebutnya Mbak Erika
0: lagi. Yang penting Mbak Ayu nggak saya sebut. Yang penting Mbak Ayu nggak saya sebut Mbak Mary. atau Bu Irza Hanum kan?
3: Iya, salah lagi kan?
0: Salah lagi nanti. Apalagi Bang Teddy.
3: Iya, apalagi Bang Teddy, salah lagi nih.
0: Silakan salamnya.
3: Bang Teddy katanya kalau ganti nama harus bikin nasi kuning atau nasi warna-warni gitu.
0: Bang Teddy banyak kali namanya mau diganti lagi.
3: Bang Teddy, Bang Teddy kan Bang Tecan kan?
0: Iya. Panjangnya Teddy Tecan.
3: Oh, Teddy. Ya udah lah ya Teddy. Tapi dia gak mau lagi kalau Tecan. Maya Teddy aja nih.
0: Oh iya deh.
3: Iya
0: deh.
3: Ya, Bang Teddy juga mau panggil Gezi.
0: Kemauan Bang Teddy.
3: Panggil Gezi, Bu Irza Hanum tadi ya. Bu Anwar juga, Kak Lila ya di Pangana. Terus juga Ijana Rahma.
0: Terus buat siapa lagi?
3: Dan juga Bang Hanafi, Bang Hendra.
0: Ya.
3: Kita tahu namanya mungkin ada di Pak Benijo, kalau pengen masuk di opsi silahkan. Dan okay. Juga untuk Pak Benijo Tokyo yang oleh monitor masuk silahkan ya sama Nirita.
0: Baik,
3: Bang Leman juga. Atau Viola di Makassar dan selamat mendengarkan Pro Satri Padang sama serta semuanya. Buat Nirita tetap sehat juga ya.
0: Makasih Kak Ayu.
3: Nah, sama-sama, selamat siang untuk Padang dan sama sore wilayah Timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ayu yang ada di Maluku. Terima kasih. Kita langsung ke lagu ya pendengar. Lagu yang sudah di request siang hari ini oleh beberapa pendengar kita yang sudah masuk di 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975.
4: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
5: Apa?
4: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
5: Pacaran?
4: Mungkin.
5: Kok cepet?
4: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita lanjutkan lagi untuk opsi hari ini spesial Piala Dunia. Dan saya bacakan yang bergabung di WhatsApp sudah dari tadi. Ini WhatsAppnya, saya akan bacakan dulu ya pendengar. Ini tadi, Assalamualaikum Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Argentina juara lagi, skor 2-1. Salam buat semua, salam istimewa buat penyiar Pro 1 RRI Padang. Tolong diputarkan lagu Tompi, ini dari Aju Iwan di Villano. Terima kasih. Oke Aju Iwan, terima kasih sudah bergabung lewat WhatsApp. Dan nanti lagu pilihan Aju Iwan saya putarkan ya. Tetap semangat Aju Iwan, monitor kami sampai selesai. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, benar sekali. Opsi 100% Indonesia.
1: Iya, Uni. Kabar baik, Uni.
0: Alhamdulillah kabar baik, Bang Ted. Gimana kabarnya Bang Teddy?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Ini duo love song-nya Prancisnya udah kalah nih, Uni.
0: Iya, kan namanya juga pertandingan.
1: Iya betul sih, gitulah. Kalau dapat yang didukung tuh maju, kalau kapan perlu juara gitu.
0: Iya, itu kan harapan.
1: Gak mungkin lah semua fan yang maunya nggak juara gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi ada untungnya Uni.
0: Apa untungnya?
1: Trio Macan masih memegang Argentina.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita dua grup di sini Uni. Duo Love Song pegang Prancis, itu ketuanya itu Dinda Macan. Kalau Trio Macan, ya itulah. Kalau Trio Macan tuh buat kita bertiga gitu ya. Karena Trio Macan udah mendukung Argentina sebelum Piala Dunia dimulai. Jadi kita ada berbangga sedikit nih, di satu sisi dua love song-nya itu, di satu sisi kita ya gembira lah ya. Mudah-mudahan Argentina ini juara lah Uni.
0: Iya,
1: mudah-mudahan.
0: Bang Teddy ini pintar sekali ya. Dengan
1: memilih grup-grup.
0: Dua love song.
1: Kalau Bang Teddy, iya memilih dia. Gak taunya
0: Macan.
1: Gak taunya yang dipilih itu okay lah gitu ya Uni ya.
0: Iya dong.
1: Sampai-sampai ke puncak dong. Kayak inilah, kayak Trio Macan megangnya Argentina. Gak taunya ke final loh.
0: Kan badan sana.
1: Iya sulit. Ya sulit menebaknya gitu. Tapi gak taunya kayak gini. Untung gak Perancis sama Argentina di final Uni. Kalau itu terjadi Uni, mungkin Bang Teddy bacaka sama Uni Macan,
0: sama Dinda Macan.
1: Dinda Macan, ya bukan Uni. Dinda Uni di sini penasehat.
0: Iya.
1: Uni tegak di tengah-tengah.
0: Uni netralitas aja lah.
1: Iya, itu makanya. Untung nggak Prancis naik. Kalau nggak, Bang Teddy mau bacaka sama Dinda Macan.
0: Kalau Uni tentang Bang Teddy dan Dinda Macan, serah aja lah.
1: Ah, itu makanya gitu kan. Jadi
0: ya kan ini, Bu Macan, ya kan kita sama-sama gitu ya Bu Macan ya. Bu Macan nih belum gabung nih.
1: Ibu Macan, monitor Ibu. Monitor.
0: Biasanya monitor, tapi sekarang belum ada tanda-tanda sih.
1: Ibu tuh ada ini sih Uni ya, dia ada kesibukan. Keperluan itu keluar daerah. Ya kesibukan ada gitu. Dia udah pamit sama Ian kemarin. Bang Teddy-nya monitor gitu. Ke Pekanbaru kalau enggak salah, ke Pekanbaru.
0: Siapa ibu tahu itu monitor lewat streaming.
1: Bisa jadi. Mudah-mudahan Ibu Macan tuh monitor lah gitu ya. Enggak apa-apa Uni.
0: Pokoknya siapapun monitor tidak monitor, kita salami.
1: Iya ya, betul kan? Banget itu nih. Nanti malam Dinda ya Uni ya.
0: Nanti
1: malam Dinda ya. Dinda ya, Dinda ya Uni ya. Ini udah seminggu enggak komunikasi nih Uni. Nanti malam Dinda ya. Nanti malam Dinda ya.
0: Sekarang hari apa nih, Kamis? Bukan. Maaf
1: berarti berarti Jumat siang Dinda ya. Jumat siang Dinda ya. Jumat siang.
0: Oh, bukan Bang Teddy. Salah lagi.
1: Uni lagi.
0: Salah Bang Teddy.
1: Uni lagi, Jumat siang.
0: Bang Teddy.
1: Cowok-cowok kan salah Jumat, Uni.
0: Iya.
1: Nah, ya itu kan kesempatan buat Dinda Macan di siang, Uni. Uni iya. Pagi, Dindanya siang.
0: Dindanya pagi, Bang Teddy.
1: Deh, yuk murah dah rasa ki Dinda aku dalam minggu gini ya.
0: Sekarang hari ini tuh Dinda libur karena kemarin kan Dinda dinas malam.
1: Oh iya sih, dinas malam di berjaringan gitu ya.
0: Di berjaringan.
1: Kapan Bang Teddy-nya ngomong sama Dinda?
0: Masuk saja di Padang Menyapa, Bang. Jam 8 itu kan
1: Dinda. Enggak boleh, itu enggak boleh bahas bola.
0: Iya, bukan masalah
1: itu
0: bahas
1: ceritanya.
0: Bola. maksudnya ya bahas yang sedang dibahas di Barang Menyapa, Bang.
1: Oh, kayak gitu. Oh, kayaknya iya kalau dong. Itu Bang kan, Teddy mundur aja kayaknya.
0: Kan maunya ngomong
1: kalau
0: sama
1: masalah
0: Dinda.
1: Kayak gitu. Iya, tapi maunya bola, tentang bola, tentang bola.
0: Iya, iya,
1: Piala
0: iya,
1: dunia.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ah, itu mudah-mudahan 2030 TVRI RRI ngambil lagi Uni.
0: Iya, amin.
1: Ya, di 2030 tuh masalahnya tim Indonesia bakalan gabung nanti.
0: Insyaallah.
1: Iya, karena 64 tim. Enggak 48 lagi. 64 tim gitu loh. Masa
0: kita
1: dari 64 Indonesia enggak lolos? Enggak mungkin juga dong. Kayaknya Bang Teddy enggak minta lagu nih.
0: Kenapa?
1: Ya karena Bang Teddy ngomongnya udah agak lama-lama gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: waktunya Uni itu enggak. Jadi
0: tapi
1: Bang Teddy enggak minta lagu ya.
0: Masih bisa lagu satu lagi kok.
1: Masih bisa.
0: Masih bisa. Ini baru lagu Aja Iwan tadi. Satu dari
1: Tom. Oh, gitu.
0: Boleh-boleh lagu.
1: Ya, ya, Kak. Ah, terserah Uni.
0: Ah, oke, baik.
1: Terserah Uni baik. Atau Uni bacakan juga boleh. Mau enggak Uni bacakan?
0: Kita numpang aja lah sama lagu Aja Iwan kalau gitu.
1: Boleh aja. Bang Teddy dah tak bayang ujungnya Uni pasti mengecek mode itu. Dah tak bayang tuh mau Uni. Oke, Uni ya.
0: Oke,
1: salam buat yang udah gabung semuanya disalamin. Spesialnya buat Trio Macan Menusana dan Duo Love Song ya Uni ya.
0: Iya, siap.
1: Oke deh, makasih banyak Uni ya.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipikir nggak monitor nih Uncle Gazi ketiduran atau apa gitu?
2: Enggak. Monitor kok, Kak. Sambil kerja monitor
0: kerjaan. Iya, ini Uncle Gazi kok belum muncul-muncul gitu. Pencinta bola. Oh, sudah dari tadi coba. Mengalah ya, untuk menang berarti Uncle Gazi nih.
2: Keselip aja terus enggak apa-apa.
0: Tapi lagunya kita numpang ke Aja Iwan aja ya, Uncle.
2: Enggak apa-apa, Kak.
0: Oke. Okay. Uncle gimana nih persiapannya menunggu final Piala Dunia?
2: Persiapannya biasa aja, Kak.
0: Oh, persiapannya biasa.
2: Ya, kita masih kerja kayak biasa.
0: Ah, iya.
2: Apalagi.
0: Iya. Oh, iya, itu Senin final, juga ya.
2: Ya, di semifinal aja jam kerja kita masih tetap kerja juga.
0: Iya.
2: Apalagi besok hari Minggu kan kita bisa istirahat yang dulu kan, Kak.
0: Senin malam mainin dini hari. Enggak apa-apa.
2: Ya, kayaknya hampir setiap daerah deh, Kak, mau ngadakan nonton bareng atau
0: iya,
2: dengar bareng.
0: Iya, dengar bareng. Debar.
2: Semoga UMKM kita bergeliat deh, Kak.
0: Iya.
2: UMKM seluruh edisi yang mengadakan nonton bareng atau dengar bareng.
0: Dengar bareng.
2: Dengar lewat
0: RRI. Iya.
2: Semoga UMKM kita berlipat ganda lah. Hasilnya, Kak.
0: Iya, amin.
2: Jaga ketertiban umum dan juga kebersihan juga.
0: Betul sekali. Oke, Uncle Gazi sayang sekali di penghujung nih. Uncle ada salam untuk siapa nih, Uncle?
2: Salamnya yang pertama buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Selamatnya Kak Rita yang lagi tugas, sehat selalu, Kak. Panjang umur aktivitasnya, moral rezeki dan bahagia seluruh keluarga.
0: Terima kasih, Uncle.
2: Salam buatnya Kak Mary. Salam buatnya Kak Ayu Manusia. Salam juga buatnya yang gabung tadi semuanya. Pokoknya salam kompak aja buat semua-semua tanpa terkecuali. Sekiannya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati kita.
0: Makasih
2: Kak Rita.
0: Baik, Uncle Gazi. Terima kasih, Uncle. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus nih di akhir perbincangan Uncle Gazi tadi suaranya. Tapi gak apa-apa, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Dan pernah terima kasih yang sudah bergabung mulai dari Karama di Batu Sangkar, Hanafi di Rembo Datar, ada Bang Hendra di Batu Sangkar juga, ada Bu Irsa Hanum di Parapisang, Kameri di Bekasi, ada Kak Ayu di Maluku, Ajo Iwan juga yang sudah lama tidak muncul, sekarang muncul. Jo, ayo Jo. Ajo, luangkan waktu lagi dong Jo untuk ini interaktif di Pro 1 RRI Padang. Biasanya kan dulu-dulu Ajo rajin nih. Oke, Bang Teddy di Rawang juga, Uncle Gazi menutup kebersamaan kita di opsi hari ini spesial Piala Dunia. Nantikan mendengar informasi-informasi menarik lainnya seputar sepak bola Piala Dunia dan debar ya dengan RRI Padang. Mendengar, jangan lewatkan ini untuk final Piala Dunia. Oke, kita ke lagu pilihan dari Aju Iwan dari Tompi, salahkah?

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sesatu.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan telah menemukan Berkat Saputra Lavau, 14 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret arus ombak di Pantai Muaro Putuy, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Korban ditemukan di kawasan Pantai Pasalabuhan Nagari Tiku dalam keadaan meninggal dunia pagi tadi. Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono kepada RRI mengatakan, korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian setelah tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Korban ditemukan sekitar 10 km laut dari titik awal kejadian menggunakan perahu karet cepat. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan segera ikuti Mozaik Indonesia ya, beranda Astacita, siaran berjaringan nasional yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti pendengar beranda Astacita, siaran berjaringan untuk hari ini. Kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta.

101.2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas

0: berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini. Bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro,

0: itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris Mendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris Mendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga kayak nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen. Iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Pak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat, Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga, ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risna?
6: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Sepikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa tuh mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu tuh sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Miranda hasta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya Laboratorium

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu. Dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih Bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami ke depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu berikut ini.

0: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Rio Bayangkara Run ini ada 240 personil. Yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
1: Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
0: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan di lagi.
2: Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton, setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.

Pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personel amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI Bukit Tinggi. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali, saudara, dengan menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau mengerahkan sebanyak 2.400 personil gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto pada Kamis pagi. Karoops mengatakan apel gelar pasukan dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pengamanan, khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau, serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
3: Ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
2: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan dilatih. Ya, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami mengimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak. Tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya, itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian

0: itu tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
0: Untuk memenuhi meng-cover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten-kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
1: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
2: Secara B2B per bulan kita mendapat kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah blok di kabupaten kota dari 90 ribu liter kurang lebih ya separuh yang di kita Pinang Bintan ya. Insya Allah bertahan untuk bulan ke depan kita jaga stok di supply pasar-pasar.
1: Selain beras, Bulog juga telah menerima pasokan minyak kita sebanyak 90 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arif menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru ini masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
5: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Setelah diumumkan secara umum, lalu dilakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer assisted testnya PKN. Sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan di Riau.
4: Sementara itu, warga Pekanbaru Jasmine berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
6: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS-nya itu berjalan dengan transparan dan juga banyak informasi yang dibuka untuk jurusan saya.
4: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan pembangunan Kota Batam tahun 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan investasi. Informasi ini dari Batam dilaporkan Nurul Mahfud.
7: Pembangunan Kota Batam pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Badan

0: Litbang Provinsi Kepulauan Riau Aris Fariandi menjelaskan, arah kewilayahan pembangunan Kota Batam pada 2027 itu merupakan upaya untuk memperkuat konektivitas antar kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan Batam. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di sektor industri, perdagangan, jasa, maupun pariwisata.
1: Provinsi Kepri sudah mengklaster provinsi menjadi 3 klaster pembangunan, pendekatan pembangunan, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Natuna, dan Anambas, serta klaster Lingga. Batam, Bintan, dan Karimun, serta Tanjung Pinang, ini pendekatannya adalah untuk kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya.
0: Sementara itu, Akademisi Tibrani menilai kebijakan tersebut telah selaras dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Riau.
2: Sekarang, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based, di mana pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan bukti. Nah, evidence di sini dapat berupa berdasarkan data statistik, survei kepuasan konsumen, big data, evaluasi program, dan kajian akademik.
0: Melalui penerapan evidence based policy, arah pembangunan Kota Batam diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Laporan ini kami hadirkan dari Ranai bersama reporter Yusfianti.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua kelompok tani subur, Sururi Widadi, mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Ia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
6: Total semuanya sekitar 2 ton lah, untuk dibagi 2 antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat, khususnya petani itu. Nah, ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya, sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
7: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
5: Yang menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HET ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik. Menurut Wan Sajali, peningkatan usulan pupuk bersubsidi dari 257 ton pada tahun 2025 menjadi 394,88 ton pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan petani sekaligus semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Demikian, Yusfianti melaporkan.
4: Forkopimda Bengkalis ajak masyarakat sukseskan survei indeks harmoni Indonesia tahun anggaran 2026 untuk upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia atau IHAL tahun anggaran 2026 yang berlangsung pada periode 17 Juni hingga 17 Juli 2026. Survei tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengajak masyarakat memberikan dukungan dengan berpartisipasi apabila terpilih sebagai responden survei. Menurutnya, hasil IHAL menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi kerukunan toleransi dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
9: Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis. Nah, sebagai warga Kabupaten Bengkalis, saya telah mengikuti survei indeks harmoni Indonesia. Dan kini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Mari luangkan waktu sejenak beberapa menit untuk mengisi survei. Pengisiannya mudah, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
8: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mensukseskan survei sebagai wujud komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan kebersamaan di negeri junjungan.
10: Saya Septian Nugraha, SEMIP. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, saya merasakan langsung betapa pentingnya hidup rukun lewat indeks harmoni Indonesia. Kita bisa tunjukkan kondisi daerah kita. Ayo masyarakat, mari isi linknya bareng-bareng.
8: Melalui survei indeks harmoni Indonesia, diharapkan dapat diketahui tingkat keharmonisan masyarakat, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Satpol PP Kota Padang mengingatkan masyarakat agar menempuh jalur pengaduan resmi apabila menemukan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan sekitar. Penjelasan itu, saudara, disampaikan menyusul laporan warga mengenai pemanfaatan bahu jalan yang mengganggu akses pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Safitra dari Padang.
11: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat melaporkan pelanggaran pemanfaatan bahu jalan melalui pihak kelurahan. Langkah tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Sebelumnya, warga Kota Padang, Indra, dalam program Halo RRI melaporkan adanya bahu jalan di kawasan Pasar Baru, tepatnya Jalan Muhammad Hatta yang disalahgunakan. Ia menjelaskan bahu jalan dimanfaatkan sebagai garasi kendaraan, pemasangan banner usaha, hingga peletakan pot bunga yang mengganggu akses pengguna jalan.
12: Jalan ini dihalanginya pakai pot bunga. Sementara orang mau belok kanan di situ arah kekurangan. Ini sangat mengganggu. Nah, itu dibiarkan aja. Nah, kalau di depan Sendik BRI itu, badan jalan itu, bahu jalan itu dijadikan garasi mobil.
11: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kemarin menjelaskan, setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai standar operasional yang berlaku. Tahap pertama dilakukan pihak kelurahan melalui pemberian surat teguran kepada pihak yang melanggar.
13: Sesuai dengan SOP kita, Pak. Yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti kita lakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, kita dari Satpol PP kita melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban, Pak. Tapi dengan catatan, sesuai dengan SOP kita, harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan gitu, Pak.
11: Ia mengatakan masyarakat tidak perlu langsung melapor ke Satpol PP. Laporan sebaiknya disampaikan kepada kelurahan atau kecamatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
4: Saudara, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Natuna Sri Riawati sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Reporter Afrizal dari Ranai melaporkan.
14: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kabupaten Natuna kemarin menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Komplek Masjid Agung Natuna. Kegiatan LKP tersebut diikuti oleh perwakilan Dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Setai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3 AP2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3 AP2KB, Sri Riawati menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
15: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini, ya selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan, pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA, tapi di kantor ini juga ada. Memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama yang mendapatkan pelayanan.
14: Sementara itu, bagian organisasi Setda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3 AP2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
16: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan, Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini, standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
14: Pada kesempatan itu, Sri Riawati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan 1 pelayanan lainnya. Sehingga total standar pelayanan di DP3A P2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Ya, dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Berikut dari Tanjung Pinang, reporter Vidyawati melaporkan.
17: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
18: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
17: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
19: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
17: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
4: Informasi yang terakhir, saudara, kami kabarkan dari Bengkalis. Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Air Putih Bengkalis menuju daratan Sumatera itu sempat terhambat. Hal ini disebabkan karena adanya 2 unit kapal rusak dan satunya jalani docking. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
20: Pelayanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu masih belum berjalan normal. Hingga saat ini KMP Bahari Nusantara masih menjalani perbaikan sehingga belum dapat kembali beroperasi melayani penumpang dan kendaraan. Manajer PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi mengatakan proses perbaikan kapal terus dilakukan dan menurutnya komponen yang dibutuhkan telah dipesan sekitar 2 pekan lalu dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bengkalis bersama tim teknisi.
21: Sudah dalam perjalanan atau masih dalam pencarian?
22: Iya, sudah dalam perjalanan, Pak.
21: Oh, diperkirakan kapan, Pak, sampai?
22: Besok atau besok lusa paling lambat itu, Pak.
21: Ini artinya lengkap dengan teknisinya sekalian ini ya, Pak, ya?
22: Iya, benar.
21: Target kita kalau sudah sampai, tentu langsung pengerjaan nih, Pak, ya?
22: Langsung, Pak, langsung. Supaya datang langsung pekerjaan itu.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pelayanan penyeberangan saat ini hanya mengandalkan 2 armada kapal yang beroperasi secara maksimal. Menurutnya, selain KMP Bahari yang masih menjalani perbaikan, KMP Seria Dormar juga sempat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan sehingga harus menjalani perawatan ringan. Ia menambahkan KMP Swarna Putri kini telah kembali beroperasi normal setelah menjalani perawatan rutin berupa penggantian oli mesin kapal. Begitu juga KMP Permata Lestari 3 yang tetap melayani penyeberangan. Sementara satu armada lainnya masih menjalani docking yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Ardiansa mengungkapkan kerusakan KMP Bahari meliputi 3 komponen. Utama, 2 komponen telah dikirim ke Bengkalis sedangkan 1 komponen lainnya masih dalam proses pengadaan.
23: Bahari alat dah mulai berangsur-angsur sampai. Cuma ada satu alat dia belum sampai. Kalau dia kan ada 3 komponen alat tu. Duanya sudah berangkat dari Surabaya. Alatnya satu lagi yang masih sedang dipesan.
20: Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan volume penyeberangan sebenarnya belum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun keterbatasan armada membuat waktu tunggu kendaraan menjadi lebih lama. Pihak Dinas Perhubungan berharap proses perbaikan KMP Bahari dapat segera rampung sehingga seluruh armada kembali beroperasi normal dan pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dapat berjalan lebih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Wakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Sucira Aslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tawuran antar pelajar yang sering terjadi menimbulkan dampak negatif baik itu terhadap pelajar itu sendiri, lingkungan, ataupun terhadap sekolah yang bersangkutan. Menurut Hasbi E, ada 4 dampak negatif dari tawuran antar pelajar. Pertama, pelajar yang terlibat tawuran tersebut akan mengalami dampak negatif, yaitu cedera atau terluka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kedua, tawuran tersebut bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Ketiga, tawuran bisa mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan, adalah tawuran mengakibatkan berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi perdamaian dan nilai-nilai kehidupan terhadap sesama. Para pelajar percaya bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan berbagai hal agar tujuan mereka dapat tercapai. Hal tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di Indonesia, terutama kehidupan remaja dan generasi muda.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan, agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, putra mahkota kerajaan Inggris, Pangeran William, menyampaikan dukungannya saat Inggris gagal menuju ke final Piala Dunia 2026. Ia tetap memuji perjuangan tim dan meminta para pemain tetap bangga atas pencapaian mereka. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Istana Kingston, seusai Inggris kalah 1-2 dari Argentina di semifinal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Meski kalah, William menilai perjuangan dan keyakinan skuad Inggris telah menginspirasi banyak orang. Dan pendengar, tidak hanya Pangeran William, keluarga kerajaan Inggris juga menyampaikan dukungan kepada skuad The Three Lions melalui media sosial. Mereka mengunggah foto Harry Kane yang memeluk Jude Bellingham seusai pertandingan. Pendengar, sementara itu Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer terus turut mengaku kecewa atas hasil tersebut. Namun, ia tetap mengapresiasi semangat dan juga dedikasi para pemain sepanjang turnamen. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pidato terakhirnya sebagai Perdana Menteri Inggris. Menurutnya, perjuangan para pemain membuat seluruh masyarakat bangga. Argentina memastikan tiket final setelah mencetak 2 gol pada penghujung pertandingan semifinal di Stadion Atlanta. Setelah tertinggal, La Albiceleste bangkit untuk mengamankan tiket ke partai puncak dan bertemu dengan Spanyol.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu, nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta, beredar video dari akun Instagram M. Romli yang menampilkan erupsi Gunung Berapi. Dan pendengar, unggahan disertai narasi waspada status Gunung Anak Krakatau memasuki level 3, siaga. Video pendengar menampilkan Gunung Anak Krakatau dengan semburan dahsyat ke langit dan disertai kilatan petir. Tim pemeriksa fakta Turnback Hoax mencari kebenaran video dengan memasukkan kata kunci letusan Anak Krakatau Juli 2026 ke pencarian Google. Pendengar, hasilnya video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Kesimpulannya, unggahan yang berisi klaim dokumentasi Anak Krakatau meletus adalah konten palsu. Demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Deutz AG Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Pendengar, Kemendikdasmen menilai penggunaan gawai di kalangan pelajar semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan juga kesehatan fisik maupun mental siswa. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Ruspita Putri Utami, menegaskan kebijakan tersebut berlandaskan upaya perlindungan anak. Dan di sini, pendengar, Prita menyampaikan penggunaan gawai yang kurang tepat selama belajar dalam mengurangi fokus belajar siswa. Dan mereka, selain itu, resiko paparan konten negatif dan juga gangguan kesehatan mental juga semakin meningkat. Kemendikdasmen menegaskan pembatasan bukan berarti melarang penggunaan gawai sepenuhnya di sekolah. Gawai tetap dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga pertimbangan profesional guru. Pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan karakter setiap jenjang pendidikan dan juga kondisi sekolah. Karena itu, aturan teknis akan dimasukkan dalam tata tertib serta SOP yang disusun oleh kepala sekolah.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Menggas sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami ingin hadirkan untuk Anda, pendengar, informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Edo, kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mas Ito.
0: Iya, kabar baik, sehat Bang Edo?
2: Kabar baik, Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah, Bang Edo boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan. Update-nya bagaimana? Silakan Bang Edo.
2: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami sampaikan juga untuk pantauan cuaca di Sumatera Barat saat ini. Cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan dan hingga berawan dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Pasaman, Pasaman Barat, dan Agam. Kemudian untuk perakiran cuaca malam hari ini, cuaca Sumatera Barat umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat juga didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok hari di tanggal 17 Juli 2026, di pagi hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang dan sore hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman, Padang Pariaman, 50 kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Solo. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan pesisir selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau untuk masyarakat agar selalu mengikuti informasi cuaca melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau, kemudian di aplikasi info BMKG, kemudian juga dapat diakses di web BMKG di www.bmkg.go.id. Demikian Mas Tito.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Edo.
2: Selamat malam Mas Tito.
0: Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Edo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Edo.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Info.

0: untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mampu berkembang menjadi koperasi produktif dengan sisa hasil usaha atau SHU minimal 100 juta rupiah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat N. Rizal kepada RRI pagi tadi mengatakan, meski belum seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal, pemerintah akan terus mendorong percepatan operasional melalui pendampingan dan juga sinergi lintas sektor. Tercatat, saat ini sudah ada sekitar 135 koperasi yang berjalan. N. Rizal menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan hingga akhir tahun ini sedikitnya 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Padang mampu beroperasi dan membukukan SHU minimal 100 juta rupiah. Sementara itu, setiap kabupaten dan kota lainnya minimal 3 koperasi mencapai target serupa. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18:30 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk Surah Ibrahim ayat 8 sampai dengan 12 dibacakan Qori'ah Yanti Novita terjemahan oleh Yudi. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan Ustazah Yulia Elvina SOSI dengan judul Syukur Nikmat, Kunci Kebahagiaan Hidup. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad-Samud dari orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun, mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan? Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang bertawakal, berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah. Karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: Satu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan.
3: Kenapa sih, Yan? Dari tadi itu kamu tuh sibuk ngitung terus. Kamu tuh ngitung apaan sih?
2: Menghitung kedipan mata aku. Dari berbagai sumber yang aku baca nih ya, katanya kita itu berkedip 900 sampai 1200 kali per jam, 14.400 sampai 19.200 kali sehari, 100.800 sampai 134.400 kali seminggu, dan antara 5,2 dan 7,1 juta kali setahun. Terus, setiap kedipan berlangsung antara 0,1 dan 0,4 detik. Mengingat berapa kali rata-rata orang berkedip per menit, ini membuat sekitar 10% dari waktu kita bangun.
3: Ya elah ya, Nian. Buat apa sih dihitung lagi? Kan udah tahu. Dinikmatin aja kalian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Yudi Mazwar menemani Anda, pendengar. Sekaligus saya pamit, pendengar. Kita bergabung langsung tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral, kesempatan malam hari ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
3: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
4: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
5: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
4: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
7: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
6: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
8: Masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Pangan Nasional.
6: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
9: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
10: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen

0: peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
2: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
1: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPCEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPCEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
5: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
4: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
6: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di-bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
5: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
7: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
8: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
9: Mohon izin, pernah.
8: Pernah.
10: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di

0: Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
1: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
2: Tidak ada.
3: Yang kami ambil
4: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
2: Baik, Yang Mulia.
4: Seperti itulah.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
5: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
7: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
8: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Tadi pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas.
7: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
9: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesanan banjir, fasilitasnya tidak parah-parah sama kan. Terus sudah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
7: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
10: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
11: Ya.
10: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
7: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
3: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
2: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
11: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan.
2: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
12: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
13: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk remontada comeback.
14: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
13: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
12: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
15: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
16: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
15: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
16: Habis malam ini.
15: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
12: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Masih dari Bang Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Dan pendengar, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang. Pendengar, saya informasikan waktu sholat isya untuk Kota Padang sekitarnya hari ini pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan cerita dalam drama radio. Dan pada pukul 20.15 hingga pukul 21, obrolan komunitas bersama Padang Board Game dengan Main On Air-nya akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Spesial Pesta Bola kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan dari pukul 23 hingga pukul 24, saya akan temani Anda semua dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah dipersiapkan untuk Anda.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, saya cukupkan dulu hiburan di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
2: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
1: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
2: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
1: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
2: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
1: Itu biar nggak lupa, Rin.
2: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
3: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
1: Rin, kok ijazah abang ada di

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong.

0: Kompas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbukitan dan kawasan rawan longsor di Sumatera Barat membutuhkan mitigasi yang matang serta rekayasa geoteknik yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang setiap terjadi bencana. Kepala Seksi Preservasi Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat, Julia Rahmadani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, penanganan jalan pasca bencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki badan jalan yang rusak, namun juga harus memastikan penyebab kerusakan untuk dianalisis secara menyeluruh sebelum menentukan bentuk penanganan permanen. Julia mengungkapkan pada lokasi yang mengalami longsor, langkah yang dilakukan antara lain membangun dinding penahan tanah dan melakukan perkuatan geoteknik agar lereng lebih stabil. Upaya tersebut menjadi bagian dari mitigasi struktural untuk mengurangi potensi longsor di masa mendatang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, saya ajak untuk mendengarkan cerita dalam drama radio berjudul Kita Sama Cuma Beda Cerita.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
4: iya,
3: seneng banget.
4: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
5: Hai.
3: Hai juga.
4: Ih, panjang umur dia ya. Iya,
5: maaf ya, aku lama.
3: Iya, gak apa-apa.
5: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
3: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
5: Ini aku beli gorengan tadi.
3: Wow.
5: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
3: Wow.
5: Ini kue kesukaan aku loh.
3: Sama lah.
5: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
3: Wah,
5: sama minum. Ada jajanannya juga.
3: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
5: Iya.
3: Waduh, kita makan enak nih hari ini.
5: Betul, ini hari spesial.
3: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
5: Nasi bungkus?
3: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
5: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
4: Rita, kamu bicara apa sih?
5: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
3: Kok gitu sih
5: Rita?
3: Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
5: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari.
4: Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, nggak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalianlah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Enggak
2: usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Aku ikhlas. Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tahu enggak si Rita ini, Sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya, makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener,
0: tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi, kamu
1: bener,
0: punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani.

0: punya sahabat yang
1: kayak kalian kayak kayak ya. Kamu bisa aja.
2: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
2: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak ini, banget ini. Dong.
1: Ini sepertinya ini. Seger banget.
2: Iya loh.
1: Ya udah lah, ambil semua. Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
2: Ya terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah. Yuk, kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Habis makan, ngerokok.
2: Bro, ada korek gak, bro?
1: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
2: I have no idea.
1: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
3: Bang, isi full ya.
1: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda, hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
8: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda? Jumpa lagi di obrolan komunitas untuk malam hari ini bersama komunitas Padang Board Game ya di hari Kamis. Dan hari Kamis ini spesial, kenapa spesial? Karena malam hari ini kita akan main on air sebuah permainan papan yang baru saja berhasil memenangkan penghargaan tertinggi di level internasional ya. Nama penghargaannya Spiel des Jahres 2026. Nama gamenya Jingso, tapi kalau di sana namanya Dito. Nah, ya. Nah, ini baru saja desainernya Martin Ang baru mendapatkan penghargaan ini. Dan Jingso ini pernah kita mainkan dulu, sekarang kita mainkan lagi sambil ngobrol gimana sih bisa sampai permainan yang unik ini jadi jawaranya secara internasional. Untuk itu dari Padang Board Game hadir di kesempatan malam hari ini ada 4 orang ya malah ya, karena rame makanya mereka merayakan menangnya Jingso ini kayaknya, makanya rame-rame di sini. Saya diserang nih rame-rame ini kayaknya. Oke, yang pertama ada Gary Julian Trino. Selamat malam Gary.
5: Selamat malam Bang.
4: Apa kabar?
5: Sehat.
4: Enggak bosan kan ke sini?
5: Enggak. Asik malah.
4: Asik malah ya. Oke, terus juga ada Randa Senpai. Selamat malam Randa.
6: Halo, malam Bang Ye.
4: Apa kabar Randa?
6: Alhamdulillah sehat. Udah lama gak kesini.
4: Ih, kemana aja Randa? Randa kemana aja?
6: Masih di Padang kok.
4: Masih
6: gitu.
4: Di Padang. Oh iya ya, sibuk ngonten kayaknya ya.
6: Iya.
4: Sibuk ngonten. Terus berikutnya ada Mutia Hasana. Apa kabar Mutia?
7: Alhamdulillah Bang. Baik, sehat.
4: Sehat. Ini pertama kali atau udah pernah kesini?
7: Pertama kali Bang.
4: Pertama kali?
7: Pertama ya?
4: Oh pertama, oh tadi informasinya Randa iya. Katanya udah pernah kesini.
7: Ini belum. Udah.
4: Nah minta. Yang keempatnya memang sudah pernah dulu iya. Bareng Randa kan waktu itu
6: iya,
4: kan
6: kita main.
4: Ada Cut Bintang Rahimah. Halo Bintang, apa kabar?
7: Halo.
4: Waktu
7: halo,
4: itu kita main si Salt and Paper kan?
6: Iya,
4: nah,
6: Salt and Paper.
4: Saya aja ingat, masa Randa gak ingat?
6: Bentar, Bangnya ada contekan.
4: Hah? Oh iya dong, pasti ada contekan. Gak ada contekannya. Oke, malam hari ini kita balik lagi main Jingso ya. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah memainkannya, tapi kalau pesan atau informasi dari Iksan, kita main Jingso lagi bang, boleh gak? Sekaligus merayakan Jingso jadi permainan terbaik mendapatkan Spiel des Jahres 2026. Nah, boleh cerita dikit gak? Ini sejauh pemahaman teman-teman, apa sih Spiel des Jahres itu?
6: Baik, jadi mungkin yang kalau kami ketahui yang tentang Spiel des Jahres itu, ini ibaratkannya kalau di ajang-ajang kayak kalau di Indonesia kan itu ada Panasonic Global Awards gitu kan. Nah, kalau yang di luar negeri itu ada Oscar gitu ya, Bang Ye. Nah, ini levelnya sama dengan itu, Bang Ye. Tapi ini khusus untuk permainan papan gitu.
4: Oh, iya. Untuk permainan papan. Iya. Jadi semua permainan papan ini penghargaan tertingginya.
6: Benar, ajangnya
4: ya.
6: Iya, Oscar-nya permainan papan atau board game-nya dunia kayak gitu.
4: Oh, ternyata board game ini ada penghargaannya juga ya?
6: Ada, Bang. Iya, ya ada, iya.
4: Oke, iya iya iya iya. Baik, jadi malam hari ini kita main Jingso lagi nih ya.
6: Iya,
4: boleh, boleh, silakan. Dimulai permainannya. Mungkin boleh diingatkan lagi ke pendengar nih, kira-kira cara main Jingso ini seperti apa?
6: Oke, baik. Oke. Ya, mungkin lebih kurang teman-teman udah tahu juga ya sebelumnya, bagi yang udah pernah main atau yang baru ketahui bahwa Jingso ini salah satu permainan buatan desainer lokal gitu, Martin Ang. Dan ini simple permainannya, nanti kita akan ada cabut 3 pertanyaan. Nanti masing-masing pertanyaan, semua player itu wajib memberikan jawaban 3. Tiga jawaban yang akan ditulis pada kotak yang ada di sini. Bebas, mau dimanapun, mau ditulis intinya.
4: Oke.
6: Nah, nanti setelah selesai yang pertanyaan pertama, lanjut untuk yang pertanyaan kedua, ketiga. Ketika sudah selesai ke semua pertanyaan, barulah kita nanti bakalan saling spill satu persatu jawabannya, Bang Ye. Nah, serunya itu nanti ketika jawaban kita spill ada yang sama, nah itu nanti bakalan, kalau ada dua orang yang sama, itu disebut jinx.
4: Jinx.
6: Ya benar. Okay. Di sanalah skor tertinggi dari games itu. Tapi kalau ada yang sama lebih dari dua orang, nah itu cuma dapat skor satu aja. Lingkar.
4: Gitu.
6: Kalau misalkannya kita jinx itu dapat lingkar sama di bintang.
4: Lingkar
6: bintang yang
4: bintang
6: ada di kotak ini itu kita arsir. Nah, gitu. Jadi serunya itu ini. Kita kira-kira kita apa ya? Kita melihat chemistry kita dengan teman-teman kita.
4: Okay.
6: Apakah jawaban kita bisa sama kah dengan dua orang atau lebih kayak gitu. Okay. Lebih kurang seperti itu, Bang.
4: Oke, okay. Tapi sedikit juga saya informasikan buat pendengar, jadi aturan resminya itu permainan itu bisa sampai 7 orang ya.
6: Iya, 7 orang.
4: 7 orang dan itu bisa dimainkan ramai-ramai. Ya, oke.
6: Ya. Sebenarnya ini lebih dari 7 pun bisa sebenarnya.
4: Bisa ya?
6: Iya, tapi bisa. Kita bikin alatnya sendiri lagi. Karena kenapa 7? Nah, karena dalam satu box board game ini itu kita ada 7 papan cuma yang ada.
4: Gitu.
6: Iya. Tapi kalau untuk pertanyaannya itu banyak.
4: Pertanyaannya banyak.
6: Banyak, puluhan.
4: Puluhan.
6: Iya, ya, makanya kita bilang ini bisa dimainkan sebenarnya lebih dari 7, tapi media yang kita gunakan mungkin kertas lagi.
4: Oh, gitu.
6: Ya, sama ya, spidol. Ya.
4: Tapi bisa diextendedkan ya?
6: Bisa sebenarnya.
4: Apa ya, papannya itu ya?
6: Iya, kita bikin sendiri lah.
4: Kita bikin sendiri.
6: Extendednya kayak gitu.
4: Nah,
6: biar lebih seru kayak gitu.
4: Oh,
6: ya, mirip-mirip kalau di Indonesia itu yang kemiripannya seperti ranking 1.
4: Oh, iya. Ya, ranking 1.
6: Tapi bedanya kan ranking 1 kan sistem gugur ya. Kalau ini kita bukan sistem gugur, mencari chemistry yang dua orang yang jawabannya yang selalu sama atau yang sering sama.
4: Oh, gitu.
6: Di sanalah skornya yang dapat
4: skornya
6: tinggi.
4: Tertinggi.
6: Iya.
4: Oke. Mari kita mulai permainannya. Sambil bermain saya juga informasikan juga ke pendengar yang mau bergabung boleh. Yang penasaran juga boleh silahkan. Ini kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa lihat penampakan game papan terbaik tahun 2026 ya. Di depan layar Anda itu kotaknya ada itu warna, coba mundurkan dikit. Atau di yang di sebelah sini, liatin. Nah gitu, mungkin bisa ditukar. Oke, mundurkan dikit. Nah itu dia pendengar, kotak, nah ya. Jingso ya, Jingso. Dengan visualnya itu kotak lebih dominan warna kuning ya. Terus ada tulisan besar tengah Jinx dengan dominan kuning putih. O-nya warna merah, ada efek kayak apa itu ya? Ledakan gitu. Ya, terus ada gambar pesawat UFO, ada gambar orang, ada gambar bibir, macam-macam gitu ya. Dan inilah penampakan board game terbaik 2026 sedunia ya.
6: Iya, ini ajang dunia ya.
4: Ajang dunia dan yang bikin orang Indonesia asli.
6: Indonesia asli.
4: Asal dari Surabaya.
6: Iya, Surabaya.
4: Kapan-kapan kita mau undang.
6: Iya, mudah-mudahan secepatnya bisa ya, Bang ya.
4: Oke. Okay.
6: Kobartinnya datang ke Padang gitu atau okay. Via online mungkin kan gitu.
4: Tapi kalau bisa datang ke Padang alhamdulillah.
6: Alhamdulillah
4: ya. Iya kan? Oke okay deh. Baik, kita mulai permainannya. Silakan.
6: Oke. Okay.
4: Siapa aja yang mau main? Apakah saya jadi penonton?
6: Bang Ye mau ikutan main boleh?
4: Oh boleh dong.
6: Oke okay, baik. Boleh. Sudah aja. Okay. Boleh dibantu satu gear?
4: Iya. Bentar. Kita berarti mainnya berlima nggak apa-apa berarti ya?
6: Bisa.
4: Dia ganjil atau genap nggak ngaruh ya?
6: Nggak ngaruh. Tapi kalau bertiga itu yang agak ngaruh, kurang seru.
4: Bertiga. Kurang seru bertiga ya? Ya.
6: Oh, bertiga itu yang kurang seru.
4: Oke okay. Baiklah kita mulai. Ini penampakan papannya ya, pendengar ya. Papan itunya papan buat masing-masing pesertanya.
6: Pemainnya,
4: gitu. Ada kotak 9 yeah. kotak. Terus di sampingnya ada kali 1 berarti poin 1 ya.
6: Iya, yeah, yang lingkar itu dikali 1 poinnya.
4: Terus ada bintang kali 2.
6: Yeah, gitu benar. Ya.
4: Terus ada satu lagi apa ini?
6: Nah, ini untuk yang
4: ini nih.
6: Nah. Ya, kayak cross gitu. Kalau dia ada lingkaran sejajar, Bang Ye. Mm-hmm. Nah, dapat poin tuh di bawah poinnya ada. Mm-hmm. 1. Mm-hmm. Kalau ke samping ada lingkaran-lingkaran
4: yeah.
6: sejajar dia dapat poin juga 1.
4: Okay.
6: Nah, itu fungsi angka-angka yang ada di sebelah kanan sama di paling bawah.
4: Oke, okay, ya. Baik. Kita mulai. Silahkan. Ini berarti enggak ada kocokan dadu ya?
6: Gak ada Bang Ye.
4: Gak ada ya.
6: Jadi ini dia list pertanyaannya yang akan kita cabut.
4: Oke. Okay.
6: Nah,
4: itu cabutnya giliran.
6: Boleh giliran.
4: Boleh ya. Giliran.
6: Bergiliran. Oh,
4: tergantung kesepakatan berarti ya.
6: Tergantung kesepakatan.
4: Oke. Okay.
6: Tapi ini ada dua pertanyaan Bang Ye.
4: Okay.
6: Ada kuning, ada warna pink ya.
4: Pink.
6: Jadi nanti kita sepakati mau yang mana yang lebih gampang untuk menjawabnya gitu.
4: Oh gitu.
6: Ya. Okay. Kuning atau atas atau bawah gitu.
4: Oke. Okay. Ya. Baik, kita mulai. Main on air Jingso. Wih, seru ini. Mainin permainan terbaik di dunia saat ini.
6: Boleh dipilih aja Gary, tapi acak. Jangan yang lihat di atas lah bagusnya.
4: Oke. Okay.
6: Okay. Langsung.
4: Langsung dibaca
6: Gary. Ya.
4: Gary.
7: Disepakati dulu gak sih mana kuning atau?
6: Ya.
4: Oh iya.
6: Coba dibaca dulu Gary. Kira-kira yang kuning apa, yang pink apa? Kita bantu sama-sama.
5: Mm-hmm. Untuk yang kuning, pertanyaannya itu place other than house that are usually haunted.
6: Yang artinya?
5: Silakan.
6: Jadi ini Bang ya, pertanyaannya itu memang dalam bahasa Inggris dibikin oleh desainernya.
4: Oke. Okay.
6: Memang menggunakan bahasa internasional.
4: Pakai bahasa internasional makanya dikenal di internasional ya.
6: Yeah,
4: oke, okay, apa tadi pertanyaannya coba? Saya
5: place
4: lihat.
5: Place other than house that are usually haunted.
7: Coba lihat. Rumah, tempat selain rumah.
6: Yang ditakuti ya. Atau okay. Itu ada dua ya.
4: Oke okay. Places other than houses that are usually haunted. Tempat ya kan? Selain rumah.
6: Selain rumah.
4: Yang selalu di
6: biasanya
4: ada hantunya.
6: Ada hantunya. Atau
4: places to get free wifi. Tempat-tempat mendapatkan
6: yang ada wifi.
4: Free wifi.
6: Nah kita sepakati nih.
4: Mana dulu?
6: Mana nih?
7: Free wifi sih ya.
4: Wah, ketahuan yang suka wifi ya. Free wifi.
5: Jadi biar lebih gampang aja nebaknya.
4: Kayaknya. Lebih gampang.
6: Iya, free wifi.
4: Oke, okay. Berarti kita
6: bikin tiga jawaban di tiga kotak jawaban. Yang berbeda.
4: Bang tiga ya. Jawaban di kotak yang berbeda.
6: Iya.
5: Jawabannya itu sama atau gimana? Beda.
6: Beda, beda-beda.
4: Beda-beda. Ya. Berarti ada tiga tempat disebutkan.
6: Iya, tiga okay. tempat Bang Ye.
4: Oke. Okay.
6: Bebas.
4: Ya, bebas.
6: Okay. Intinya jangan sampai tahu teman sebelah kita ataupun player lain.
4: Oh ya. Gitu. Oke.
6: Itu ngintip bintangnya. Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Satu lagi apa ya? Saya juga bingung ini pendengar ya. Jadi kita diminta untuk menjawab tempat-tempat yang biasa mendapatkan free wifi.
6: Free wifi.
4: Ada yang bisa komen? Komen aja deh. Komen. kasih komen di kanal YouTube kita ya, di live streaming di RRI Pro 1 Padang di kesempatan malam hari ini. Oke, saya sudah.
6: Satu kata. Ya, satu kata, satu tempat lah.
4: Satu tempat berarti
6: ya.
4: Satu kotak, satu tempat
6: berarti. Iya, benar.
4: Oke, satu kotak, satu tempat. Oke, saya sudah.
6: Oke, saya juga sudah. Sepertinya kalau kita tanya sama mitra pendengar, pasti mereka jawab RRI Pro 1 katanya.
4: Iya sih, gratis sih di sini.
6: Iya, ada sama. Besok tiba-tiba rame nih.
4: Oh iya ya, rame ya. Ramenya bukannya rame buat main jingso ya.
6: Iya.
4: Rame cari wifi. Cari wifi gratis. Oke. Okay. Next, apa lagi nih?
6: Sudah selesai?
4: Sudah selesai.
6: Oke. Okay. Oh, spidol. Ganti.
4: Spidolnya habis.
6: Kalau sudah selesai, kita simpan dulu jawabannya. Kita spill pertanyaan yang kedua. Kita ambil yang kedua.
4: Yang kedua. Oke, okay.
6: Ya,
4: kita ambil yang kedua. Silakan,
6: Gary. Boleh, Mutia silakan.
4: Oh, Mutia. Ya. Oh, ini acak berarti yang ngambilnya
6: ya? Iya, acak bang ya.
4: Acak, oke.
6: Okay. Oke, okay, boleh. Oh. Boleh ganti pertanyaan.
4: Oh, boleh ganti.
6: Kalau aneh kan.
4: Iya. Ya. Oke.
6: Okay. Aman, Mut? Oh, enggak juga. Ya. Susah ya, Mut?
4: Susah. Biar saya bantu untuk menerjemahkan.
7: Polis.
4: Memang ya, kalau berarti tidak ada yang dalam bahasa Indonesia itu ya? Memang
6: kalau versi
4: originalnya,
6: aslinya originalnya bahasa Inggris ya.
4: Oh gitu. Memang iya.
6: Karena memang ini sudah sampai ke pasar Eropa juga.
4: Yang main-main. Tapi kayak bagus juga ya. Artinya gini, meskipun ini produk asli Indonesia, tapi kalimat itu berbahasa Inggris, kita juga jadi belajar bahasa Inggris.
6: Ya, benar Bang Ye. Ya, dan ya, jujur teman-teman kita yang awal-awal tahu tentang games ini itu lebih tertantang gitu Bang ya. Terlatih untuk bahasanya gitu. Dari pertanyaan yang sebanyak ini yang kita mainkan secara gantian.
4: Oke. Gimana, sudah Mat? Paham? Ketemu? Atau perlu dibantu lagi?
6: Apa?
4: Dibantu aja deh, dibantu aja. Apa? Sini. Oke.
6: Okay. DC superheroes who would do great stand up comedy. Agak susah sih.
4: Apa coba?
6: Superhero ya.
4: Superhero ini dari DC. Mm-mm. Yang
6: would do great at stand up comedy.
4: Yang kira-kira bisa menjadi atau
6: pelawak gitu ya.
4: Pelawak stand up comedy terbaik yang baik. Siapa kira-kira?
6: Kalau ataunya ini fill in the blank titik-titik chip. Nah, ini kita mengisi kata yang rumpang.
4: Mengisi kata yang kosong ya.
6: Tapi kita ganti aja ya.
4: Oke. Okay. Ya.
6: Yang ini. Oh, ini places in your country you would show to a tourist. Oh, ini tempat-tempat tempat di negaramu yang ingin kamu tunjukkan kepada wisatawan. Atau schoolyard games. Schoolyard.
4: Permainan di lapangan sekolah.
6: Lapangan sekolah
4: schoolyard okay. Kan?
6: Yang mana teman-teman?
7: Yang schoolyard.
6: Schoolyard games atau yang places in your country you would show to a tourist. Lebih ke objek wisata ya.
4: Ya.
6: Sepertinya Bang.
4: Silakan bebas, saya sih ngikut aja.
6: Kayaknya
4: dua-duanya saya tahu
6: lebih
4: lah.
6: Gampang objek wisata enggak sih?
5: Yeah.
6: Gimana?
7: Itu terlalu banyak gitu loh. Nah,
4: terlalu umum. Terlalu banyak gitu loh. Okay.
5: Biar makin asik kan.
7: Ini country kayak Indonesia.
6: Bisa kita, sebenarnya sih bisa kita kerucutkan Bang Yeng.
4: Uh-huh.
6: Ya, tergantung kesepakatan. Contoh.
4: Kesepakatan.
6: Ini kan negara ya.
4: Okay.
6: Kita pilih misalkannya Sumbar
4: atau Kota Padang.
6: Padang gitu.
4: Oke, okay. Mulai silakan. Jadi gimana
6: teman-teman bagus ya?
4: Di Kota Padang aja, Gary?
5: Boleh.
4: Padang
6: aja.
4: Mutia?
6: Oke. Okay.
4: Padang. Okay. Bintang?
7: Iya.
4: Padang. Berarti Padang okay. Ya.
6: Padang.
4: Berarti tempat wisata di Padang ya. Yang ingin ditunjukkan ke wisatawan.
6: Wisatawan. Oke, okay, baik.
4: Oke. Okay. Kalau begitu emang ada ya? Ada gak sih?
6: Ada sih Bang Ye.
4: Ada ya?
6: Tapi gimana caranya kita harus punya dua jawaban yang sama nih biar skor kita tinggi.
4: Oh gitu.
6: Iya.
4: Apa ya kira-kira pendengar ya? Pendengar ada masukan buat saya mungkin, silakan komen. Mana tahu ada yang tahu tempat wisata yang kira-kira di Kota Padang itu yang
6: baguslah untuk direkomendasiin untuk turis.
4: Iya, benar. Oke, sudah ada yang selesai?
5: Sudah?
4: Gary udah ya? Sayang belum nih. Malah saya yang bingung ini.
6: Bang, ya orang Minang kan? Orang Padang, sering keliling Padang gak ya?
4: Keliling Padang sih enggak. Oke deh, sip. Oke, okay, saya pinjam, sudah selesai.
6: Oke.
4: Oke, sudah. Taplau ya. Langsung asosiasi langsung ke Taplau ya, kalau Padang itu. Padahal banyak lagi yang lain. Gunung-gunung ada. Bukit-bukit. Sungai-sungai, Danau Cimpago mungkin.
6: Danau Cimpago.
4: Okay. Okay. Sudah ada yang selesai?
6: Okay, sudah.
4: Berarti lanjut ke pertanyaan ketiga.
6: Yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga.
4: Okay, pertanyaan ketiga.
6: Okay.
4: Ayo dipilih.
6: Oke, ayo pilih bintang.
4: Yang mana?
7: Nih. Ha. Smartphone games your mom will play.
4: Permainan di smartphone yang emakmu mau mainkan gitu loh. Oke.
7: Satu lagi.
4: Words
7: to describe a volcano. Kata yang mendeskripsikan
4: volcano.
6: Gunung ya, gunung volcano.
4: Gunung berapi. Oke, yang mana? Okay. Coba, yuk.
5: Kedua deh.
7: Gue yang kedua.
6: Kayaknya yang pertama sih. Gimana? Game smartphone games you mom.
7: Yang kira-kira mama kamu mainin.
4: Apa ya?
6: Oh, ini ibunya ikutan main gitu.
4: Iya, biasa kan mak-mak biasanya ada yang pegang HP, tapi biasanya kalau anak muda kan mainnya paling Mobile Legends. Mama atau ibu-ibu biasa mainin apa? Gitu.
6: Main Ludo mungkin.
4: Iya, terserah. Bisa jadi. Atau ada emangnya mama-mama yang main beng-beng?
6: Gimana Mobile Legends? Mau kita ganti enggak, teman-teman?
5: Sebenarnya susah.
6: Ganti? Oke, boleh kita ganti.
4: Padahal saya ada jawabannya ini. Mama saya ada main game.
6: Iya, penasaran nih Bang ya, main apanya?
4: Udah batal kan ini kan pertanyaannya?
6: Batal.
4: Mahjong.
6: Kita punya juga games mahjong yang realnya.
4: Oke, kapan ya?
6: Oke, okay, siap, mantap.
4: Tapi mahjong yang di Hongkong atau mahjong yang
5: batu?
6: Yang kayak domino.
4: Iya. Oke, kapan bawa ya?
5: Boleh.
4: Iya. Yeah. Main mahjong kita
5: tapi
4: kayak
5: cukup sejam sih.
4: Kayak Stephen Chow gitu kan.
5: Yeah,
4: kayak Andy Lau gitu.
5: Tapi enggak cukup sejam sih, Bang.
4: Enggak apa-apa, kita kasih gambaran aja.
5: 3 jam ini tuh.
4: 3 jam. Ya. Oh iya sih. Iya sih, kalau main mahjong itu lama banget itu.
6: Ada yang agak unik ya.
5: Candu banget
4: gitu. Benar. Tapi kapan-kapan kita paling tidak kita bisa menunjukkan ke pendengar bahwa mahjong itu juga termasuk board game sama dengan domino kan. Domino juga masuk ke board game kayak catur juga nih. Board game. Oke? Okay?
6: Ada.
4: Let's go. Coba. TikTok. Time is running.
6: Ya. Ini aja gimana? Ini school items parents have to buy each year.
4: Barang-barang yang harus dibeli orang tua setiap tahun.
6: Atau things you bring for camping,
4: barang-barang yang dibawa saat camping.
6: Nah, yang mana?
7: Sekolah.
4: Barang-barang yang harus dibeli orang tua.
6: Dibeli orang
5: tua. Asik sih.
7: Camping.
4: Camping.
6: Oke, okay, boleh camping. Siap, sepakat.
4: Oke.
6: Okay. Barang-barang yang dibawa saat camping.
4: Hmm.

0: Ceng, kalau ini mah cepat saya. Dah, selesai.
1: Oke, apa ya satu lagi yang mudah-mudahan ada yang sama.
0: Ini jawaban saya ini. Ada yang lihat nggak sih? Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ada yang selesai? Selain saya?
1: Satu lagi ntar.
2: Lagi mikir bang.
0: Lagi mikir. Oke, okay, sambil mikir saya mau sapa dulu yang lagi nonton di kanal YouTube. Ada Melizarni. Ya, Melizarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya baik-baik saja. Melizarni apa kabar? Mau ikutan main boleh. Mau kasih komen juga boleh, silakan ya. Di main on air bersama Padang Board Game. Kita lagi mainin board game terbaik tahun 2026. Yang baru saja diumumkan di ajang Spiel des Jahres 2026, namanya Jingso atau Ditto kalau bahasa Jermannya, Ditto. Oke, okay. Well, gimana guys?
1: Sudah?
0: Sudah? Seru juga nih. Boleh spill nggak? Kira-kira kalau misalnya ada yang tertarik nih mau beli ini? Kisaran harga di pasaran itu sekitar berapaan ya? Ada sekitar 300 sampai 500 kah?
1: Nyampe ya?
0: Iya,
1: nyampe. Oh. Kalau sekitar segitu nyampe.
0: Oke. Okay. Tapi kalau menurut Randa ataupun juga Gary ataupun juga Mutia sama Bintang, worth it enggak nih dengan taruhlah katakanlah kita anggap harga yang kita beli untuk Jingso ini 400-an ya. Terus kita mainkan baik itu sama teman-teman ataupun juga keluarga, worth it enggak dengan harga belinya? Coba Gary.
2: Worth it sih, Bang.
0: Worth it ya? Di mana letak worth it-nya?
2: Karena kan kebersamaan tuh enggak bisa dinilai dengan harga.
1: Wis, mantap.
0: Iya, terus.
2: Dan lagi kan kalau mau main bersama kita juga bisa beli patungan bersama juga kan.
0: Oh, iya, betul. Kalau Mutia? Gimana menurut Mutia?
3: Menurut saya sih worth it ya, Bang. Soalnya kayak ini kan bisa disimpan lama. Ada keluarga-keluarga yang datang, teman-teman bisa main daripada bosan main HP.
0: Oh iya benar. Bisa buat pengalihan isu
1: dari gadget ya.
0: Okay, dari screen time. Kalau Bintang, gimana Bintang?
3: Menurut Bintang worth it ya Bang, soalnya bisa dimainkan untuk banyak orang. Terus bisa apa tuh? Mengetes pertemanan gitu loh Bang.
0: Oh iya dah.
3: Pertemanan, iya chemistry.
0: Chemistrynya. Gitu iya. Oke, okay, menarik. Kalau Randa? Gimana pandangannya?
1: Ya kalau dari Randa sangat worth it sih Bang Yeng, karena yang kita harus lihat goals jangka panjangnya kayak gitu. Memang kalau ketika di awal agak berat keluarin uang segitu, tapi manfaatnya itu banyak kayak gitu. Bisa mendekatkan yang renggang. Gitu, salah satu contohnya.
0: Mendekatkan yang renggang ya.
1: Yang biasanya
0: yang musuhan bisa bisa jadi teman lagi kita.
1: Yang biasanya lihat layar handphone. Nah di biasanya kan kita kumpul di hari Lebaran. Itu udah sibuk dengan handphone. Sekarang malam-malam hari ada kue, kita main bareng.
0: Main bareng. Oke, okay. Sudah selesai isi semuanya?
1: Oke, okay, sudah.
0: Sudah ya, sudah terisi 9
1: box. Sudah
0: kotak,
1: terisi 9 ya? Box. Ya. Saatnya kita spill dari pertanyaan yang pertama tadi.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama di sini ya.
1: Iya.
0: Ini dia. Places to get free Wi-Fi.
1: Oke, okay, silakan dulu mulai dari Bang Ye boleh.
0: Oke. Okay. Ya. Ini langsung disebutkan tiga-tiganya.
1: Satu aja dulu.
0: Satu aja.
1: Ya. Satu kata.
0: Satu kata.
1: Di antara ketiganya.
0: Kafe.
1: Kafe. Ada yang bikin kafe?
2: Ya.
1: Ada.
2: Kafe coffee shop sama atau beda?
3: Sama deh kayaknya.
0: Sama.
1: Boleh lah. Bisa ya?
0: Gimana? Bisa.
1: Oke. Okay. Berarti kan banyak yang sama.
0: Sama semua ya?
1: Dilingkar.
0: Ya. Apanya yang dilingkar nih?
1: Jawabannya yang kafe itu.
0: Oh jawabannya. Oke. Okay, ya. Siap.
1: Oke. Okay, siap. Next. Okay, lanjut. Spill. Jawaban Gary apa? Satu kata.
2: Wi-Fi spot.
1: Di mana spotnya itu?
2: Kayak contohnya itu ada Wi-Fi ID gitu.
1: Oh.
2: Ah itu dia.
0: Oh. Berarti di taman digital dong harusnya jawabannya.
1: Iya harusnya.
0: Karena lupa pasti. Ya.
1: Kita tempatnya gitu ya. Tempatnya itu. Kayaknya gak ada yang bikin itu.
2: Gak
1: kan?
2: Ada yang bikin itu
0: kayaknya. Gak ada. Oke.
1: Okay. Kalau gak ada berarti disilang.
0: Oke, okay, disilang ya. Ya
1: disilang.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut Bintang. Mutia.
3: Perpustakaan.
1: Ada yang bikin perpustakaan?
0: Perpustakaan,
4: Enggak
1: ada. Kayaknya Mutia rajin ya. Sering ke perpus
0: gitu. Sering ke perpus
1: gitu. Tapi ke perpus wifi atau bikin tugas? Oh, wifi doang.
0: Aduh. Oke.
1: Oke, bintang apa bintang?
3: Tenda.
1: Tenda apa? Tenda.
0: Kan kan masih pertanyaan pertama.
1: Iya, pertanyaan pertama bintang.
2: Singkat pada buat tenda.
1: Iya. Di tenda, tenda mana? Tenda biru ya.
0: Iya, iya. Emang ada tempat wifi di tenda?
1: Apa?
3: Kampus.
1: Kampus. Ada yang bikin kampus?
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Oh, ada tuh.
1: Oh, woy, jinx seperti itu.
0: Kalau ada jinx
1: sama
0: ya.
1: Sama gua jinx. Iya.
0: Oh,
2: emang
0: gitu.
2: Sepakat mereka kayaknya.
1: Iya, oh, jinx. Gitu,
0: jinx.
1: Iya, buletin sama di bintang.
3: Bintangnya.
1: Ya, dapat bintang. Kalau jinxnya diarsir bintangnya.
0: Oke.
1: Oke, terakhir ya dari Randa. Itu taman.
0: Taman.
1: Ada yang bikin taman? Aduh, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Oke, kita silang. Oke. Silang. Oke, lanjut. Dari Jerry tadi pertanyaan yang kedua apa? Huh? Yang kedua itu
0: tempat wisata.
1: Ya, tempat wisata. Oke, coba spill satu.
2: Pantai Air Manis yang di Kota Padang.
1: Ada yang bikin Pantai Air Manis? Enggak ada?
3: Kalau Taplang?
1: Beda, beda.
0: Beda.
1: Oke, okay, jinx.
0: Wes, jinx.
1: Aduh.
0: Berikutnya?
1: Ah, oke, okay. Mutia.
3: Aku bikin Taplau.
1: Taplau.
0: Taplau.
2: Taplau itu Pantai Padang.
0: Pantai Padang kan?
1: Iya, Pantai Padang.
0: Pantai Padang ya?
1: Iya, Pantai Padang.
0: Pantai Padang. Siapa Pantai Padang?
1: Oh, lingkar. Itu lingkar.
0: Lingkar ya.
1: Iya. Bintang apa?
3: Masjid Raya.
0: Masjid Raya.
2: Oke.
1: Oh, ya indah. Indah itu bagus.
0: Iya.
1: Iya. Ada yang bikin Masjid Raya?
2: Tidak ada.
0: Enggak ada. Enggak ada. Aku pikiran juga sih.
1: Oke, okay. Kalau Randa itu jembatan Siti Nurbaya. Ada enggak? Jamsit.
0: Enggak ada. Enggak,
1: enggak. Aduh. Silang dong, enggak ada skornya.
0: Saya lagi.
1: Ya, panggil lagi.
0: Gunung Padang.
2: Waduh.
1: Up, ada.
0: Ada ya?
1: Oke, okay, jinx.
0: Jinx ya. Oke. Okay.
1: Gunung Padang Randa bikin.
2: Malam milih Bukit Nobita lagi.
3: Yang di mana coba?
0: Oke. Okay. Ada juga ya, Randa pilih Gunung Padang ya?
1: Iya, soalnya sering untuk trek jogging, Bang Ye.
0: Oh iya iya. Iya.
1: Nah, benar, untuk benar, running.
0: Oke, okay, berarti?
1: Oke, okay, lanjut yang terakhir.
0: Terakhir.
1: Iya, pertanyaan terakhir tadi. Dimulai dari Mutia.
3: Sleeping bag.
1: Ada yang bikin sleeping bag?
0: Sleeping bag, enggak ada. Enggak biasa tidur di sleeping bag.
1: Lah biasanya langsung di matras atau di kasur lipat ya, Bang Ye?
0: Iya. Paling bawa kain sarung biasanya. Hmm. Oke. Okay.
1: Bintang?
3: Tenda.
1: Ada yang bikin tenda?
0: Tenda.
1: Wah, oh, enggak okay. Jadi jinx, enggak jadi jinx.
0: Enggak jadi jinx. Jadi
2: berlebih satu ya.
1: Iya.
0: Berlebih satu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, kalau Randa itu bikin snack.
0: Snack.
1: Ada bawa snack?
0: Snack. Snack ini berarti makanan-makanan ringan.
1: Makanan,
0: ya?
1: Iya, makanan.
0: Oke, okay. Makanan ringan ya.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Aduh.
3: Tidak.
1: Emang enggak mau makan-makan pas saat camping.
0: Makan lah.
2: Mie instan sih, Bang.
1: Iya.
0: Coba lah. Saya lagi jawab.
1: Iya, Bang, iya lagi.
0: Mie instan.
1: Oh, jing. Wis
0: jing ya. Yeah,
1: ketahuan memang partai-partai mie ya gitu. Sering.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay. Kalau sudah semuanya sudah kejawab semuanya?
2: Belum nih, aku belum nih.
0: Iya.
1: Oh, apa? Oh iya. Jadi apa?
2: Korek api.
0: Korek api.
1: Gak ada sih.
0: Api. Iya ya, benar juga sih.
1: Iya sih, Ger. Tapi kayaknya nggak kepikir juga sih hal kecil kayak gitu dibikin. Paling jawaban yang lain itu kalau Randa itu ada lampu,
0: ya.
1: Jaket.
0: Ya.
1: Ya,
0: ya
1: jaket. Itu. Ya.
0: Oh, iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tadi lupa nge-spill itu kan. Jadi kita gimana caranya kita spill jawaban kita di antara tiga itu kira-kira ada yang sama, dua atau lebih lah gitu.
0: Oh,
1: nah, jadi kita ada mungkin ada sedikit strategi lah Bang Ye kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan pilih jawaban yang memang paling beda di antara yang semuanya gitu kan.
0: Cari yang kira-kira bakalan bisa sama gitu.
1: Iya, kan? Intinya skor gitu, dapat skor kita. Dapat karena skor. Kalau kita pilih jawaban yang paling aneh, otomatis nanti kita silang.
0: Oh gitu.
1: Iya, enggak dapat skor kayak gitu.
0: Oke, okay, ya. Siap. Berarti okay. Ini udah selesai, berarti harus hitung
1: skor. Kita scoring lagi. Nah, okay. Kalau yang di lingkar itu di berapa jumlah lingkarnya kali satu. Nah, kita bikin di sisi kiri atas itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kiri atas. Satu, dua, okay. Tiga.
0: Terus, kalau yang dapat bintang?
1: Nah, yang dapat bintang dihitung ada berapa bintang yang kearsir dikali dua.
0: Kali dua. Ya. Oke.
1: Okay. Duh, tintanya udah habis.
0: Oke, okay. Terus?
1: Sudah?
0: Sudah.
1: Bintang cuma satu. Kali dua, dua.
0: Kalau yang di lingkarnya segaris?
1: Gimana bang ya?
0: Kalau yang di lingkarnya segaris?
1: Nah itu ya, itu dapat skor. Kan ini lingkar, lingkar, lingkar.
0: Ya.
1: Oke, berarti gini, garis dia bang ya?
0: Hah?
1: Ya.
0: Itu?
1: Dapat skor di bawah. Dua. Isikan pada kotak yang ada tanda tanya di bawah arsir bintang.
0: Oh gitu berarti. Ya, ya gitu ya ya. Oke. Okay. Ya,
1: dua dikit juga.
0: Lagi.
1: Oke.
0: Oke.
1: Okay. Gak mau sih.
0: Nah.
1: Oke okay, sudah ada yang dua dua juga ya. Ini tintanya minta diisi kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Sudah?
0: Yep. Terus sebutkan nilai.
1: Udah. Ya, oke. Okay. Silakan di spill nilai masing-masing dimulai dari Bang Ye boleh berapa?
0: Saya nilai yang lingkar yang kali satu ada 4.
1: Oke, okay, jadi
0: yang bintang arsiran ada 2. Berarti kali 2 4.
1: 4 sama 4 8.
0: 8.
1: Oke, okay,
0: Terus yang garis sat, garis itu
1: yeah.
0: Apa? Segaris dia?
1: Ya. Yeah.
0: 1.
1: 1.
0: Berarti 9.
1: Woi, 9. Segarisnya
2: di ujung kiri, Bang ya.
0: Kenapa?
2: Segarisnya yang di ujung kiri.
0: Yang di ujung kiri.
1: Berarti iya. Totalnya berapa, Bang ya?
0: 9.
1: Total semua?
0: 9.
1: Total skor 9.
0: 9.
1: Oke, 9. Luar biasa. Oke.
0: 9 saya.
1: Nice. Lanjut kiri berapa?
2: Kalau aku yang lingkarnya ada 4.
1: Ya.
2: Terus yang bintangnya yang hasilnya ada 2. Jadi 8 doang.
0: 8.
1: 8.
2: Beda tipis. Okay.
0: Beda tipis.
1: Lanjut Mutia. Berapa total?
3: Total 6.
1: 6, oke. Okay.
3: 4 bintang
1: 1. Ya, bintang?
2: Kayaknya bintangnya enggak banyak bintang
3: ada
2: 3, ya.
3: Iya, bintangnya yeah. Ada 1. Jadinya okay.
1: 5. 5, oke.
0: Okay. Okay.
1: Kalau Randa lingkar 2, bintangnya juga skornya 2. Terus yang arsir juga 2, nanti 6.
0: 6.
1: 6. Weh, ini pemenangnya dipegang oleh wah. Penyiar kita nih.
0: Ah, itu kan kebetulan aja.
1: Gimana ini mitra pendengar?
0: Ah, itu makanya. Seru juga ternyata,
1: iya.
0: Ternyata ya.
1: Jadi Bang Ye skor tertinggi di angka 9.
0: Oke, terima kasih.
1: Luar biasa Bang Ye.
0: Fun fact.
1: Fun fact-nya?
0: Fakta menarik.
1: Iya.
0: Dari sekian lama bermain on air.
1: Iya.
0: Sama teman-teman.
1: Ini yang menang.
0: Cuma ini yang menang. Oh, iya. Kemarin-kemarin kan tapi, pas ada Fatan kan Fatan sering menang.
1: Iya benar-benar.
0: Pas giliran iya, saya nggak pernah menang. Jadi selama membawakan acara ini iya. Baru kali ini saya menang.
1: Tapi yang luar biasanya Bang Ye ini memenangkan board game yang menang juara dunia.
0: Wih. Berarti takdir biasa. Ya. Takdir ya. Berarti itu takdir
1: ini
0: saya.
1: Bukan nggak kaleng-kaleng nih gitu kan.
2: Emang jiwanya pemenang
1: kayaknya. Iya.
0: Kita semua jiwanya pemenang.
1: Iya.
0: Kesempatannya yang belum.
1: Iya. Asik. Tinggal menunggu waktunya ya, Bang.
0: Tinggal
1: ya.
0: Menunggu waktu.
1: Iya, tapi entah bilo tuh ya kita.
0: Sabar aja.
1: Sabar aja.
0: Semua ada waktunya.
1: Iya.
0: Semua ada orangnya, semua ada masanya.
1: Iya.
0: Benar okay. Sekali. Tapi waktu kita terbatas.
1: Iya.
0: Nah, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan.
1: Paling kalau dari Randa, ya lebih kurang seperti itu ya teman-teman untuk yang mitra pendengar. Jadi Games Jinxo ini salah satu game party yang favorit ini Bang Ye. Dan juga yang ringan. Yang paling ringan kalau untuk orang yang baru pertama kenal dengan board game. Nah itu bagusnya kita juga tawarin ini biasanya gitu. Apalagi kalau rame-rame atau ada yang kayak circle perbestian lah, nanti cocok nih main game ini, cocok banget kayak gitu. Mungkin buat teman-teman ingin tahu lebih lanjutnya jadwal main kita, nanti bisa cek aja di Instagramnya Padang Board Game. Dan boleh join di link yang ada di bio. Kita ada grup WhatsApp. Di bio Instagram kita udah selipin linknya. Tinggal klik aja.
0: Gitu. Oke. Baik, terima kasih Randa, terima kasih Gary, terima kasih Mutia, terima kasih Bintang. Satu lagi siapa? Kaget dia kan? Ditanya lagi nge-shooting tahu ditanya.
1: Ya, ini tim kita juga, media kita.
0: Oke, pokoknya tim medianya juga terima kasih sudah datang dan mendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama dalam program obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda bersama teman-teman dari Padang Board Game. Dan juga jangan lewatkan informasi-informasinya di tentang Padang Board Game ini di portal rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
4: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program obrolan malam.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Terkait hal tersebut, Ketua Satgas Imunisasi IDAI Hartono Gunardi menegaskan secara medis vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun juga radang otak encefalitis. Vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk malam hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimana-mana Anda berada, selamat malam. Jumpa lagi di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda semuanya di kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

digital ya. Ya pastinya masih ngobrolin bola ya. Dan tidak terasa sudah menjelang pertandingan perebutan babak ketiga dan juga final yang akan mempertemukan Spanyol, Espanya versus Argentina.

Ya, meskipun dua negara ini berbeda, tetapi bahasa yang digunakan sama-sama bahasa Spanyol ya. Argentina juga bahasa resmi yang digunakan masyarakatnya adalah bahasa Spanyol.

Oke, silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751812878 ya. Ya, pertandingan Spanyol yang tentunya juga tidak mudah ya. Setelah di babak grup, penyisihan grup, Spanyol hanya mampu menang 2 kali, draw atau seri 1 kali dengan poin 7. Berhasil masuk ke babak 32 besar, kemudian melawan Austria. Dan hasilnya Spanyol menang 3-0 melawan Austria dan bertemu Portugal di babak 16 besar. Setelah pertandingan yang seru dan dramatis di babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol, Spanyol menang dengan skor 1-0 tipis. Lalu Spanyol bertemu Belgia di babak perempat final. Dan hasilnya Spanyol menang 2-1 melawan Belgia di babak perempat final dan berhasil masuk babak semifinal melawan Perancis. Perancis yang diunggulkan pada tahun 2026 ini ternyata juga tumbang oleh Spanyol dengan skor 2-0. Dan ini menyebabkan atau menghasilkan Spanyol masuk babak final yang melawan Argentina.

di mana Argentina pada babak penyisihan grup itu mengoleksi poin sempurna ya, karena berhasil menang tanpa ada kalah. Setelah itu di babak 32 besar, Argentina yang berada di bracket kanan menghadapi Tanjung Verde. Meskipun tidak mudah, tapi Argentina menang dengan skor 3-2. Dan pada babak 16 besar, Argentina juga melawan Mesir yang pertandingannya juga tidak mulus, tidak mudah, tapi akhirnya Argentina juga menang 3-2. Dan pada babak perempat final, Argentina melawan Swiss yang juga tidak mudah, tidak mulus ya, berhasil menang dengan skor 3-1. Sehingga pada babak semifinal, Inggris berhadapan dengan Argentina. Pertandingan ulangan tahun 1986 dulu kembali terulang antara Inggris melawan Argentina. Kenapa ulangan? Terbukti Argentina menggunakan jersey away-nya yang warna biru, sama saat Argentina melawan Inggris tahun 1986.

Dan Argentina memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-1, sehingga Argentina berhak maju ke babak final untuk memperebutkan Piala Dunia tahun 2026. Sementara Inggris akan melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga. Oke, Kamis, lagu-lagu kita adalah lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 ya. Assalamualaikum. Oke. Saya ke WhatsApp dulu deh. Hanafi di Rimbo Datar. 3 hari lagi Piala Dunia 2026 berakhir. 2 pertandingan pamungkas. Prediksi pertandingan yang menang juara 3 Inggris. Oke. Request 1 kali. Tulus, buktikanlah. Tiara Andini. Salam Bang Yudi, Niken, Bu Nancy, Bang Hendra, Bang Teddy, Bang Andi, Ibu Iza Hanum. Oke. Tulus ya, tulus. Satu kali, ada nggak ya satu kali?

0: Oke, Hanafi, mohon maaf ini lagunya nggak ada dua-duanya. Mungkin ada pilihan lain mungkin, silakan. Tiara Andini, buktikanlah, nggak ada ya. Tulus satu kali. Ya, nggak ada juga. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Uji Diso di Nampusu Kota Saloda.
0: Ya, apa kabar malam hari ini?
1: Apa, Dak?
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Udah, gimana kabarnya, Dak?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Belum on TikToknya ya, Dak?
0: Kenapa?
1: Belum on TikToknya ya, Dak?
0: Enggak, malam hari ini enggak on.
1: Oh enggak. Tapi kok on tadi. Ya udahlah. Lanjut ya, Dak.
0: Oke.
1: Oh ya, Dak. Jadi ya udah tinggal. Sekarang enggak ada main bolanya ya, Dak?
0: Enggak ada. Hari ini enggak ada.
1: Kapan aja ada Sabtu sama Minggu?
0: Apa?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Kapan?
0: Volume radio Uncu mohon dikecilkan sedikit. Nggak kedengaran di saya nih.
1: Sabtu sama Minggu main belanya, Dak.
0: Minggu sama Senin.
1: Oh, Minggu sama Senin.
0: Iya.
1: Bahagia ya datangnya Piala Dunia ini. Wah, harus menunggu lama lagi, Pak. Harus menunggu lama lagi baru ada Piala Dunia. Tadi juga berpisah bersama Piala Dunia karena kan harus menunggu 4 tahun. Terus kalau bulan Ramadan ya ada tiap tahun. Kalau Piala Dunia sekali 4 tahun lama, belum tentu juga besok kita bisa berjumpa dan bisa ada di sana nontonnya.
0: Ya nggak bisa disamakan lah dengan Ramadan, masa disamakan dengan Ramadan.
1: Ya, beda ya. Senang datang bola.
0: Kalau nggak ada Piala Dunia kan ada Piala Eropa. Nanti 2028 ada Piala Eropa. Yang pencinta bola ya. Banyak.
1: Tapi kan beda Piala Dunia sama Piala lain-lainnya. Dan tidak bisa disamakan juga rasanya.
0: Kalau masalah itunya kan ya pasti beda lah. Sama dengan bulan puasa juga beda. Nggak sama lah dengan bulan puasa yang sekali setahun. Bola 4 kali setahun ya beda lah.
1: Nah iya. Selamat ya siapapun yang menang itu, yang kalah itu wajar aja, itu kita sportif aja ya, Dak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, udah lanjut ya, Dak.
0: Oke.
1: Okay. Ya lanjut, Dak.
0: Ya mau dengar lagu apa?
1: Ada Budi Doremi, Dak.
0: Budi Doremi. Judulnya yang mana tuh?
1: Mesin waktu.
0: Mesin waktu. Oke, boleh.
1: Salam dan spesial sudah. Salam aja tuh semua ya, Dak.
0: Oke deh, baik.
1: Ya udah, terima kasih banyak macam ekstrim, Dak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya ke Hanafi, katanya ganti lagu Ziva Magnolia. Yang mata-mata harimu. Oke, ditunggu aja ya.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ridu, selamat malam Bang Yudi.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hendra, Bang Yudi. Masih stay di Senayang Batu Sangkar.
0: Hendra, oke. Apa kabar Hendra?
1: Tadi saya juga ngikutin. Oh, kabarnya baik-baik saja Bang Yudi. Tadi saya juga ngikutin acara ruang apa sih ya di RRI Net itu. Ya. Terus saya lagi ngeliat Bang Yudi pakai baju itu.
0: Oh, iya.
1: Bagaimana kabar Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah. Hendra, apa kabar malam hari ini?
1: Hendra, baik-baik saja. Barusan habis makan. Menikmati secangkir kopi itu. Aduh, mantap banget. Di suhu yang sangat dingin sekali ini.
0: Mantap.
1: Apalagi Batu Sangkar ini sudah 2 minggu tidak turun hujan, Bang Yudi.
0: Oh ya.
1: Okay. Coba nanti tanya sama yang dekat-dekat sini kayak ke Mbak Rahma gitu nanti. Tanyalah. Benar, Batu Sangkar sudah 2 minggu ini tidak pernah turun hujan gitu. Beda sama Kota Padang yang hampir tiap hari hujan ya, walaupun dengan intensitas sedang gitu ya Bang Yudi ya. Ini kita masih mengupas bola ya Bang Yudi.
0: Masih.
1: Iya, saya tetap memberikan apresiasi buat Spanyol, tim jalan saya yang akhirnya bisa masuk ke babak final melawan Argentina nanti hari Senin jam 02 di TVRI dan Pro 1. Terus yang menjadi pertanyaan saya nanti di babak kick off perebutan tempat ketiga ini antara Inggris dengan Prancis, apakah Pro 1 menyiarkan Bang Yudi nanti jam 04 minggu dini hari?
0: Menyiarkan kok.
1: Oh, menyiarkan. Jadi untuk 2 hari ini istirahat dulu ya Bang Yudi ya?
0: Iya, istirahat dulu.
1: Iya. Pertama untuk mendinginkan perangkat siar gitu ya Bang Yudi ya? Peralatan, pemancar gitu ya?
0: Iya, benar.
1: Iya. Kasih aplaus dong buat Hendra Bang Yudi.
0: Wih, mantap.
1: Mantap. Terus nanti pertandingannya akan berlangsung di Stadion Miami ya Bang Yudi.
0: Ya, betul. Stadion Miami.
1: Di Washington DC, Amerika Serikat.
0: Ya, itu yang perebutan juara 3 ya.
1: Iya, nanti jam hari Minggu 4. Bang Yudi, usul dong si RRI Padang ada itu gitu apa nobar nanti kompet ya RRI Padang Sudirman nobar itu.
0: Emang datang, Hendra?
1: Dan Pak,
0: datang nggak Hendra?
1: Datang nanti jauh-jauh dari Batu Sangkar saya bela-belain nanti datang ke Sudirman.
0: Ada kok tanggal 20 kita nonton bareng di sini.
1: Di oh
0: final
1: terbuka untuk umum gitu ya Bang Yudi ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Datang ya.
1: Daerah Sawangan gitu ya.
0: Nanti datang ya.
1: Daerah Sawangan, emangnya Depok Sawangan, Sawahan, sorry lupa.
0: Ya Sawahan, ya benar.
1: Ya ke Sawangan di Depok, kalau Sawahan mah di Sudirman.
0: Iya.
1: Nanti Teh Dinda marah tuh enak aja katanya. Sawangan di Padang katanya gitu. Nanti ada cemilan kopi nggak di sana tuh Bang Yudi kalau sana nanti ada nobar di RRI Pro 1 Bang Yudi?
0: Paling tidak di sekitar sini ada yang jualan kok, jadi bisa beli kopi lah.
1: Oke.
0: Kopi ada, kopi susu ada, teh ada banyak kok.
1: Iya. Terus jajanan ada gitu,
0: ada.
1: Ganjal perut biar nggak apa sih kronsong itu kan apalagi pertandingan ini akan dimulai jam 2.
0: Iya betul jam 2.
1: Tapi ada tempatnya juga sih Bang Yudi selama Piala Dunia ini begitu acara ini pertandingan itu dimulai jam 2 berakhir jam 4 sebenarnya. satu jam kita udah sholat subuh.
0: Iya benar. Hmm.
1: Jadi nggak susah bangun lagi gitu.
0: Iya, sebelum tidur sholat subuh dulu lah.
1: Enggak, iyalah, abis bola kita langsung sholat subuh jam 5. Kalau Ayu di Maluku Utara itu dia bolanya, dia sholat subuh dulu, baru dia nonton bola. Soalnya mainnya di sana kan jam 4. Ya, mudah-mudahan tim saya ini Spanyol nanti bisa memenangkan, mendapat trofi bergilir pipa Piala Dunia 2020. Menjadi pemenang utama, Argentina runner-up, Prancis juara ketiga.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari 20, apa sih duit dari 20 itu, Ari Lesmana, Mangu, Bang Yudi.
0: Mangu.
1: Adalah waktu itu juga muter Bang Yudi
0: 2000. Oke deh. Oke,
1: boleh. Ya. Salam-salam ya Bang Yudi ya, untuk mempersingkat waktu. Bang Yudi.
0: Yep.
1: Buat Ibu Idra Hanum, buat Ibu Anwar, buat Pedinda, Kak Eri, buat Kak Amadi Sangkar, buat Hanapi, terus buat
0: semuanya aja.
1: Lila, dan spesial buat keluarga yang ada di Jawa Tengah. Bang Yudi sudah bertugas sampai jam 23.55 nanti.
0: Oke.
1: Salamnya dan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Hendra di Sungaian. Berarti sudah 3 lagu. Saya ke lagu dulu ya. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
3: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
2: Wah, gokil kamu Maman.
3: Iya.
2: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
3: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
4: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low respons.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita. Yang mau bergabung boleh di line telepon 0751-812-878. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Ye.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mary, Bekasi.
0: Mary di Bekasi, oke deh. Apa kabar di malam hari ini?
1: Oh baik, Alhamdulillah. Baik. Abang Ye sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya tahun berapa nih Bang?
0: Lagunya Indonesia 2010 sampai 2020-an.
1: Oh iya, aku pesan itu Bang.
0: Apa tuh?
1: Pesan Seventeen Bang.
0: Seventeen? Yang mana?
1: Apa coba itu Bang? Salah satu.
0: Ada mimpi besar, kemudian sang juara, ada jangan dulu pergi, ada itu juga jalan terbaik, jaga selalu hatimu, tak
1: jaga tepat selalu hatimu Bang,
0: jaga selalu hatimu. Oke deh,
1: jaga selalu hatimu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gimana nih bolanya?
1: Bolanya, oh maju dong.
0: Maju kemana?
1: Maju ke final dong.
0: Oh maju ke final. iya. Mary jagoan siapa?
1: Emang Bang, aku Argentina Bang.
0: Oh Argentina.
1: Abangnya apa kemarin ya?
0: Apa?
1: Megang apa Bang Ye?
0: Saya megang dua sih, Jerman sama Spanyol.
1: Oh, semuanya masuk ya. Iya. Mudah-mudahan aja Messi lewat ke Bekasi.
0: Ngapain Messi ke Bekasi?
1: Kan aku udah beli bajunya Bang.
0: Oh gitu.
1: Yang warna hitam lagi.
0: Aduh. Iya ya.
1: Iya dong.
0: Aduh. Lucu sih kalau Messi ke Bekasi ya.
1: Iya, masuk ke langsung diarak-arak.
0: Ngomong-ngomong bahasa Spanyol, ini emang ngerti bahasa Spanyol?
1: Spanyol. Messi mau bahasa Spanyol?
0: Bahasa Spanyol, Argentina itu bahasa resmi itu bahasa Spanyol.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh bahasa resmi Spanyol.
0: Iya. Makanya, jadi dia ngelawan gurunya ini, guru bahasanya.
1: Ngelawan gurunya, bisa aja. Ngelawan sesepunya gitu ya Bang ya.
0: Iya, ngelawan bahasa nenek moyangnya.
1: Nenek moyangnya. Ini loh gue gitu ya.
0: Iya.
1: Oke Bang, salam-salam dulu Bang.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Ye, selalu sehat, selalu bahagia. Salam selanjutnya buat yang udah gabung tadi Bang. Terus salam juga buat semua cinta RI 1 Padang.
0: Okay.
1: Salam juga buat Angga Gazi, buat Terinda, Hanafi, dan semua-semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat selalu dari Mary. Makasih Bang Ye.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Saudara itu Jepang. Kan Spanyol, Spanyol itu adios.
1: Adios amigos gitu ya. Ada lagu juga Bang.
0: Iya betul.
1: Adios my friend. Ada gak, bisa gak request lagu itu?
0: Nah sekarang Indonesia. Aduh.
1: Besok
0: Ngelucu aja nih Mary nih.
1: Besok kalau
0: nah, besok sama yang lain dong, gak masuk, gak sama saya.
1: Adios. Adios amigos.
0: Adios amigos.
1: Siapa penyanyinya itu Bang ya? Aku lupa deh.
0: Adios amigos. Selamat tinggal kawan.
1: Oke Bang. Makasih okay ya Bang ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mary berikutnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke. Okay. Silakan diulang lagi. Yang mau bergabung di malam hari ini, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Bang Ye.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Teddy, Bang Ye, Bang Teddy.
0: Bang Teddy.
2: Iya. Ada dua pertanyaan sih buat Bang Ye.
0: Apa kabar malam hari ini Bang Teddy?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Ye, gimana baik ya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Ada dua pertanyaan buat Bang Ye ya.
0: Apa itu?
2: Argentina Spanyol ini head to headnya siapa yang unggul Bang Ye?
0: Argentina lawan Spanyol
2: head to head. Iya, head to head. Sama kayak Perancis lawan Spanyol enggak pernah menang itu Perancis. Nah, ya kini yang Bang Teddy tanya kini head to head antara Spanyol dengan Argentina.
0: Kalau sepanjang pertemuan mereka yang 14 kali itu hampir imbang. 6
2: sepanjang
0: kali.
2: Sepanjang ya?
0: Iya.
2: Ya, sepanjang pertemuan berarti imbang.
0: Imbang.
2: Berarti kalau menurut Bang Ye, berarti orang berdua ini sama-sama kuat lah gitu ya, enggak ada pincangnya gitu ya.
0: Bisa disebutkan seperti itulah. Artinya imbang.
2: Bisa disebut ya. Imbang lah ya. Wis, bingung juga kita ini pegang ini gitu ya. Ya, tapi itulah enggak kayak Perancis lawan Spanyol, Bang Ye. Kalau Perancis sama Spanyol head to head-nya mencolok banget, Bang Ye. Nah ya, apalagi kalahnya di semifinal di ajang ini gitu. Menyakitkan loh kalau kayak gitu. Mending kalah di penyisian daripada di semifinal atau final.
0: Iya.
2: Nah, jadi artinya intinya berimbang ya Bang ya?
0: Berimbang.
2: Satu lagi, pertanyaan kedua. Perancis dengan Inggris head to head mana ini Bang Ye?
0: Perancis head to head dengan Inggris.
2: Iya. Kalau Perancis, masalahnya Bang Teddy pegang Perancis nih Bang Ye, juara tiganya ini.
0: Oh, pegang Perancis ya.
2: Iya. Karena kita udah komitmen juga sih dari awal kalau kita tuh pegang Argentina dan Perancis. Oh. Argentina udah Bang Ye kasih itu tadi kan, berarti orang ini gak seimbang lah, jadi susah kita menebak gitu ya. Gak bisa juga Spanyol mengalahkan Argentina, begitu pula gak Argentina susah juga nanti mengalahkan Spanyol gitu.
0: Di atas berarti, kertas.
2: Iya, di atas kertas. Kita berpedoman ke situ aja dulu Bang Ye. Jadi di atas kertas kayak gitu, jadi nontonnya enak Bang Ye, berarti sama-sama kuat gitu loh. Gak bisa kita langsung menebak gitu ya, oh Argentina juara, oh Spanyol juara, gak bisa. Karena perbedaan di atas kertas dan head to head. Jadi Perancis Inggris, Perancis yang menang Bang Ye.
0: Kalau Perancis Inggris itu head to headnya selama mereka di sepak bola
2: bertemu lah. Ya di sepak bola aja dari ujung ke ujung loh.
0: 33 berapa kali ya? Mereka bertemu.
2: 33 kali. Wow. Terus
0: Inggris menang 17 kali, Perancis menang 10 kali.
2: Waduh. Nah, ini timpang lagi ini. Ini kita bisa nebak ini. Sama kayak Spanyol dengan Perancis. Gawat juga ini Perancis nih Bang. Hati-hati juga ini kalau lihat head to head ya. Nah itu, jadi susah juga sih Perancis ini. Kenapa ya, dari awal mulai Piala Dunia sampai ke semifinal Perancis ini gacor banget loh Bang Ye. Ngalahin orang kayak gitu tiba lah di semifinal lah kane galeh kok. Nggak nampak apa ada istilahnya fan-fan penggemar kayak gimana gitu ya. Udah di elu-elu, udah digadang-gadang kan kalau Perancis bakalan juara Piala Dunia tahun ini. Enggak taunya keo sama Spanyol 2-0. Jadi nanti ini Perancis sama Inggris head to head lebih banyak unggul Inggris ya Bang Ye ya.
0: Iya betul.
2: Jadi kalau kita berdasarkan fakta gitu ya, bisa aja ini Perancis ini udah jatuh ketimpa tangga.
0: Waduh.
2: Jatuh dengan Spanyol ada nyantak di tangga mereka kan, jadi kena dua kali. Itu bisa terjadi Bang Ye. Karena fakta dan head to head kita bisa nilai dari sana ya, karena kita nggak tahu juga ya Bang Ye ya. Mana tahu Perancisnya gimana ya, panas membara Bang Ye ya. Aduh, aku dikalahkan Spanyol, nanti Inggris gua makan ini. Kan bisa aja. Kan fan-fan ini kan lain-lain gaya, lain-lain cerita.
0: Betul.
2: Ada yang ini, ada yang itu, bermacam ragam lah ya kayak gitu kan Bang Ye. dua pertanyaan itu lah bikin Bang Teddy-nya senang, Bang. Ya. Okay. Jadi bisa lah. Jadi Spanyol Prancis ini kalau nggak kita tonton ini merasa rugi ini. Uh-huh. Alasannya apa? Ya karena head to head-nya berimbang. Ah, jadi mungkin ajalah keberuntungan kali atau apa, atau dibantu wasit lagi. Atau karena anak Emas FIFA, orang kan ujungnya ke sana, Bang.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Aku heran ya, Bang, ya. Kadang-kadang aku sedih menangis dalam hati. Kenapa sih Argentina ini dicaci maki orang gitu ya? Terus enggak layak menang juga kayak gitu ya. Dari awal gitulah. Heran aku nih sama orang-orang kayak gini gitu loh.
0: Ya, enggak apa-apa.
2: Sedangkan tim ya tim lain enggak ada yang di kayak gitu. Cuma ke Argentina doang gitu loh. Apa sih salahnya Argentina ini daripada kalian semua gitu ya? Apa sih ya, apa sih salah Argentina? Pernah Argentina ini merugikan kalian?
0: Iya.
2: Pernah Argentina ini membunuh keluarga kalian? Enggak ada. Iya, kan enggak ada itu, Bang. Sedih aku, Bang, ya. Itu makanya aku sakit hati di sini itu, di situ awal kuncinya gitu loh. Apa sih salah Argentina buat orang-orang ini?
0: Ya nggak perlu dicari salah-salahnya.
2: Ya tapi kan, nah kritiknya nggak pedes terus itu, Bang Ye.
0: Ya nggak apa-apa.
2: Nggak ada yang juga, baik kalau tentang Argentina namanya gitu.
0: Namanya juga
2: loh.
0: Bola.
2: Iya bahaslah yang lain, kan banyak 48 tim mah tim apa mengapa tujuannya ke Argentina doang gitu. Ya. Dia nggak punya tim favorit. Bahaslah tim favorit kalian masing-masing.
0: Ya.
2: Ah, kapapa lu siapa mengalahkan tim favorit kalian? Bahas lo itu. Modalnya contoh Portugal kini gua kalah aja Spanyol. Udah bahas aja yang dua tim itu. Kenapa ujungnya ke Argentina larinya? Itu jauh panggang daripada api, Bang Ye.
0: Iya.
2: Ah, kayak gitu jaga pula lah perasaan fan-fan Argentina ini. Kalaupun kita enggak suka, ya udah enggak suka aja. Jangan dicaci maki, jangan layak menang kayak gitu, enggak boleh gitu. Cobalah keluarga kalian digituin. Senang enggak hati kalian gitu? Bapak mandenya dibully, dicemeh atau polis senang menerima. Itu indah mungkin dah. Bercakap buat diorang mah. Bapak mande awak itu. Ah kayak gitu pulalah Argentina Bang Teddy ini, Bang.
0: Oh iya.
2: Okay, iya. Okay. Kalau fan biasa paling anjing menggonggok ke Villa berlalu. Kalau kita dari awal ini Argentina. Ibarat kata Argentina ini istri bagi saya gitu loh. Ah, kayak gitu kalau istriku diganggu.
0: Aduh.
2: Apa? Aku pasti marah kan? Nah, ya kayak gitulah. Kalian udah tahu Bang Teddy kesal sakit hati di Pro 1 ini. Bukannya minta maaf malah itu hal yang biasa di sepak bola itu. Gua tiwa lah sakit gua. Lah angui membaru tiwa. Yo baka. Anjo biasa aja kecil. Ali bau tak orang cuy muda itu dia panggil itu. Ah itu nambah kecian.
0: Yang penting kalau istilah yang dibawa Piala Dunia sekarang,
2: iya,
0: ya kan,
2: iya,
0: apa yang disebut sama pemain-pemain bola itu,
2: iya,
0: football unite the world,
2: football unite the world.
0: Kalau bahasa Spanyolnya.
2: Iya.
0: El fútbol une al mundo.
2: Artinya?
0: Artinya sepak bola menyatukan dunia.
2: Wah, gitu. Berarti motonya bagus banget.
0: Iya, jadi.
2: Nah, ini sepak bola mencemeh bagi batu itu tuh berarti enggak cocok moto itu udah.
0: Cocok. Maksudnya begini, apapun perbedaan itu enggak usah dijadikan permasalahan. Tetap kembali ke football unite the world. Nah, itu dia.
2: Ya tapi di sini ini kalau kalah menang itu biasa, tapi dibully kayak gini ini enggak menerima batinku, Bang Ye. Gimana sih orang-orang ini kayak gitu terus loh. Kalau Bang Teddy cerita kayak ini, bawanya Bang Teddy juga yang kena marah. Enggak ada kawan di sini kayaknya ini, Bang Ye. Kawan galak memang dapat dicari, Bang Ye. Kawan menangi enggak ada di Pro 1 kalau Bang Teddy cari gitu. Memang bisa menilai enggak sakit hati itu memang lama. Ambo kau dapat orang nombor 2 kau, Bang Ye, merasakan sakit hati lah, Bang Ye, ya. Cura solo sakit hati, ya. Mana tahu ya cepat atau lambat, ya, atau pada suatu saat nanti, ya. Rasain sakit hatiku ini bakalan terbalaskan gitu lah. Aku selalu berdoa tiap hari, Bang Ye. Mudah-mudahan dua orang ini merasakan betapa sakit hatiku sekarang gitu lah. Jadi kamu jangan senang dulu, jangan ketawa. Apalagi orang ini punya aktivitas kan, mana tahu tuntang beko kan, bayi utang. kayak gitu okay, Bang Ye. Lagunya okay. Bang Ye udah lepas unik-unik sedikit udah Bang Ye. Ini aja lagunya Bang Ye. Cintai aku lagi.
0: Dari enggak jadi. Dari siapa?
2: Terdiam sepi. Ini lagu langganan ini. Terdiam sepi.
0: Dari
2: kita
0: siapa?
2: Diam dengan Nazia Marwiana.
0: Nazia
2: ya. Kayak gitu. Oke, kita menyepi dulu ini Bang Ye.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak atas curhat Bang Ye.
0: Sama-sama.
2: Cuma ke Bang Ye aja ini. Yang lain enggak nerima Bang Teddy kayaknya Bang Ye. Malah dimarahin lagi apunan ke Jenton go aja ini. Cuma Bang Ye satu-satunya gitu. Terima kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama Bang T.
2: Iya. Salam buat yang udah gabung, yang okay. akan gabung. Salam yeah. istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Badunsana. Terima okay. kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah. El fútbol es solo entretenimiento. Pak boleh tanya hiburan. Oke, okay, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa
1: dimana? Eka Ika di Batipu.
0: Dari Ika di Batipu.
1: Iya. Akabat. Wah, Bang Teddy. Semangat 45, membelakan hidupnya.
0: Kalau Ika membela apa nih?
1: Ah, kalau aku kemarin aku Inggris.
0: Inggris?
1: Iya, kemarin.
0: Sekarang Inggris mau tanding ranking 3 ini.
1: Iya, aku cuma Inggris aja dari awal.
0: Wih, Inggris dari awal ya. Luar biasa dong.
1: Moga-moga menang juga lah.
0: Ah, iya, mudah-mudahan menang.
1: Iya, insya Allah.
0: Kalau kalah ya berarti kalah.
1: Kalau kalah ya santai aja. Kita kan gak lapa-lapa, menang kalah itu aja.
0: Ya makanya.
1: Ngapain kita yang masing-masing. So kita gak lapa-lapa. Namanya permainan ya. Dayut. Aku bisa minta lagu hampa gak? Tahun berapa itu? Hari Lasso
0: itu kayaknya nggak masuk.
1: Nggak masuk ya?
0: Aduh, itu 2003, kita 2010.
1: Oh, 2003 itu ya? Apalah? Iwan Fals?
0: Iwan Fals? Yang mana Iwan Fals?
1: Oh, Pesawat Tempur.
0: Wah, tambah nggak cocok lagi.
1: Enggak. Apa aja Iwan Fals yang bisa?
0: Iwan Fals itu...
1: Kenapa Iwan Fals nggak bisa 2010?
0: Kita kan tahunnya tahun 2010.
1: Iya, 2010.
0: Kalau saat tempur itu tahun 80-an ya. 80-90.
1: Oh. Iwan Fals yang baru itu
0: sebentar, Iwan Fals yang baru ada ya. Iwan Fals yang baru paling Abadi sama Aji Mumpung.
1: Haji Mumpung aja.
0: Oke deh.
1: Soalnya buat dari bis, kalau tahu fasilitas yang lain terbaik dengan sirap, yang bekas banyak menimpah luar. Lu RRI semuanya yang udah gabung, ya mau gabung aja lah semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya buat dari bis, makasih banyak ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, berarti sudah 3 lagu juga ya. Saya ke lagu dulu deh.

0: Kak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.

0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP Kakak istirahat sejenak dan Kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama enggak ngobrol, kan?
1: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: bahasa Sanskerta Satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kesiap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Balik lagi di Ruang Rindu Spesial Bola 2026. Saya kembali buka line interaktifnya untuk Anda semuanya di line telepon 0751 812 878, atau WhatsApp 0811 666 6975 di kesempatan malam hari ini ya.

0: Saat ini pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindung, ruang berbagi rindu memori lewat laju.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Bersama Uncle Gazi nih, Bang Ye.
0: Oke, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Ye-nya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana cuaca Batu Sangkar malam ini, Uncle Gazi?
1: Malam ini, dari saya datang nyampe sore tadi, alhamdulillah cerah kok, Bang.
0: Cerah ya?
1: Oh, ya.
0: Oh, alhamdulillah aman berarti ya. Aman terkendali berarti ya?
1: Aman terkendali juga.
0: Aman terkendali, ya. Syukurlah kalau begitu. Cuacanya
1: di
0: aman.
1: Di Padang gimana, Bang?
0: Di Padang cerah dari siang tadi, alhamdulillah cerah-cerah aja tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Uh-uh. Cuma nggak tahu ya, kalau ntar malam hujan nggak tahu juga sih.
1: Iya. Mm-hmm. Di sini juga agak panas ya, saya rasain sekarang, mana tahu panas mau hujan atau gimana nih, nggak tahu. Cerah kok.
0: Cerah ya.
1: Ya karena kita dari kayak di Barang Panjang tadi malam hujan ya, Bang. Juga kayak di Kota Padang kemarin siang sampai malam juga hujan saya dengarnya.
0: Iya betul. Hujan dari malam.
1: Iya, di sini cerah kan. Mana tahu malam nggak tahu.
0: Ya, mudah-mudahan cerah-cerah aja lah.
1: Iya, cerah-cerah aja. Semoga kalaupun turun hujan yang buat berkah ya, Bang.
0: Betul. Hujannya hujan ya, berkah.
1: Iya. Gimana nih Bang? Udah mau habis Piala Dunia ya, Bang? Tinggal dua. Pertandingan lagi nih, Bang.
0: Tinggal dua pertandingan lagi sisa.
1: Iya. Tapi saya mau kita bicara yang agak hal yang agak baru aja dikit ya, Bang. Yang agak gimana namanya itu? Saya dengarnya belum tahu pasti atau iya nih, Bang.
0: Apa tuh?
1: Saya dengar atau saya apa? Mangga, Bang. Pertandingan final antara Spanyol sama Argentina besok waktu istirahatnya 30 menit, Bang.
0: Informasinya sih seperti itu.
1: Iya, gitu.
0: Iya, jadi waktu istirahat yang biasanya 15 menit sesuai aturan sepak bola.
1: Ya.
0: Untuk Piala Dunia tahun ini itu jadi 30 menit.
1: Terutama di babak grand finalnya ya, Bang ya.
0: Iya. Karena mau ada konser katanya.
1: Oh gitu, Bang.
0: Iya. Format istirahat kayak gini itu mengadopsi gaya istirahat Super Bowl. Super Bowl itu sepak bola Amerika, football, American football.
1: Iya. Kalau apa saya baru baca atau baru dengar, makanya saya pengen cari tahu. Saya tanya deh sama Bang Ye, mana tahu Bang Ye udah mengetahui jam. Nah, makanya saya memaksakan daripada kita salah juga atau ntar beropini lain juga kan. Nah, kita salah gitu. Mau tanya sama Bang Ye.
0: Ya, dari informasinya sih memang begitu. Jadi sekitar 20-30 menit. Karena bakal diisi dengan konser. Ada Shakira, ada Madonna, ada BTS.
1: Oh, waduh, mantap nih, Bang.
0: Nah, iya makanya.
1: Urat-urat para pemainnya yang udah agak tegang kendor lagi nih, Bang. Bisa relax bentar nih, Bang.
0: Iya, tapi agak aneh sih 20 menit 30 menit kelamaan itu.
1: Ya, 30 menit kelamaan, tapi
0: jam berapa selesainya?
1: Iya itulah, apalagi kita ntar kalau ada sampai perasaan sampai drama final tiga.
0: Nah itu.
1: Tapi ini aturan ini nggak nyalahin aturan FIFA.
0: Waduh, kalau itu sih saya nggak bisa komentar ya, karena kan kalau aturan sebenarnya kan cuma 15 menit tuh.
1: Iya.
0: Nah sekarang dibuat jadi 30 menit oleh penyelenggara, oleh FIFA. Ya, kontroversi sih. Cuma ya nggak tahu lah ya. Dan banyak berita-berita yang di luar sana kan memang banyak menginformasikan kalau sekarang itu banyak kontroversinya, apalagi soal waktu istirahat pas di final gitu.
1: Iya. Apalagi ini bang yang di pertengahan setiap babak udah juga istirahat dan juga
0: ya ada hydration break ya.
1: Iya. Nah, jadinya ditambah 30 menit terlalu lama menurut saya jadi kan. Nah, jadi belum lagi ekstratennya atau tambahan waktunya kalau ada apa di sedang pertandingan kan bang, permainan ada juga kan 49.
0: Iya.
1: Jadi nggak terbayang nih bang bisa main sepak bola ini jadinya 3 jam baru kelar deh kalau sampai drama penalti.
0: bisa empat jaman lah. Iya lama.
1: Jam aja lah jam 2 sampai drama penalti ya.
0: Habis sholat subuh baru kelar tuh kayaknya.
1: Iya. Kita sebelum drama penalti kita sholat subuh dulu ya bang.
0: Iya sholat subuh dulu.
1: Ya makanya saya pengen cari tahu atau pengen tanya deh sama bang Ye yang saya baca nih atau saya lihat ini benar nggak nih gitu saya kan. Nah jadinya seenggaknya bagi kita yang nggak tahu jadinya tahu besok misalnya di pertengah pertandingan ada konser kan. Nah ini udah di jadi bisa tuh bang sekitar 30 menit itu bang orang ini tampil nih kan
0: banyak yang tampil.
1: Oh banyak ya bang.
0: Iya 30 menit itu bisa 7 penyanyi itu.
1: Iya ya, kasih satunya 3 atau 4 menit ini bang ya.
0: Iya, satu penyanyi satu lagu.
1: Berarti ini yang perdana kalau dia ya, ini bang.
0: Iya.
1: Ya, kayak apa nih bang? Oh, kayak challenge juga nih jadinya. Ya, semoga kontroversi ini ya mungkin karena ini kan atas kesetujuan FIFA juga makanya terselenggara yang kayak gini.
0: Iya,
1: kan
0: nggak mungkin
1: kan disahkan atau disetujui ada istirahat lebih di pertengahan pertandingan itu.
0: Iya, makanya itu jadi kontroversi juga kan.
1: Iya. Sudah kontroversi yang kemarin ditambah ini lagi di final lagi kan bang.
0: Iya.
1: Jadi udah dibuat dari awal-awal kayak 3 menit setiap babak tuh mungkin orang semua terima kan bang. Terutama mengenai cuaca atau temperatur udara di Amerika beda deh sama benua lain kan bang. Seperti ya. Itulah bang. Ya bang gak apa-apa deh. Saya karena baca tadi nah, makanya saya tanya sama bang Yun. Berarti di perebutan juara 3 jam 4 ya bang?
0: Jam 4 betul.
1: Seandainya final jam 4 ini kan bagus ya bang. Ini bang nyantuk
0: buat nanda. Lah kalau final jam 4 hari Senin loh.
1: Iya kita kerja nih
0: makanya yang
1: susah gitu.
0: Kalau jam 4 gimana kapan selesainya itu?
1: Apalagi caranya kayak gini lagi kan?
0: Caranya
1: 30.
0: Iya. Makanya.
1: Ya kita berharap mungkin kayaknya bang hampir setiap kota atau kabupaten akan menyelenggarakan ini deh bang. Nonton barang atau barang. Final Piala Dunia, semoga UMKM kita agak berkelihat ya bang, terutama di Grand Final ini bang, semoga dapat rezeki yang lebih lah para UMKM kita, terus bagi kita yang nonton, penting tertib, aman, jaga aja keamanan dan kebersihan aja itu ya bang.
0: Iya.
1: Yeah. Ya apa nih di Batu Sangkar atau Perang Panjang juga ngadain kayaknya gitu bang.
0: Oh iya.
1: Tapi walaupun berarti dari jam 8 atau jam 9 itu orang udah pada keluar nih bang. Gitu, bang. Apalagi kalau ada hiburan-hiburan yang lain juga kan.
0: Betul, nah, betul. Iya.
1: Oke deh Bang, ya.
0: Oke, sip.
1: Saya mau sama Bang. Nyanyinya ini aja Bang. Satu dirimu satu Bang, dari Ungu.
0: Dari?
1: Ungu Bang.
0: Ungu, judulnya?
1: Dirimu satu, masuk nggak Bang?
0: Dirimu satu, Ungu. Masuk?
1: Ah, itu aja Bang.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang pertama buatnya Ibu Mayah ya, selalu panjang nomor dan bahagia selalu. Buatnya Bang Y yang lagi tugas ya, selalu Bang, lancar aktivitasnya, murah dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Y.
0: Salam
1: buatnya Kak Mary. Salam buatnya yang udah gabung tadi semuanya dan yang akan mau gabung. Nah, tempat ya semuanya.
0: Ya.
1: Untuk pemirsa ya, yang boleh lebih aktif. Makasih Bang Y.
0: Oke.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Uncle Gazi di Batu Sangkar ya. Berikutnya saya terima Anda kembali di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Dada Dinda di Bogor.
0: Dinda di Bogor. Oke, pas waktunya.
2: Pas ya.
0: Pas. Sesuai, pas ya? Sesuai SOP.
2: jalur menit ke 40 sekian gitu ya.
0: Udah mau habis babak pertama ini.
2: Babak pertama ya. Lagi break gitu ya. lagi break dia dengar komentator ini, dengar komentator pengamat bola.
0: Wes, pengamat bola. Iya.
2: Happy bener deh pokoknya deh.
0: Kenapa happy?
2: Walaupun spot jantung awal-awalnya, tapi ternyata mental juara beda memang ya.
0: Wes. Iya dong.
2: Ya betul, mental juara walaupun banyak kontroversi dengan narasi-narasi yang menghanyutkan, ternyata mental juara tetap ada di dia gitu.
0: Ya iyalah.
2: Kita temenan apa bersebelahan ya?
0: Tergantung.
2: Nggak boleh begitu. Itu harus punya pilihan. Jadi nggak boleh tergantung.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau pilihan Tedinda apa?
2: Yang bikin spot jantung. Yang bikin spot jantung udah ketinggalan 1-0 tapi ternyata di menit ke 60 sekian itu bikin hati senang gitu ya, itulah mental juga.
0: Berarti pegang apa nih, jagokan siapa?
2: Argentina.
0: Oh, kalau begitu mohon maaf Verguso, saya berseberangan dengan Anda.
2: Begitu ya, sudah kan makanya tadi aku tanya bersebelahan kah atau temenan, kan begitu jawab. Begitu ya, kan jelas begitu ya, kita ya. Bersebelahan ya sudah ya, kita lihat nanti di finalnya bagaimana
0: karena,
2: gitu ya.
0: Karena saya lebih karena Spanyol itu ibunya Argentina
2: ya, betul. Dan Spanyol itu juga selalu menang, cuma kalah satu kali kan gitu kan?
0: Iya.
2: Yeah. Bagus, makanya jangan juga dianggap remeh. Tapi bagaimanapun kita kan harus punya pilihan. Iya kan?
0: Betul. Betul.
2: Betul ya. Kita lihat, bilang betul.
0: Kita lihat saja.
2: Biasanya kita berantem nih.
0: Kita lihat saja nanti apakah akan bertahan juaranya atau tropinya pindah ke juara baru. Spanyola,
2: Spain ya. Sebetulnya saya dua-dua suka karena kan ada dua lagi yang saya suka tuh. Cuma sudah pulang kampung dia.
0: Apa tuh, Belanda?
2: Enggak. Itu apa namanya, Portugal.
3: Oh, Portugal.
2: Pulang kampung dia. Tapi ya bagaimanapun, karena bola mainnya di atas rumput, ya apapun bisa terjadi kan gitu.
3: Iya.
2: Dan mainnya bukan di atas kertas kan gitu.
3: Makanya mari kita lihat nanti. Es España la nueva campeona o es Argentina? Mari kita lihat.
2: Ya, mari kita lihat ya. Nanti
3: yes, España la nueva campeona.
2: Nanti hasilnya yes,
3: Argentina.
2: Kita. Nanti hasilnya kita tos-tosan gitu ya. lagu malam ini lagu Indonesia ya?
3: Iya, lagu Indonesia. Tahunnya 2010 dan 2020. Ya agak bikin bingung generasi Anda.
2: Pembangunan dia pelanggaran itu, hati-hati bicara ya.
3: Ya mana tahu pasti pasti bingung.
2: Apa juga ada di memori tahu?
3: Coba pasti bingung pasti apa ya? Aduh, apa ya? Aduh,
2: pelanggaran
3: apa
2: ya? Itu.
3: Coba coba, ayo.
2: Pelanggaran itu ya?
3: Coba, dan karena kan waktu membuktikan.
2: Iya, tapi kalau soal lagu itu,
3: iya.
2: Teteh Dinda itu mau tahun berapa juga sepanjang itu suka tahu.
3: Oke.
2: Jadi bukan karena faktor kita generasi tahun sekian kita nggak tahu lagu tahun sekian, bukan deh pelanggaran itu ya.
3: Coba sekarang mau lagu apa nih?
2: Ekornya bilang Y-nya bahasanya Deona nih.
3: Y. Iya.
2: Lama enggak ngobrol sama dia, enggak tahu kemana tuh anak.
3: Aduh. Kenapa jadi bahasa Kupang?
2: Kemana kabar Deona?
3: Kemana kabar?
2: Kemana kabar Deona? Ini aja deh lagunya si Pilot aja, Pilot.
3: Pilot.
2: Sepanjang hidupku.
3: Sepanjang hidupku. Pilot 2008 enggak masuk.
2: Kurang 2 tahun.
3: Kurang 2 tahun.
2: Pilot, kenapa bikinnya 2008 Pilot? Kalau orang-orang di malam ini di Padang 2010 gimana sih Pilot? Dere aja Dere.
3: Dere judulnya?
2: Oh Dere 25-an dia.
3: Itu yang baru itu.
2: Baru.
3: Kagak bisa kata si Dul.
2: Sombong amat kata Mandra.
3: Biarin kata Atun.
2: Aduh. Kalau di final itu enak enggak ganggu orang. Enggak ada yang nunggu di belakang.
3: Oke, apa? Apa lagi lagunya? Ayo coba.
2: Si ini masuk nggak ya, penjaga hatinya Nadif Bahasa Lama masuk nggak?
3: Penjaga hati
2: Nadif Bahasa Lama.
3: Nadif. Nadif Bahasa Lama penjaga hati ya. Itu tahun 2024 enggak masuk.
2: Kelewatan lagi.
3: Bentar. Nanti 2020 sekarang 2020-an ya. Masuk deh, masuk.
2: Nah, masuk.
3: Masuk. 2020-an lah ya.
2: Lihat baik-baik gitu. Lihat bye-bye begitu. Kalau lihat bye-bye begitu.
3: Oke.
2: Jadi masuk kan?
3: Masuk.
2: Ya. Ya, kalau gitu daripada berlama-lama nanti lagu enggak komputer. Dilanjut. Hatur nuhun.
3: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teh Dinda, penelpon terakhir kita di malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung di malam hari ini. Dan nanti pada hari pukul 23 hingga pukul 24 saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Pro 1 dari Padang. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: P, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Jamu. Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yuk, ayo sini jamu.
1: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kelihatan sampai jual sawah warisan. Ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbak, minum jamunya sendiri aja deh. Dah mbak.
0: Loh.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Segitunya. Nikmat banget ya, bro.
1: Ya, nikmat dong, bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat, bro. Aduh, ah ya elah, pagi disembur air, lu kebangetan, bro.
0: Kan berbagi itu nikmat, bro.
2: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sekat.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Pulau kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator Star Teknik yang berada di Pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan kita berjumpa kembali dalam siaran program Satu RRI Padang untuk edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda dalam Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, dengan beragam informasi serta hiburan yang tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selain Anda dengarkan juga melalui frekuensi 95,9 MHz, Anda juga dapat mendengarkan kami di semua stasiun Relay Pro 1 RRI Padang, di aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk hari di pagi hari ini, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Waktu azan subuh masuk pada pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Anda ya yang mungkin nanti akan beraktivitas ya di hari ini, tetap selalu semangat, tetap selalu berhati-hati juga pendengar, atau yang sudah memulai aktivitasnya dari pagi ini, mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitasnya dan tidak mengalami kendala apapun, dan pastinya juga tetap selalu diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pendengar, nanti akan kita dengarkan juga ya siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwi 15 dan 16 di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dan kita nanti akan merilai langsung dari Pro 1 RRI Medan. Nanti akan dilanjutkan juga oleh Warta Berita Daerah. Kemudian ada tentunya serangkaian informasi, juga hiburan yang akan menemani Anda. Lalu akan ada juga program Padang Menyapa yang akan Anda ikuti juga ya di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan paling penting adalah nanti akan ada program Halo RRI juga untuk Anda dapat menyampaikan keluhan juga ya pendengar di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Jelang nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Medan. Kami akan hadirkan dulu di ruang dengar Anda serangkaian lagu-lagu Islam yang mudah-mudahan dapat makin menyejukkan hati kita juga di pagi hari ini. Namun pendengar, sebelum ke lagu-lagu Islami di pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Mujadalah ayat 11-12 dengan Qori M. Ridwan dan terjemahan oleh Resta. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
2: Adik-adik ingat tak nama-nama?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16. Selamat mengikuti kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kembali Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Selamat mengikuti kembali.
1: Rendah hati, tawadu, tidak sombong. Para pendengar yang berbahagia, seseorang bisa menjadi sombong. Ada empat hal yang menyebabkannya. Yang pertama, ziyadatul mansib, bertambah kedudukannya, bertambah kehormatannya, meningkat kekuasaannya, itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawadhu'an, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubukum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri sholat di keheningan malam, tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya, dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Mereka takut dengan azab api neraka. Mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka. Maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam." Inna adabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Jadi surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, nanti di akhir akhirat mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wa sami'na, kami dengarkan jeritan yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna mu'minun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu Ibadur Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibadur Rahman berikut adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar. Mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan di surah Al-Furqan dikatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha penerima taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian, pribadi Ibadur Rahman ini, pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. Respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, respon terhadap peringatan Al-Quranul Karim. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا summa wa umyana. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka tidak berpaling. Mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Quran juga menjelaskan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Mereka cepat, mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter Ibadur Rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pasangan yang soleh-soleha dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter Ibadur Rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan balasan. Ulaika yudzauna al-ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang tinggi, karena kesabaran mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka mendapatkan sambutan dari para malaikat, ucapan selamat dan ucapan tahniah. Artinya disambut dengan penuh kegembiraan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang masuk dalam surga dengan kesabaran yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan selamat sejahtera. Kamu sudah sabar dulu ketika di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman diberikan balasan Allah, kekal abadi dalam surga. Itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter Ibadur Rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para pendengar sekalian.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
1: Ya baik, bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun, manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi, seseorang yang dia bertaubat mengulang kesalahan yang sama, bertaubat lagi. Jadi ketika salah, taubat lagi. Salah taubat lagi, salah taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertobat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga andai kata ada orang bertobat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat, mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap taubatnya taubat main-main, taubat ece-ece. Tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertobat, mengulang kesalahan, harus taubat lagi. Dalam satu hari, Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat, kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja antara sholat yang satu dengan berikutnya, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya adalah ketika orang bertobat mengulang kesalahannya, dia harus taubat lagi dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang karena mungkin kelemahannya, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu, begitu salah harus taubat kembali. Nah, jadi salah taubat, salah taubat, salah taubat dengan harapan ketika wafat dalam kondisi taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikian.
2: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Putra di Dr. Mansur. Ustadz, kalau kita sudah taubat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustadz, bagaimana Ustadz?
1: Ya baik, ini yang sangat penting tadi, dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertaubat, lalu merasa taubat dia terima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah taat, lalu dia merasa akulah yang paling batin nih, yang paling bersih, sudah taubat sudah bersih. Kalau bisa jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertaubat, harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah taubat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadhu. Jadi pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong? Taubatnya jadi sombong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang kalimat ini. Bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan, kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.
2: Baik Ustadz, Ustadz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. Setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawadhuan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Satu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Untuk normalisasi, kita dibantu oleh Dinas SDM BK Provinsi. Sekarang sudah selesai dan air sudah dialihkan ke tengah-tengah jembatan ini sehingga rakit-rakit yang selama ini menyeberang lebih daripada 2.000 kendaraan per hari dan sekarang sudah tidak ada lagi.
3: Kami mengajak dari pemerintah provinsi, termasuk ombudsman, prioritaskan kepada masyarakat yang berhak.
4: Atas alokasi tambahan transfer daerah kita tahun 2026 ini adalah perhatian pemerintah pusat dalam situasi urgensi kita yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
1: Sari berita, normalisasi Sungai Batang Anai rampung, jembatan permanen segera direalisasikan. Cegah kelangkaan BBM, BPH Migas himbau masyarakat tidak panik buying. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali memfungsikan jembatan darurat di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, menyusul rampungnya normalisasi Sungai Batang Anai. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
5: Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat kembali berjalan lancar, sekaligus menjadi solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen direalisasikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Padang Pariaman L. Abdes Marsam kemarin mengatakan jembatan darurat dapat difungsikan lebih cepat dari jadwal berkat percepatan pekerjaan yang dilakukan bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Dijelaskannya, awalnya jembatan diperkirakan baru dapat digunakan dalam waktu 3 hari. Namun, melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, akses tersebut berhasil dibuka hanya dalam waktu 2 hari. Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini jembatan darurat masih berstatus fungsional dan akan terus disempurnakan secara bertahap. Pemerintah berencana menambah pengaman pada sisi kiri dan kanan jembatan guna meningkatkan keselamatan pengguna.
2: Untuk normalisasi, kita dibantu oleh Dinas SDM BK Provinsi. Sekarang sudah selesai dan air sudah dialihkan ke tengah-tengah jembatan ini sehingga rakit-rakit yang selama ini menyeberang lebih daripada 2.000 kendaraan per hari dan sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya bahaya terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di sini sudah tidak ada lagi. Yang sekarang jembatan ini baru fungsional. Itu dengan berjalannya waktu nanti akan kita perbaiki, termasuk pengamanan sisi kiri dan kanan terhadap jembatan ini agar nanti tidak ada masyarakat yang jatuh ke sungai.
5: Untuk sementara jembatan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, kendaraan roda 2 serta kendaraan roda 3 seperti becak. Kendaraan roda 4 belum diizinkan melintas mengingat kondisi konstruksi masih bersifat sementara. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional telah menyiapkan pembangunan jembatan permanen yang akan menggantikan akses sementara tersebut. Jembatan baru dirancang memiliki panjang 140 meter terdiri atas 2 bentang. Masing-masing sepanjang 70 meter dengan lebar 6 meter dan menggunakan konstruksi rangka baja. Proyek yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp45,2 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Solok menerima kunjungan tim supervisi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam kemarin. Kedatangan tim tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok.
6: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan kehadiran tim supervisi, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menjelaskan, Kabupaten Solo memperoleh alokasi transfer ke daerah untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Anggaran dimaksud difokuskan pada bantuan kepada UMKM, dukungan investasi baru, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana.
4: Atas alokasi tambahan transfer daerah kita tahun 2026 ini adalah perhatian pemerintah pusat dalam situasi urgensi kita terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, dan kita di Kabupaten Solo TKD ini sudah dan tentu sebesar 144 miliar lebih. Ini kita pastikan untuk penanganan pasca bencana dan berkaitan dengan infrastruktur kita yang ada di wilayah Kabupaten Solo.
6: John Firman Pandu mengungkapkan, pada sektor lainnya yakni infrastruktur, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi sungai, irigasi, pembangunan hunian tetap dan kawasan permukiman, jalan, jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Kemudian sektor lainnya, pendidikan dan kesehatan, serta rehabilitasi fasilitas pelayanan publik. John Firman Pandu berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga hal tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Solo yang terdampak bencana. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Jaga antrian mengular hingga penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran di sejumlah SPBU Sumatera. Pemerintah desak Pertamina Patraniaga Regional optimalkan waktu layan operasional SPBU. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Kami mengajak dari pemerintah provinsi, termasuk ombudsman, prioritaskan kepada masyarakat yang berhak.
7: Pembelian secara berlebihan atau panic buying akibat peralihan pola konsumsi BBM kepada subsidi, yakni Pertalite dan Solar, diduga menjadi alasan utama masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sumatera. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, Wahyudi Anas di Jakarta kemarin mengungkapkan, hingga kini Pertamina telah menambah kuota penyaluran BBM mencapai 15% ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan harian bahan bakar bagi masyarakat. Wahyudi mendorong pengguna kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi sesuai kebutuhan harian yang wajar. Selain itu mengimbau agar pemerintah provinsi di Pulau Sumatera memantau pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU agar tepat sasaran.
3: Yang artinya masyarakat yang dengan pola tersebut didapat kategorikan mengambil jatah seakan-akan sebagai kebutuhan tiap hari. Isinya lebih dari satu QR code. Dan kita langsung kalau tidak sesuai dengan plat nomor, kita langsung kita blokir. Benar-benar kita tegakkan dan kita prioritaskan kepada masyarakat yang berhak.
7: Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto membenarkan, selain keterlambatan pengiriman BBM dari depo ke SPBU, antrean panjang BBM diduga kuat disebabkan oleh praktik distribusi yang tidak tepat sasaran serta adanya indikasi praktik pelansiran BBM.
8: Antrian ini harus kita lihat sebagai sebuah persoalan serius. Penyebabnya adalah penyelewengan, penyalahgunaan, pendistribusian yang tidak tepat sasaran gitu. Itu Bapak Gubernur dalam ini memberikan arahan kepada kami untuk memperketat penyaluran. Nah, titik serah terakhir itu ada di SPBU.
7: Sebelumnya rapat kerja Komisi 12 DPR RI bersama PT Pertamina Patraniaga dan BPH Migas di Jakarta kemarin memastikan stok BBM dari berbagai produk turunannya masih terkendali. DPR mendorong Pertamina Regional Sumatera segera menormalkan pelayanan SPBU hingga memperketat pendistribusian BBM agar tepat sasaran. Hans Permananda melaporkan.
1: Dinas Perhubungan di Subkota Padang menghimbau pemilik usaha yang berada di sepanjang ruas jalan padat agar menyediakan kantong parkirnya dengan mengurus perizinan. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan yang masih sering terjadi di beberapa titik di Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
9: Kita akan support, kita akan perizinannya akan kita permudah.
10: Kemacetan hingga kini masih ditemukan di beberapa ruas jalan utama Kota Padang diantaranya Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Patimura, Jalan Profesor Hamka, dan Jalan Raya Lubuk Begalung. Kondisi tersebut terutama terjadi akibat kendaraan yang parkir di badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Kepala Dishub Kota Padang Yudi Indrasani di Padang kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya setiap hari melakukan razia parkir untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur tersebut. Akan tetapi pelanggaran masih ditemukan, Dishub Padang mendorong para pemilik usaha di tepi jalan agar mengurus izin penyediaan kantong parkir sebagai solusi jangka panjang. Yudi menjelaskan lokasi kantong parkir tidak harus berada di bagian depan tempat usaha. Lahan parkir juga dapat disiapkan di bagian belakang bangunan yang memiliki akses melalui gang. Kemudian setelah izin diterbitkan, Dishub Padang akan memasang penanda sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
9: Kan lahan kita nggak ada di situ ya, tentu kita menghimbau ya, kalau masyarakat yang punya lahan, nah itu mau berusaha parkir, kita usaha parkir di sana, kita akan support, kita akan perizinannya akan kita permudah. Ya kalau itu kalau perorangan bisa, itu dengan OSS saja, persyaratannya dan lokasinya, apa, datang aja ke perhubungan, kita akan fasilitasi kalau ada lahan yang mau diresmikan sebagai lahan parkir ya.
10: Sementara itu, pemilik bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Vino, mengakui petugas Dishub Padang rutin menindak kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan. Penertiban dilakukan mulai dari mengempiskan ban hingga menderek kendaraan yang melanggar, sehingga kemacetan di kawasan tersebut berangsur berkurang dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
11: Ya, penangkapan parkir liar ya, sering lah itu. Kadang-kadang dikempesin, kadang-kadang diderekannya ada. Dulu macet, sekarang nggak macet lagi gitu. Kalau dampak untuk pedagang yang pinggiran ini untuk jualan, payah juga gitu.
10: Meskipun demikian, Vino berharap pemerintah juga menyediakan kantong parkir di kawasan tersebut agar penertiban tidak berdampak pada aktivitas usaha. Menurutnya, keberadaan kantong parkir akan memudahkan masyarakat berbelanja tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas, sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi para pelaku usaha setempat. Salidla Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Agam mengapresiasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 yang dipusatkan di Nagari Nantujuah, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.
6: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal kemarin mengatakan pelaksanaan TMMD di Nagari Nantujuah, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam berlangsung selama 1 bulan, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar. Muhammad Iqbal menyampaikan kehadiran TNI melalui program TMMD di Kabupaten Agam menjadi simbol kemanunggalan yang terus memperkuat semangat gotoroyong dalam membangun desa menuju masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Sebab TNI memiliki peran besar dalam perjalanan pembangunan bangsa, mulai dari mempertahankan kemerdekaan hingga mendukung pembangunan nasional dan daerah.
12: Kami terima kasih kepada TNI dan kepada Polri yang telah melakukan pembangunan agam sebagai tempat dari TMN dan TMN. Program dari TNI, kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat di Kecamatan Palupuh bisa terbantu, khususnya di Nagari.
6: Muhammad Iqbal mengungkapkan dalam pelaksanaannya sasaran utama TMMD ke-129 ini yakni pembukaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.900 meter dengan lebar 4 meter di Nagari Nantujuah. Infrastruktur tersebut juga untuk memperlancar akses transportasi masyarakat, membuka kawasan ekonomi baru, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Muhammad Iqbal menambahkan, selain sasaran utama, TMMD juga memiliki program tambahan berupa gotoroyong membersihkan aliran sungai dan kawasan pasar. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas umum. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memantapkan persiapan pelaksanaan Car Free Day CFD yang akan digelar perdana pada Minggu 19 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
5: Tak sekedar menghadirkan ruang bebas kendaraan, kegiatan ini diproyeksi menjadi wadah bagi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat, memperkuat interaksi sosial, sekaligus menggerakkan perekonomian melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI mengatakan berdasarkan hasil pembahasan, rute Car Free Day direncanakan membentang dari Simpang 3 depan Kampung Nelayan Merah Putih ke Taping hingga kawasan Politeknik Pelayaran Padang Pariaman. Sejumlah jalur alternatif juga disiapkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Anton Wiratanjung menegaskan bahwa persiapan dilakukan secara menyeluruh sebagai tindak lanjut arahan Bupati Padang Pariaman agar Car Free Day menjadi kegiatan yang tertib, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
13: Kita juga akan umumkan kepada pelaku UMKM, para pelaku kegiatan-kegiatan senam, grup-grup olahraga-olahraga lainnya supaya melaksanakan kegiatan di tanggal 19 itu di areal tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan UMKM juga ini berjalan dengan baik, sehingga nampak juga aktivitas transaksi perekonomian juga meningkat.

0: antisipasi.
1: Kalau warung-warung istilahnya UMKM setempat yang ada warung-warungnya tetap buka. Cuman kita yang difasilitas ini UMKM yang punya produk yang mempunyai legalitas, termasuk UMKM non-legalitas. Harapan kita dalam adanya kegiatan itu semoga UMKM kita ini bisa bangkit lagi dan bisa istilahnya mempromosikan produk unggulan mereka.
0: Doli Prihatin Rifala menambahkan, untuk saat ini sekitar 40 ribu lebih pelaku UMKM yang telah terdaftar di Padang Pariaman, pada umumnya bergerak di sektor makan dan minuman, pakaian, kriya, dan kerajinan.
2: Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat pastikan dinamika yang terjadi pasca diskorsnya Sidang Musyawarah Provinsi Musulprov Pengurus Provinsi IMI Sumatera Barat Maret lalu tidak akan mengganggu keikutsertaan atlet balap pada Pekan Olahraga Provinsi Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Kalau misalnya untuk Porprov sih sebenarnya kita udah komit.
4: Deputi Bidang Organisasi Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Nasta Oktavian kepada RRI di Jakarta kemarin mengatakan, induk organisasi insan otomotif tersebut mendukung keikutsertaan atlet balap Sumatera Barat pada ajang Pekan Olahraga Provinsi yang digelar Oktober 2026 mendatang. Menurutnya pesan jelas dari Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto, mendorong ajang Porprov sebagai agenda pengembangan prestasi atlet balap daerah yang harus berjalan meski terjadi dualisme dan dinamika di tubuh IMI Sumatera Barat. Nasta menjelaskan, geliat upaya memajukan prestasi olahraga balap di tengah kisru internal terlihat dari gerakan KONI Pasaman Barat yang telah mengajukan diri sebagai tuan rumah cabur motocross pada Porprov mendatang. Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan kejurnas Gas Track di sirkuit Pariodon Pasaman Barat Maret lalu hingga kejurnas Motoprik di sirkuit Candi Saulunto pada 18 hingga 19 Juli 2026 jadi alasan pengembangan atlet balap motor di ranah Minang masih berjalan.
3: Ketum juga menginstruksikan bahwa apapun terjadi dinamika di Sumatera Barat itu, event yang akan jalan adalah event yang sudah dikalenderkan nasional dan event Porprov. Nah, kalau untuk kapan Musprov itu, kita belum mendapat arahan dari Ketua Umum. Tunggu Ketua Umum yang akan menyelenggarakan, karena ada dinamika itu, ada berbagai macam pertimbangan lah Ketua Umum.
4: Sebelumnya, kisru internal saat Musorprov IMI Sumatera Barat Maret lalu sempat menjadi lampu merah bagi keikutsertaan cabur IMI pada Porprov tahun ini. IMI Pusat meninginkan ketegangan dengan memberlakukan skors hingga waktu yang tidak ditentukan. Hans Primananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Normalisasi Sungai Batang Anai rampung, jembatan permanen segera direalisasikan. Cegah kelangkaan BBM, BPH Migas himbau masyarakat tidak panik buying. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Yeah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Hai para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Tetap selalu semangat ya dalam beraktivitas pagi ini. Gimana? Sudah bersiap-siapkah? Atau ada yang lagi sarapan mungkin? Ada yang lagi beres-beres? Atau mungkin ada yang udah dalam perjalanan? Nah, apapun kegiatan kita pagi ini pendengar, mudah-mudahan dilancarkan ya ke tempat tujuannya masing-masing juga. Dan pastikan mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar ya pendengar, dan tidak ada kendala apapun. Oke. Untuk Anda selamat pagi juga yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu jaga kesehatan juga. Dan jangan lupa juga pendengar untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pagi ini tentunya pendengar, saya masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi dan hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai menang lawan Inggris 2-1. Di mana timnas Argentina menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan muncul bukan hanya karena kemenangan, tetapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan. Di mana Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk. Spanduk tersebut bertuliskan Las Malvinas son Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Dan aksi itu langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina-Inggris, di mana Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebut Falkland. Bek Lisandro Martinez dan gelandang Giovanni Lo Celso tampak memegang spanduk tersebut di tengah lapangan. Keduanya kemudian menyapa para pendukung Argentina yang hadir memenuhi tribun stadion. Tulisan Las Malvinas son Argentinas memiliki arti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina, di mana wilayah itu dikenal sebagai Falkland Island oleh Britania Raya dan masih menjadi wilayah sengketa. Perselisihan mengenai kepemilikan kepulauan tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun antara Argentina dan Britania Raya, dan konflik terbesar terjadi pada 1982 melalui perang yang berlangsung pada selama 74 hari. Dan perang Malvinas tersebut menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal dunia dari kedua pihak. Hingga kini isu kepemilikan wilayah itu masih menjadi pembahasan sensitif bagi Argentina dan Britania Raya. Belum diketahui pihak yang membawa spanduk tersebut ke dalam stadion saat pertandingan berlangsung, namun kemunculan memicu perdebatan karena membawa pesan terkait politik dan kedaulatan wilayah. Dan pendengar, sebelumnya nuansa mengenai Malvinas juga muncul setelah Argentina mengalahkan Swiss di babak perempat final. Beberapa pemain terdengar menyanyikan lagu yang menyebut Malvinas, Diego Maradona, serta Lionel Messi. Di mana gelandang Argentina Rodrigo De Paul menyebut lagu tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi korban perang Malvinas. Dan FIFA melarang atribut dengan pesan politik, tetapi belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Ich opfer an.
1: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: telat lagi. Makanya, kalau udah sering telat, biasanya dirubah dong. Ini malah dijadiin hobi. Dipotong lagi tuh gajinya.
1: Pro 1.

0: Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal tersebut di tengah maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan bahwa tantangan penyiaran publik semakin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi negatif. Salah satunya penguatan peran Radio Republik Indonesia RRI untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda terhadap Indonesia. Dan ia menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif, sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kerap tenggelam. Padahal berdasarkan pengalamannya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyak optimisme dan semangat positif yang berkembang. Oleh karena itu, Husnunia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Sementara itu, pendengar, menurutnya penguatan konten positif penting untuk masyarakat, terutama generasi muda, tidak hanya mengenal Indonesia melalui berbagai berita buruk yang beredar di media sosial. Dan ia pun berharap adanya dukungan terhadap lembaga penyiaran publik termasuk dari sisi anggaran, dan dapat terus ditingkatkan agar fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan semakin optimal. Sementara itu, pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan masyarakat kini semakin banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan siniar. Oleh karena itu, RRI mendorong seluruh satuan kerja menghasilkan lebih banyak produk audio digital yang berkualitas. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak, ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PB